0: Lagu hari Ramles Walter Aram Begawai. Hujung kejam kita pagi tu 6 minit dah lepas pukul 8 pagi.
1: Jadi pagi tu semua salah lelaki SSL topik kita. Ianya nama pengelebih solo arti kita Tismina Ayan terbantai maya gawai aja.
0: Oh, lebih maya dah tai ba rumah tua ni.
1: Tentu ya mayu tai ke semina ayan. Kita yang pernah nemu nama penglebih ayannya tadi ba rumah kita nak nemu tang ba sidan tua nemu terbantai mag yang giving again.
0: Oh. Okay, SSL pagi tu komen ba Facebook kami peringa cerita pasal gawai lah bagi tentunya semua gawai ni.
1: 28 3 hari lagi kita dekat ngintu. Tau kan nyambut air pengayu.
0: 3 hari puang ni. Untuk ketiga sama ada gawai ah.
1: Nadai.
2: Nadai.
1: Mada orang aja merindang kita.
2: Jaga kubur mah kita tiga.
1: Oh. Kena ada ke komen kita bukan topik kita yang sarito SSL kita yang ko sarito kami dekat maca ya nyentuh ngagap ko 9 pagi itu lagi.
0: Okey, komen udah lepas tu lagi kami maca cerita ni mu datai da menua din ngelama tu nadai terbantai ulahnya. Datai da menua da rumah dan mu ngupak. Datai di menua din
2: become another person.
0: Putih lagi bi lagi tu ah.
2: Nyak mah terbantai pula.
0: Datai di menua lu mu jekor putih. Ngon tua. Udah habis tua sebetul. Bunyi cigu English lah.
1: Allah ya cigu English.
0: Okay, kunci ke cerita kita nya lagi kami macam ya lalu beri semua pagi kita peningah pagi itu kita ya ke nyangkanya sehari itu bersih berjalan jauh bahkan mulai kiri ke berdua
1: lalu serta bega kita ke berjalan jauhnya tadi terus merindang ngau kami ba YFM kalai kami tentu ya dekat bahan-bahan lagu gawai sambil ke merindang kita meh ba rantau jalan
2: jaga pengikut kita.
0: Dan lepas tu lagi kami tiga macam cerita pasal penglebih solo hati semina terbantai maya gawai dan sebenarnya tu lagu Regan Gau Bob Harris gawai udah datai ba semua salah lelaki 2 pagi.

0: scholarship biasa Sarawatun tayap ngal scholarship Sarawatun ku adu ramah dibuka sekali lagi bagi dunia ke nyulut bak sisi 2026-2027. Scholarship berfresis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayo buka pelajar bak engineering perubat accountant unorang ngau kebuka itu miawak nur anak Sarawak nyulut mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana. Ada peminta kenduri kena hari 5-29-2005-2006 atur ngau peminta boleh kena taik ke bak website http www.yayasansarawak.org.my. Tau tanya bak session scholarship bernumber 082-441-686. Yayasan Sarawak ketegap anak Sarawak cuma hilang.
1: Angkai batuk baru gak?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
2: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Semua salah lelaki SSL 28 hari bulan 5 3 hari puang gawai 2026 tu.
1: Jadi kita isi topik ber SSL sari tu. Kalau topik kita nama penglebih seluruh hati kita ke terbantai maya gawai. Angkanya terbantai bantua ya kini.
0: Berlipar kini.
1: Ya, berlipar kini. Kita nak nombor tentang maya gawai aja yang ke oleh terbantai. Nah, yeah. Gabby.
2: Cuma rahsia terbantai makan.
0: Rahsia lah Gabby.
2: Tajapan lama tu tinduak sebantal makai sepinggai.
0: Oh. Nak kalah mendah yang lama tu.
2: Nyalai tak amat nyari tetap ayam bermua kita.
1: Okey, ada bisa komen dah di tu Ken Gau GB tu Richa Uno tu. So menjalani ke pengawal kau ya di simpan semunjan mana gaya ri kau ya. Penglebih ya terbantai maya gawai ianya ulih nulung hidup bisa maya serumpuk hari gawai kau diri serumah.
0: Woi.
1: Maya gawai aja nyayan ya. maya nak gawai dah ayan lah.
0: Oh. Sama ke bakal jenis tulang begitu mendah ke? Ini tuai aku ya. Nanti maya gawai de rumah panjai. Sedak ya benung berami duduk terwai ya nak. Ia namanya terpedak ke ini tuai ya. Demung lakar maya ngiruk bebelah mayu. Nyedia ke tawil. Tawil ke morning ke kelebutiahnya. Ya lempai ke bau ya. Beberang. Kena muai haik kena sadu orang.
1: Cara.
2: Ya.
0: Aku selalu mendak skill tu kemudar ya.
1: Oh, aku selalu makan.
0: Mula semua nak aku nemu nama tujuh namanya kainnya dalam baik ke berang. Dia aku sebetul benda ke ziko ini tua orang nak. Dah satu orang rai dah. Dia ada orang muai. Tuanya gaya.
1: Leluwa kia dia ne. Bagi maya orang kemulah pina yang maya ngamai Indo. Soal kita mendak cung bukannya dah. Denyak tadi nak kau mal cung tu kau kita.
0: Ya, nemu yang nipu. Gaby, mesti kena skill na anak?
2: Namanya?
0: Skill.
2: Nah, skill. Aku ngai pun kena skill tem kenyak. Kameh main. Kameh.
1: Okay, okay, mesti hari Dominik Untuk tu. Ka meri selama hari gawai ku ya. Nada gi amat dah ke nama-nama skill nama-nama penanda yang nak kamu selama lagi awai.
2: Nada dua tu nanya sedoai dek ke aku ba non pu punya ente maya gawai nama kini terbantai nak kalak terbantai bak mua bini amek ke
0: aku. Aku ada aku namanya Manza orang ya ke namanya tulus ikhlas bunyi korang Gaby.
2: Ngedek. Ngedek jako nya.
1: Ngedek dah Gaby.
2: Aku.
1: Lembut.
0: Aku.
2: Ama-ama bakal orang hawa-hawai nya. Ya nya udah. Udah boleh nanya.
1: Nya skill eh.
2: Kati keluarman pun.
1: Kau ada ke skill kau nak? Tid skill kau. Okay, maya gawai lah. Maya pengeramai inti. Inti. Rumen tua lah. Alu nemu jadi electrician.
0: Jadi technician lah. Technician speaker lah.
1: Kan tanya kan rumah panjai rumah panjai lama-lama dah. Mayu hembap rosa ya lah.
2: Alu nemu tuanya ya.
1: Mayu nama api jai lah ni ke kipas lah. Mana yang kedirinya tadi nemunya?
2: Nah, nemu.
1: Nemunya pada YouTube. Benda Google sambung wayar biru ngagai wayar.
2: Tak bisa rei dek ngenjang buat ni.
1: Ngerenjang tak ngerenjang.
0: Tadi sikit nemu lah ni. Di sikit nemu lah.
1: Basicnya nemu lah.
0: Basic nemu.
1: Ya,
0: wayar gede nya.
1: Nama nama nak temu ko ngai ko nemu gede.
0: Tapi ko serius mulah dua ya ko sikit asal pasal karan tu sikit kurang mah ko.
2: Takut.
0: Nyambung anunya namanya soket dalam Swissnya kan ku dan mesti ni ku ayo tu sini we tu ni ku mana nemu
2: takut naik ke lagi salah sambung lagi
1: aku ke bisiknya nemu lah tang kelebihannya ngai ke ku
2: nanti kita tiga udah nemu namanya utai ke rahsia lebuah terbantai maya gawai katik ke beisi impo udah Dan berat nanti bayar gawai si berkenai.
1: Daripada aku, ya lalu nemu kerja pengawal berhapur. Lalu nemu melan nanas. Baru mana nemu melan
2: nanas.
0: Isi. Kompeten deh pagi itu.
2: Isi ingatnya isi.
0: Isi. Nah isi ada ni ya, saya kau ya.
2: Oh.
0: Benda pasal.
2: Nak benda ni lana ada lagi. Palu orang yang lana.
1: Belayak belayak. Belayak tegak gawai.
2: Ya.
0: Okey, terus komen peningat apa Facebook kami lagi kami maca ya. Bercerita kita yang lebih suluh hati kita tahu kau lah kita bantai semina maya pengalami gawai aja. Tahu ke pengalami bukai lah.
1: Ya.
0: Kalau mau bukai semina gawai. Bukan maya kita kau belumu berserumpuk ngau dari sebilik kini. Lama tu kita ni meda ya nak tidak
2: aktif
0: eh tidak aktif oh tidak kerja tadi lapor ke lama ke dan yang lebih maya ke beberapa mayu hanya tadi ui landi ya
2: bakal minta pujian.
0: Okey, lagu Ari Ramles Walter Ayayay buat dua pagi.

0: selamat hari gawai. Gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagai bala kelab aku, kelab ngepan Suriaman. Nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia, painai aku bala tua ngobala kaban belayan aku bak menua Suriaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai. Lantas senang wan menua. Wow!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili kelab ngepan Suriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang.

0: Cekuya.
1: Lagu kawai
0: udah habis-habis.
1: Ya, kena kita namanya ngasuh mood kawai kita pagi itu majak nama kiri Ramadhan ha. Menaikkan semangat ini.
2: Majak angkat nah, mood gawainya tadi.
1: Berapa aku dalam minggu tu semua orang tadi nang udah dalam mood gawai magang. Ia ke nak kemisi pun sama magang. Disebut sudah kemisinya udah datai dan menua dia liar semangat.
2: Ya ke nak kemisi nya tadi susah hati mah.
1: Susah hati mah.
2: Lawan dah pula gawai.
3: Nak ke gibi mah. Tak
1: tahu mah. Ini antara kita tiga tu lah.
3: Kita tiga.
1: Antara kita tiga tu. Di ke pemandu susah hati pagi tu pada aku gibi.
3: Ya, lawan berapa tahun nak mulai gawai ta nang awak bertahun baru ga?
1: Ya lah. Nama tak ke pemandu dikenang di menua din.
3: Kita
1: ke bulan kau kapan belayan tu sahati laban lama nak bertemu ke deh. Berada bertelepon video call semua kanya sebahka.
3: Not sebahka ya. Tengah muat. Kawai lain gek gak. Udah berkejengkak kali stek dulu ke stek ilai.
1: Ya, tang maya kawai tu. Di kita berarti ke abas dua ide ya. Maya kita ya ke lagi single lagi solo sebab banding kau maya kita ya ke maka kita tiga tu lah ada si Robili ada si Anna semua nak tu yang nak sama feel lah
2: kan ya, nak sama saya nak sama kan nah, maya kita lagi bujang sebab nanti maya gawai lain nanti ke ngasuh kita gaget nih gawai antu maya namun lah kita lagi bisa nak ke gawain tu tang tunggu kami kian bisa sekedar doanya tadi kita gawain tu gawain tu nya karamina kan
3: namun gawain tu saya kebulus juga lah
2: kaya nak ngisai gait mainnya
1: segi dan dia namanya pengabang ke nike ni kemudian indah darah deh
3: iya nyak maya solo sebab
2: tang engkau dah bisa rombi lihat tau ke ubah umur kita dah kan kalau gabi ni lain ke gawai kita datuknya engkau gawai ke bertemu kau diri sebilik aja.
1: Ya.
2: Ni dia ngasuh kaget.
1: Bala tunggal bala ke lama nak ngau bertemu nak. Datuknya nan tu nyat ngain tu jadi ke. Nyo betati ke titi sana tu nyo betati ke lah ni anak is boy dia tak gimiatnya lala umurnya kayaknya kejauhan nak melempai sebelah berang sebelah anunya sebelah beti yang pakap
2: lagi ke perandau kita ya udah agak melempai.
1: Okey, cerita pagi itu via SSL. Pengelebih suluh hati kita ke Seminar Sepantai Maya Pengerami Gawai. TBC BBNA pagi itu pengelebih Maya Gawai petuai kuku ya. Ia landia berapi. Maya Gawai aja. Tahu kena Maya berapi. Lebar aku tu nyonda dapat ku ya. Kau benda ayam berapi.
2: Awak yang baru pernah sedua ayam pun yang tadi.
1: Oh, berumah dua ayam pun.
2: Serta moga komen Ari Wellington Imai. Selamat pagi, trio pagi. Trio Y ku ya. Ya tu tadi. Tahu yang ya tu ku ya. Kias tahu yang ya. Nak kalah yang mendak berjoget tang nemu berjoget. Maya regawai. Baka kepronya. Hanya ya. Pengenan dia ya maya regawai ku ya.
1: Ya,
2: banyak macam gak pengen dia maya gawai, terbantai maya gawai aja ya.
3: Kau agak peringat kita, aku buat rumah panjai, anu mau ngelakan tuang hirup. Atau ya keset tau. Bisa kini.
1: Nah hidup kenyawaan ya kemenar ya, Gibi. Leban ti benda kenyak lagi.
3: Ya, apa buat lagi?
1: Nak puas, nak puas.
3: Tuang aja lagi. Tupai. Ya, mungkin tak kena pulai tuau. Doa tu baik.
1: Is, lain lah. Jadi pagi tu.
3: Pesan penaja.
2: Nentu mana? Halalau dia. Ya. Jentua beri utai ke mana?
1: Oh, nentu lah satu pek nak.
2: Kau ke laut.
3: Udah yang mabuk kita ya, gay.
1: Stariang lah.
3: Nah, stariang lah.
1: Ganti ya, jadi stariang lah.
3: Ya.
1: Udah tuanya udah dapat. Lain lah mudah seperan. Lain kan. Tak
3: istir yang Pak Ruahin.
1: Nggak lain mah mudah seperan di GB.
2: Mayu kita di namanya tadi di tikik ke pangkat ke benda ya. Nanti kita mulai ke rumahnya. Tikik ke pangkat.
1: Tikik ke pangkat.
2: Tikik ke pangkat. Nyadi cuang.
1: Oh.
2: Ki ke pangkat nyadi tuai bidia mah.
1: Oh.
2: Ken go gebi.
1: Iya iya iya.
2: Namanya tadi nyadi namanya nyadi di
1: ona. Receptionist.
2: Receptionist dia di ona.
1: Semua lah maya maya jawatan.
2: Iya, maya jawatan.
1: Tang nyana lah de kengai ketua ke nyana. Di orang ya ke namanya ngabang niki ke rumah kita ini tadi. Ya. Kepada tua apa tadi?
2: Kepada nunga dia agak ngapu nama dekaranda orang tu neh. Nama pengawal itu. Dan nama pengawal ya nama. Kini kali gawal okay.
1: aku bisa cerita ke pasalnya nak. Lepas kita ke bertunga berenang orang kadang-kadang tu baru bertemu yang ada nama background dan semua nak. Jadi sekali nya berumah aja kenyala aku ngambat namanya nerima orang yang kena tai. Nanya topik sedaya pasal topik nyabuang. Aku pasal nyabuang tu. Pasal manual aku nang ukai kurang ya. Segi zero sekali nak nemu sekali. Cerita sedaya pasal bulu manual semua. Dia diri je lah tinggal ya. Nak nemu yang buat. Nak nemu yang buat. Sedaya cerita pasal nyabuang ke apa. Sedaya pasal bulu manual.
2: Gede gede nama topik yang saya dah nemu yang buat orang.
3: Engkau. Engkau tu sila ya bergerak ke nama kue laban aku tu sikit orang banal nak nemu aku gentis saya bersebut
1: sikit orang bagas
3: perengkau tak kena ya namanya utek kena kena nana tu sikit berpengap dia mah kau laban orang bapa saya sikit nak bergerak kenyak dah silap bermah panjang aja bergerak kenyak.
2: Jadi bapak aku topik yang ke tentu masuk anda bapak aku dia tu Ken KJB topik Gen Z dia tu hanya orang main game.
1: Dia
2: ke M namanya tadi ketika MLS
1: ML
2: Mobile Legend
1: ML
2: ni ke
3: nya tahu masuk ni raga aku ngos tuntuan duliahnya bab kemin wayanya
2: pandai mah di main game
3: baru lemo deh sampai hari napa jalan lemo
2: tu ade kira lemo kira main game.
1: Okey, kita ingat tu dulu lagi macam komen peningan kita yang buka pasal cerita hari gawai. Pengelebih sulu hati ke terbantai semina maya pengalami gawai aja. Udah lepas tu kita bisa lagu hari Josie Menti lagu gawai ngeratan jeman. Tang sebenarnya tu Barina Jara Bujang Ulu Sungai Ba Trio Pagi SSL.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasa pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Udah datai bak maya kitai. Dekat nemu lagu-lagu ke masuk semifinal ACSJ ke-9. Semua 24 lagu tu. Dekat dipadah ke kena hari 5 tu. 29 hari bulan 5 2026. Pukul 3 ngalih hari. Kita boleh ninga ke bak radio YFM ngamegak Facebook YFM Iban. Sama-sama meh kita nganti ni bagi lagu ke dekat berpekit bak semifinal ACSJ ke-9.

0: Gawai Ngeratan Jeman Jose Menti. Hujung kejam kita pagi tu 8.52 minit pagi.
1: Agi ba trio pagi wai kita ke pagi tu.
0: Agi.
1: Jadi agi bega namanya nyengok-nyengok komen mah.
0: Nyengok-nyengok komen lah.
1: Sambil kita ke beli ke barang atau ke benua ngembom. Jadi maya tu.
0: Ya. Yeah.
1: Benua ngecat kini.
0: Benua main game kini.
1: Iya. Bakal kaban kita ya sikut.
2: Boleh ketawa ke aku. Alah ni nyelian. Aku tu boleh ngigak komen tau.
1: Anak berselapan berselapan ruai maya tu.
0: Oh, anak berselapan ruai. Kita bisa peningkan kita Anderson Angel pagi tu pengelebih bini maya gawai ko ya. Ia naban kemacias ngau insap orang. Sampai kalah daripada tuai rumah pagi udah gawai. Sapan ada macias tau ngiga bini bini ya nyak ya.
1: Nama dia naban eh.
0: Nama mu sik. Maya ka wai jangan naban ke macias ngau insap orang.
1: Tiba ke
0: bini. Bini bini ya, nanti insap ko ya.
1: Ya, ya naban.
0: Oh.
1: Lain na boleh main ngau.
0: Boleh semua insap orangnya.
1: Baka tiba ke kita meda baka pinggai tau ke gelas tadi ne. Sebab agak ditaban ke orang.
0: Ya, selipar kan lah. Selipar lah selalu lah.
1: Awak. Tang tu Matias ngau insap. Baru ya aku ni ngau dah.
0: Oh.
2: Nelayan.
0: Dia ya. Nak geng insap ne?
1: Nak geng insap.
0: Dia nak insap ba?
1: Dia yang insap kau ke?
0: Kagak. Si logik ke dia.
1: Nih dah.
0: Cerita pasal selipar ike selalu lenyau. So taban kurang main gawai. Ya segi normal lah. Main ramai nak.
1: Ya. Maya-maya orang ke orang mayuh tadi. Ya lah banyak gawaian tu. Ke mulai pinang.
2: Masuk kaca amanya.
1: Masuk kaca. Ya. Ini macam cara orang. Baik selipa ba orang kempur tuai biliknya tadi. Simpan dia. Nanti tinggai. Tinggal kaca ba kereta.
0: Ya.
1: Ya si tiari cara ya lah.
0: Dan kadang-kadang tudah kena batnya. Kadang-kadang dah sengaja. Saruk. Bukan ia pedak ya deh.
1: Ya. Laban. Ya meh utai ke. Udah laban tujuan tadi nak terang mata.
0: Oh, nak terang mata ne. Kerabu-kerabu arti pada.
1: Situ yang kaya ngau gabi, selipa tu kemana ya? Nak ya taban kurang. Tak tersat.
0: Tak tersat.
1: Laban.
2: Dengan rumah, ini nengkak ya.
1: Siti, kena Siti, orang yang tadi, laban kena kemi, baru halin. Baluar.
0: Oh.
1: Nah ingat ini no pintu.
0: Oh, barang luar yang ninggal kan? Selipar.
1: Dia ngasuh ya.
0: Mana baik kerpau lah saya ko. Kerpau namanya selipar katanya nah lenyau.
1: Ya.
0: Kerpau ke batiang nah. Gibi.
2: Namanya?
0: Cara ya, cara. Kerpau ke.
2: Au.
0: Kenyang kau enak lenyau.
2: Au aku ngai ko bekena kiru amat nyoba kerpau kerpau.
1: Ketik dah. Selipanya ulama.
0: Oh, selipanya ulama.
2: Ya, beli kemurah ya, kira-kira ringgit lebihnya.
0: Kalau
2: Jepun.
0: Kalau nya.
1: Aneh nak kerpau nak.
2: Kita pakai buah yang kurangnya.
1: Siapa?
0: Siapa pakai hotelnya lah.
2: Aw, nanti hotel tambah baik pulai kena kita gawai.
0: Tambah tak nyok cepat-cepat muni di tiruai.
2: Ya gini biasa.
1: Cara Gabby.
0: Oh, cara Gabby.
1: Nama tu pandu ada main gawai tu Gabby. Nanti Maya dia pulai ke rumah panjai.
2: Aku. Special ini. Tapi aku muni kaku tadi.
0: Po.
2: Namun lama tak ke laba bayangan ipa laki.
0: Oh.
2: Kira ipa laki mampu pengawaknya.
1: Ipa laki
0: mana tak? Ipa laki. Selalu orang Indo di dapur.
2: Ya.
0: Tapi
2: ada
0: itu
2: ipa laki. Raya mimir kita lama kita mayam ipa laki.
1: Nama pengawak ke Indo dah.
2: Oh. Ya kita berarti kajanya di bos dulu nyari queen.
0: Nah, best gak?
1: Siapa kenal gak orang dah?
2: Nah. Nah, nanti mayanya, nanti bertungaknya, bah dapur, semua orang bah dapur makan melautai deh.
1: Mayak kebela. Tapi nih dia selalu ya lah.
2: Aku nak pakai sedua ini, nyumintak puji jaya mana wa, nak nemu saya menyedia, nak
1: bersedia
2: nyum mela nanas bunyi kena.
0: Jamin ada saya mana wa, Gibi? Sih udah saya rumah pasar.
2: Oh, baik aku pulas kerja aja.
0: No.
1: Kau dah kena ah. Dah kena aku mana mana.
2: Kasih ya mana mana.
0: Okey, kita ini sudah tiba penghujung SSL kita pagi tu.
1: Lalu dah terlebih kita akan dengar ke berita. Kita buat terus hari Palam Berita Angkasa Puri di Kuala Lumpur.
2: Banyak pengelai ngau isi ba Y 1912 ngetuk nyurut kederuk kami tiga sebuah tu. Bye.
1: Namun dia tak faham jago.
0: Liar semangat.
1: Duduk.
0: Lalu angkat. Okay, lagu Rio Sandro. Salah kuntia, Maya Kawai.
1: Selamat pagi.

Malaysia kekal tegas kecam pencerobohan di Asia Barat. PMKS perlu akses pembiayaan lebih mudah depani krisis global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafikah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: Malaysia kekal tegas kecam pencerobohan di Asia Barat. PMKS perlu akses pembiayaan lebih mudah depani krisis global. Sekian berita yang disunting oleh Syahu Zaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Sarito, 28 hari bulan 5, 1990. Siti Pengerami berjadi ke Minggu Kerja Pengakap Pelilih Menua Kuching. Wadiah diatur di Istana Kuching, lalu dipenyadi ke Tuai Pemegai Menua Sarawak, Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Edrus Muhammad Nor, Kemegap Petron Gerempuang Pengakap Malaysia. Mayatu, Tuai Pemegai Menua. Bisi nyain kad Minggu Kerja tidak diserah ke pengari pengakap.

0: cakap Jordi Kaur ke berumur 11 tahun. Berjakup bak pengeram itu, ia nangkan raban pengakap terus berani neresak rampak menua asal serta berjalan ke aktiviti luar bakal nemuai ngagai gua mulu di tebileng ngau penyelai geologi. 7 minggu kerja pengakap ke diatur, nyentuk ke 2006-nya, kena ngumpul belanja ari pengawak ti di pejalai ke gerempungnya empu, ti oleh ngelatih sida, ngembuan disiplin ngau tanggungjawab, kelimpah nemu ngerja pengawak Kediri. Berbangannya, Mayor Kuching Utara, Dr. Yusof Hanifah, bisi berjadi kepalan servis ngilat kasut pengakap Bar Electra House di Kuching. Kemegah Siti ari aktiviti sukung ngemujur ke programnya. Program tu, kukai seminat meri awak ngagai kaban pengakap belajar nemu berjalai ke pengawak Kediri serta ngemuan semangat volunteer dan menggak bempu tangkup pengawak berguna ngada kerbak biak TBC pelajar oleh bersemekia serta ngemuan jati diri di Dudi Ari Ilak.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: mengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Terengganu Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat ada lalu ke Bak Bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 Program tu tadi mesti tujuh itu cara Ketua hanya Bertuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hingga hari Minggu lah. Dia untuk diadu ke Bak Pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat Bak Dewan Perlima Rentak Betong ia ke berguna belaranya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyebut tadi Bak Tempat Masjid Jamik Betong ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dan 14 bulan

0: program setiap ke tahun dari Ramayuah. So ya, minat Ramayuah ya, konsert layan ya. Kat lalu ke 14 bulan ya, enggak berengkah hari ke 8 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perlindungan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak. Udah datai ba Maya Kitai dekat nombor lagu-lagu ke masuk semifinal ACSJ ke-9. Semua 24 lagu tu dekat dipadah ke kena hari 5 tu 29 hari bulan 5 2026 pukul 3 ngalih hari. Kita boleh ninga ke ba Radio YFM ngau menggap Facebook YFM Iban. Sama-sama meh kita nganti ni bagi lagu ke dekat berpekit ba semifinal ACSJ ke-9.
2: Terbahaya aku. Saya terima kasih ya. Lalu Kak Merik, selamat.

0: kita nyaga pengelikuan dia lain mah. Bila boh kita nya driba mengasai dirinya lelak atau ke ngasai diri MC sebetulnya sebening ke bisi udah ngelaban air beram anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai kepala nyonya mai nya baru tahu driba ngabe ke pengelikuan jalan lalu untuk dijaga kita lalu piap enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang di lebuh kita yang berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita aja awak nyadi sitik tak utai kat sebut yang aku itu ianya ini aku nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebih kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban utai tu tahu ngasuh kita nak tusah tahu ngasuh rumah panjai kita angus tahu ngasuh rumah kita angus ngawak masa tu nyadi nak tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggal penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Kayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brody Kaban Parlimen P202 Sri Aman. Berkongsi ke info berita Randau Ngau Temuai Pia Mega lagu-lagu ting rindu kati Diniagi Diukai Y912 YFM Segulai Sejalan
2: Y912
3: Y
2: 912

Ya, lagu ni Ramlis Walter Richard Hagawai. Lagu kena merindang kita ke Habanua mendiang ke kami buat Y 9-12 hari tu 28.5.2026. Bukulah dengan aku Nancy Tambum tak isi penglima 3 jam tu. Terima kasih ngagai penglima program kami buat trio pagi Y hari tu. Bukulah dengan Daniel Hape Mega Ken Michael dengan DJ GB kita pagi tu. Okay, jadi buat Y 9-12 tentu yang merindah kita dengar lagu-lagu ke ngerindu ke hati. Lebih lagi kita ke kanya benua mulai ke diri ke menua jam ke dia tu berjimat kita arah ke kita datai bandur ke di tujuh engkau likun. Lebih lagi kita ke pulai gawai tentu ke rumah kita udah likun ditinggal kita nanti bisi orang ke hadiah sepiak kita atau madah nanti jemak sidak yang nak pulai ke menua tak madah hingga sidak ya kita udah mulai ke diri ke menua au nya tanda kita kena kita berjaga-jaga banyak neh. Okey, terus merina kita ngel lagu gawai ke sekali tu lagu Ari Baby Shima Maya Ari Gawai Y 912.

0: ingin berkependiam, Mel. Ya, menya ah. Mel. Oh, Mel. Apa nama utah di beli nuanya nya berdunjung utah batroli? Nya tu Brian ke dak? Jari para ringku berbaik ke barangnya.
1: Be, de nya isi. Nasib na di bise. Tuk, tuk. Tuk ge. Nulung ku ngasuh ke troli ku tu dulu. Pedak di barang aku tu. Nya nak tepegai ku tai jari ku tu. Lagi meh ku cia di makai kampuang. Asuh din, dujung din kereta ku.
0: Nya aku harap kenuan tu, Mel. Tenakan aku ke penyawah kereta indah tu. Nya dujung tanjung din dekengkah kereta tu piak.
1: Ih, anak mayuh te lara. So kajak jak ne.
0: Apa? Nama kereta indah tu nya sarat. Kumai kutu aja barang dibeli nan tadi, Mel. Nya nak apa utai tu ngemayuh tu ah? Nya nadai agi bonet ngau penduduk belakang tu undur ngkah barang nuan.
1: Eh, seselit ke dia ajak meh. Tu ai lembenin, tu kue, tu ai kutek, ai semeti anak mayu ah, ke 30 keria aja. Bedaunya, ni ke kue, kia, baju, tancut, gaun melana gi, bala gelas, pinggai, mangkuk, bedau magiannya sih, bedau beli magiannya.
2: Ancik deh, utai kena beli mel maya pengrami itu. Mata si kamu, beda utai kena jual orang. Tang berunding meh, patut kena utainya dibeli. Nama guna nanti kita beli ya, ukai nama. Takut bulan beda hapus, nyoba ketup ketunjuk jari.
0: Bah, dah tu mel, dah tusun ku magang barang tu. Aram, tu makai kompua, makai kepadanan tadi deh. Neh, nama bangkutunya penuh ngebarang deh. Dini anak kududuk ada mel. Mel.
1: Nai, amat dah. Kasih tu dah kabar kutu.
2: Pesan tu Ari YFM.
3: Perempu mana perjalanan kita? Pilih

sebab aib bisa. Anang nampun kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anang kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai nyamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah. Bertucung baka bukit, nungkat neraja, berkebung baka langit.

0: Dalam dunia tu, kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangkal ketega bujang senang, rita geluang bergembung laban kumang, iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Ngena peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemandai ngemaju ke daya, betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!
1: Jelik anda debit lagi dari Persatuan Pengusaha Katangan Semegang dekat Meri Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai Latang Senang Wan Menua.

Bertemu Maya Gawai lagu hari Melissa Francis ngujung ke jam dia tu 44 minit dah lepas pukul 9 pagi. Terima kasih kaki kita kaki mengkam gulangan kami Bob YFM kelebih lagi kita ke mendeng ke kami ngena RTM klik jam ke dia tu nagiranya nama pengawak kita jam ke dia tu tentu ya udah hanya dia ke diri nyikap rumah berkemas ke rumah kini jam ke dia tu suraya ke nganti penatai 31 hari bulan 5 2026. Au jadi tentu mayuh pengabang ke diantik kita ne hari gawai tu elak jadi nyebut berkawal ngau pengabang tu peninga tu bisik rumah terbuka atau ke open house ke dekat diatur ianya programi rumah terbuka gawai Dayak 2026 ke diatur yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugambas ianya Sapit Premier Sarawak kena 1 hari bulan 6 2026 tu ianya hari 1 pukul 9 pagi nyentuk ngaga pukul 2 lemai berpalan kompleks Unifor di Kuching di tu jadi temuai ke bisik di Kangau Datai temuai tik di Pebasa ianya yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Johari bin Tun Dato' Abang Haji Openg ianya Premier Sarawak ke bisik nyadi ke bisik datai mangagai pengerami rumah terbuka gawai Dayak 2026 jadi kita ke dekat engau datai ngagai rumah terbuka atau ke open house gawai Dayak 2026 tu ke diatur yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugambas tu tahu datai mayanya ilak kena 1 hari bulan 6 2026 berkah di pukul 9 pagi berpalan bak kompleks Unifor di Kuching. Terus berkelengok kami bak Y 9.12 lagu ke sekali tu Joshua George Aum Ari Gawai.

0: Nuang anak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi dekat merik tepi basah serta selamat gawai daya tahun 2026 bagi semua bala pendengar lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai daya tu selalu diintu kita buat bulan 4 bulan 5 pada lawan pun bulan 6 kena kita madah ke penghargaan diri lalu beri saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawal kita buat tahun ke udah-udah jadi berlabuh ada tahun 1963 gawai daya tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia jadi seraya ngau program terbari gawai daya tahun 2026 tu aku dikenangkan serta lalau semua bala kita yang untuk gawai tu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din makanya mega lebuh kita bertundi berbuti melia irup ngirup lah ngau numbas ya anak sampai kita mabuk layak ngupangan diri ngai kota kena mana tahunnya di bak penghidup kita siku-siku jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi saya terima kasih ya bagi semua bala sudah ngemujur ke pengawal gawai daya besar ngau Ethno Culture Festival peringkat negeri Sarawak sudah dadu kita di miri kena 1 bulan 5 sampai ngagai 24 bulan 5 kudah tu jadi bak penemu aku bukannya mga hari malam balas ke diberi orang mayuah pengawak tu nang manahmat lalu mujur diadu ke kita nitiah ke perancangan kudah tetap ke kita nitiah ke polisi perintah ke kemudian kata inklusiviti hanya maik semua rakyat, semua bangsa nada milik agama latar belakang ngau magang itu gawai daya ketika tahun itu jadi kena kemujuan kerja aku lari ke kami sebilik akan beri selamat gawai daya agar semua bala ketengah lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bawah sisir lalu ngarap kusidak tu gerai nyamai lantang senang tuan menua harap ke tahun baru utilak mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun tu dah nyajar aku terima kasih
1: aku Edmar Langi
2: hai aku Melati Badi
3: aku Rajas Booking
4: aku Densi Tambo Minta KC
5: aku Daniel
6: aku Amanda Johnny
7: kami Ari Wife Iban di Kuching
8: mari.

0: Ya, pukul 10 tu lagi dia kita sama mendiang ke Hak Tanduk Galeri Y Bugulai Ngau Daniel. Terus belengok kami YFM.
1: Lagi dari Persatuan Pengusaha Kartengah Semegang, kita kembali selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Nyamai Latang Senang Wan Menua.

Bawan Mandi, meri selamat hari gawai Dayak ngagai semua peningau WFM, pihak megak ngagai bala peningau keseluruhan nyukong aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketawa untuk ngati tilantang serta berserakup begulai ngapangan diri. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

0: Senangan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub Ngepan Seriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub Ngepan Seriaman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Seriaman. Selamat hari gawai.

Terima kasih lagi ninga ke kami YFM jadi bekas lama meh. Kita ninga ke Gelir Y nanti hari Minggu lepas berita pukul 5 lalu tanduk ia hari 4 pukul 10 pagi. Okey, jadi kita bisa 9 lagu buat program Gelir Y kita ke Sarito lagu ke Terubah Kawan Antara Dua hari Florence Hyde. Jadi tu lagu rancak diun ngau leka lagu tu di terkebang Ijal Jainal. Lalu ditangkan ke ngau lagu hari Wheels of Versa. Jadi tu band tu kebenar ya. Band ngau lagu sidak ya ke sekali tu Semina Alai Penyangkai. General lagu tu ianya General Alternative Rock diun di tengkebang Shia ngau Den Al lalu leka di tengkebang Shia. Jadi Shia tu ianya siko vokalis Indo kalai vokalis band Tumpu band kengelar diri sedak yang nama Wheels of Versa. Lalu lagu ketiga kita ke sekali tu penanyi ti lama udah nadang luar ke lagu ianya Madeline Minggu Bujang Panggau Kenal.

0: maksud ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam mari pisau. Sekali Nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang ku udah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
1: Nyak alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
0: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
1: YFM, segulai, sejalan.

Lagi ni ke Galera Y. Terima kasih lagi megak bukan dengan kami bawa YFM. Kita kebaru ni ke YFM. Terima kasih megak. Lalu lagu kita ke sekali tu, lagu hari ini Vino Anel Saleh Singkang lagu ya. Dan ya, lagu single ke pemaduk baru hari penanyi Isa Lee, Sweetie Sayau. Penanyi itu megak lama udah ada yang keluar ke lagu baru. Dan ke sekali tu ya, pansut dengan lagu di diberi nama Sweetie Sayau. Dan ya, lagu ke bernama Pengingat Aja hari Dingat. Ditangkan kengau lagu Semina Ngasak ke hati Ari Nicholas Anyau. Yang ditiun dengan leka lagu tu di tengkebang penanyi tu empu. Okey, kita tinggalkan lagu tu dulu. Dan terlebih nampung baru program Gallery Y kita ke Sarito.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep, serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Tinggal dua lagi lagu ke bedau dengar kita. Kalau kita ke minggu tu dengar ke 9 lagu-lagu baru ba Gallery Y. Okey. Lagu ke sekali tu lagu temegah Ari Unan Mojun. Tion ngau leka lagu tu di tengkebang Frankie Man. Jadi tenitah ke daripada penanyi tu lagu tu dituju ke ngagai semua orang ke bergelabi ni. Kaya. Dan yang tadi lagu ke mana-mana ditebah maya Ari Gawai. Lagu Ari Ziga Lang, Igup Ngau Jules, lagu ke diberi nama Tua Bertemu Baru. Jadi leka ngau tion lagu tu di tengkebang Harrington Suring William. Video klip lagu tu syuting ba rumah Veryland Gordon. Ianya tu ngak ke Kranji layar betul. Lagu tu mungkin bisa sampai. Jadi sampai lagu tu orang kan best sampai ya ianya Luis Fernandez. Okay, ianya lagu ke penudi kita ba Gallery Y kita ke minggu tu.

Tabik Bala Peningah YFM Iban. Aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu. Kau peluang untuk meri pesan selamat ngintu dari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia ngau dinin luar kita. Kau peluang untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Laban kita itu sudah nerima mayuh utai dikena kemasang ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ngau pengerai ti diasai ke semua kita. Ngau pemanah buka itu sudah terengkah pabilia penaik kita. Lebih lagi apa mujur umai kita tahun tu anak ucu kita sudah mujur bersekolah boleh kerja boleh pangkat ke semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waktu kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

0: ingin berkependiam, Mel.
1: Ya, banyak ah. Mel. Oh, Mel.
0: Apa nama utah dibeli nuanya nya berdunjung utah buat troli? Nya tu Brian ke dak? Jari para ringku berbaik ke barangnya.
2: Be, dia nya isi. Nasib na dia bisa. Tu ge. Nulung ku ngasuh ke troli ku tu dulu. Pedak di barang aku tu. Nya nak terpegai ku tai jari ku tu. Lagi meh ku cia dia makai kempuah. Asuh dia, dujung dia kereta aku.
0: Ya, aku harap kenuan tu, Mel. Tenangkan aku ke penyawa kereta ini tu. Nya dujung tanjung dia kengkah kereta tu, ya.
2: Iya, nama yang telara. Asuh kajak-jak, ne.
0: Apa? Nama kereta ini tu nya syarat. Kumai kutu aja barang dibeli nanti tadi, Mel. Ya, kapa utai tu ngemayuh tu, ah? Nya nadai lagi bonet ke penduduk belakang tu undur ngkah barang nuan.
2: Eh, seselit ke dia aja, meh. Tu, air lembenit. Tu, kue. Tu ai kutek, ai semeti ya nak mayu ah, ke 30 keria aja. Bedaunya, ni ke kue, kia, baju, tancut, kawan melanek gi, bala gelas, pinggai, mangkuk, bedau magang si, bedau beli magangnya.
3: Ancek deh, utai kena beli mel maya pengrami itu. Mata si giamu, bedak utai kena jual orang, tang berundiang meh. Patut kena utainya dibeli. Nama guna nanti kita beli ya, ukai nama. Takut bulan bedak hapus, nyawa berketup ketunjuk jari.
0: Bah, dah tu mel, dah tusun ku magang barang tu. Aram, tu makai kompua, makai kepadanan tadi deh. Neh, nama bangku tunya penuh ngebarang deh. Dini anak kedudu ada mel. Mel.
2: Nai, amat dah. Kasih tu dah kabar kutu.
4: Pesan tu Ari YFM.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Sarito, 28 hari bulan 5, 1990. Siti Pengerami berjadi ke Minggu Kerja Pengakap Pelilih Menua Kuching. Wadiah diatur di Istana Kuching, lalu dipenyadi ke Tuai Pemegai Menua Sarawak, Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Edrus Muhammad Nor, Kemegak Petron Gerempuang Pengakap Malaysia. Mayatu, Tuai Pemegai Menua. Bisi nyain kad Minggu Kerja tidak serah ke pengari pengakap Jordi Ko ke berumur 11 tahun. Berjakup bak pengeram itu, ia nangkan raban pengakap terus berani neresak rampak menua asal serta berjalai ke aktiviti luar bakal nemuai ngagai gua mulu di tebilang ngau penyelai geologi. 7 minggu kerja pengakap ke diatur nyentuk kedua hari bulan 6-nya kena ngumpul belanja hari pengawak ti dipejalai ke gerempungnya empu ti oleh ngelatih sidak ngembuan disiplin ngau tanggungjawab kelimpah nemu ngerja pengawak kediri. Berbangannya Mayor Kuching Utara Dr. Yusof Hanifah bisi berjadi kepalan servis ngilat kasut pengakap Bar Electra House di Kuching. Kemegah Siti hari aktiviti sukung ngemujur ke programnya. Program tu, guys minat meri awak ngagai kaban pengakap belajar nemu berjalai ke pengawak kediri serta ngembuan semangat volunteer dan menggak bempu tangkup pengawak berguna ngada kerbak biak TBC pelajar oleh bersemekia serta ngembuan jati diri di Dudi Ari Ilak.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Dulia Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Terenggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
3: Jadi bak pengerami tu ialah dekat ada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hari, hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita. Raja Kita.
2: Raja Kita.
3: Ya. Ha. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan, hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlindungan yang tak betul ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyikut tadi bak tempat masjid jamik betul ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu ke 14 hari bulan hari minggu bengkah hari pukul 10.30 pagi ya. Tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Sudin Kaloningkan tadi. Program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 hari bulan ya, enggak berengkah hari 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Sudin Kaloningkan juga ya.
1: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak.
4: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac.
5: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena duit now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app aspek global udahnya tekan scan and pay.
4: Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
5: Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih mayar awan.
4: Nyamai-nyamai mentipi ya.
5: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
4: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.
5: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac. Scholarship biasa Sarawak tu entah ya penggal scholarship Sarawak tu kau dorman dibuka sekali lagi bagi dunia ke nyulut bak sisi 2026-2027. Scholarship berprestis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayo buka pelajar bak engineering probat accountant honoran ngau ke buka itu miawak nur anak Sarawak nyulut mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana ada peminta kenduri kena ada 5-29-5-2026 atur ke peminta boleh kena taik ke bak website http://www.yayasansarawak.org.my tau tanya bak session scholarship bernumber 082-441-686 Yayasan Sarawak ketegap anak Sarawak cuma.
6: statistik mandang ke penusah babadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi arulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari, wan.

Ya, lagu baru hari Doni Langgaga Jarai Pulai Gawai Siti. Lagu kena merindang kita ke benua barang tu jalai jam ke dia tu ke nyak benung mulai ke diri ke benua jam ke dia tu. Terima kasih lah memilih YFM jadi ke Siti Ali Station pemerindang kita andang yang bakal dipadah aku apapun program tadi buat Y9-12 tebal lagi merindang kita engkau lagu lagu gawai au laban okay nama deh gawai dengan sak semak sesemak tinggal 3 hari dah lagi deka ngintu hari gawai daya au jadi tentu mega nanti nyemak di rumah panjai mayu udah perambu rumah panjai dekat ngatur program berumah panjai mayu pekit udah diatur bakal tu nibuah kebukai ku nyebut neh berumah panjai kami tu berumah muluk keluar krian seratu tu mayu pekit udah diatur kedekat diatur sedak ya berengkah hari 29 nyentuk ngagai 1 2006 2026 tu bakal pekit bakal ratu kebaya karaoke anak mit ngau pekit ngajat anak mit pemega pekit kebukai lagi bisik mega muka kuju mega ngalu petara bisik diatur ngerandang jalai mega bisik diatur suka neka ngau mayu lagi pekit kebukai lelengau asai kat pulai nah. Mayu program ke ngerindu kati tentu ya berumah panjai kita kebukai mega udah merambu program gawai ke kena ngerami kaki hari gawai daya ke dekat din tu kena 31 hari bulan 5 2026 ni boh tanya meh aku sikit nak pulai gawai tahun tu 2026 dengan awak 2027 kita pulai. Aku pulai. Gitu lagu Rilu CM nak pulai gawai ditujung agak kita megak ke nak pulai gawai tahun tu.

Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Andang nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction ti anda di kemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web ti diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah.

Dalam dunia tu, kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluh nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa, entik bergempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai, iban kering, entik segulai sejalai. Agi mayuah anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketegas tinting, pangau libau berberita ketegas keling, iban berkuasa, entik sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar terbangkal ketega bujang senang, rita geluang bergembung laban kumang, iban kering, entik sama kuing sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemandai ngemaju ke daya. Betucung kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau.

0: Udah datai ba Maya Kitai dekat nombor lagu-lagu ke masuk semifinal ACSJ ke-9. Semua 24 lagu tu dekat dipadah ke kena hari 5 tu 29 hari bulan 5 2026 pukul 3 ngalih hari. Kita boleh ninga ke ba Radio YFM ngamuga Facebook YFM Iban. Sama-sama meh kita nganti ni bagi lagu ke dekat berpekit ba semifinal ACSJ ke-9.
1: Aku terbawan mandi meri selamat hari gawai Dayak ngagai semua peninga YFM pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukung aku buat program barancau tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup bergulai ngepangan diri. Gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.

0: Limpa hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: Jadi kita terus mendeng ke tanduk program Arah Mansang.
2: Selamat bertemu baru dengan aku bala peninga bak program Arah Mansang. Siti program yang akan dikeluarkan hari Indo Upis Petanam Sarawak. Jadi bak program Arah Mansang ke sekali itu, kita berulang dengan aku, Lee Hendrik. Ke alai minggu itu, aku dekat maik kita ninga kerana aku dengan sikok usahawan ke bisik dengan dua projek nanan sayur. Dikena nambah ke penatai pemisik ianya Encik Liu Tek Chin.
3: Ya.
2: Hari Kampung Rapat Cina, Pantok, Seri Aman. Engau tahu aku ngelukkan wan Encik Liu Tek Chin ngagik ranau program Arah Mansang. Ulian wan berkongsi engau bala peningkat kita dalam program Arah Mansang ke sekali itu berkenai wan tahu berpuan ke projek bertanam sayur alu keterubah ya kena wan nyadi ke penatai misik bakal ke dia tahu.
3: Aku tanam sayur ali-ali maya sekali pujang ke dia tanam sayur. Tu pama bisa nyaka ku bisa 20 tahun dari tu. Tanam sayur tu nere titu mayo ku guna kuli gede. Dua sali cangkos 5 asel, 2 ali 10 asel pakot sayurnya. Setiap tu ali di cangko dah berapanya. Dia kas sayur sikit ulang ka makai bali tiap tiap ali.
2: Ya mai ke mata ka dia ada ulang tarik ya Celio. Naka kada tahu uliah tuan pegak madah nuju bala peninggal kita berapa penyampau pemesai untuk alai projek nuan nanam sayur.
3: Tempat ke tanam sayur tadi bisa 1 hektar. Aku tanam sayur tu sambung-sambung laban bisa tiap-tiap hari ada jual. Ada putui. Enam bansa tanamku.
2: Nama bansa sayur ke di tanam luarnya?
3: Sayurnya timun, tola, letak, sabi, kacang liau, daun timun.
2: Yang di kepala yang mayu lagi lah di tanam luar.
3: Kurang lebih.
2: Kurang lebih.
3: Sabi dekat mayu lagi. Budaknya kurang lebih magang sepakat. Tapi aku sambung-sambung lah.
2: Sambung-sambung.
3: Sambung-sambung tiap.
2: Oh, kena putus.
3: Tiap kali keluar hasil. Bisa ada jual. Ada putui. Lagi kulit orang sawit kan makan sayur. Nanti sayur ada putui lah.
2: Jadi tadi maya nuan ke berengkah ngepun projek tanam sayur tu tadi peluk sekali ditanam nuan tadi sayur nama tadi lagi ulian nuan madah ke bala peninggal kita eh?
3: Mula-mula aku tanam sabi, iban, ngau letak, ngau timun, mula-mula sambung-sambung, ngau tambah sayur pukai.
2: Bakal kau dah daripada nuan tadi penyampau pemesai projek tanam sayur ke diatur nuan. Jadi maya atur pengawal ke dekat diatur nuan maya ngatur ke projek tu bak tiap hari. Jadi Encik Leo uliah nuan madah nuju bala peninga atur pengawak ke bisik diadu atau ke atur pengawak nuan dalam mengadu ke projek nanam sayur atau
3: mas. Aku sudah pagi dah ngajar sayur ke tadi. Kadang lah tapi pukul 10 lalu baru pulai. Gagai kubur sayur ada lama tumai balik nanti makan panai kan. Banyak lumpur mai kerja sayur tu.
2: Ni maya nuan ngambil sayur nuannya.
3: Ni teh sayur, teh pakai sapi, timun, tola boleh ngambil lumai, letak tak, nanti boleh ngambil lumai, kan ngambil pagi.
2: Jadi nanya tadi nya, bakal ke sayur ke diambil dua lemai, bakal lemai sarito nya, lalu disimpan non dulu lah, nanti kan jualnya hari.
3: Pagi lah baru jual, tancah ikat dulu.
2: Tancah ikat
3: dulu. Kan lumai.
2: Sayur teh, nama agak ke ambil non pagi.
3: Sebenarnya letak aja.
2: Retak aja kebukanya aja lah kan ambil sehari sebenarnya nganjung jual ke pasar.
3: Ya kan tips ngambil palu ni teh pelaku sayur ku lah ti laku sayur ku laku beli orang ngambil palu nganjung palu.
2: Aku nganjung ke pasar tak bisa orang ngambil kita.
3: Aku nganjung ke pasar pengantu ku jual. Sebab bini ku jual ya tu bini ku nak dapat ke ada udah jual ke. Ya tu pengantu ku jual.
2: Baik kok orang awak ngunduan ya tu.
3: Kadang sikup, kadang duit kok.
2: Kalian nuan madah berapa anggaran modal serta kos belanja keudah dikenak nuan sepengudah berjalan ke projek nanam sayur atau?
3: Ini bakal aku beli macamnya tadi. Aku beli mayo sekali, kena setahun sekali. Ini beli baru. Kula lebih bakal macam racun, tumput, racun pangau, igit sayur, tai macam-macam lah. Kula lebih lebih 10,000 lah setahun.
2: 10,000 setahun.
3: Lebih 10,000.
2: Kata yang tadi nuan tu tadi Malay ya tadi lalu beli nuan sekali
3: beli mayo sekali.
2: Beli mayo sekali. Tuan pada akhirnya bila peningan kita berampau penyampau baja kena beli nuan setahunnya racunnya semuanya.
3: 20 kuni 30 kuni kena ya.
2: Oh.
3: Bekal racun. Racun pancen umputnya bapa pu bapa kirim sainya akhirnya ya. Dapat beli mayo mula ke. Nanti beli mimiat.
2: Nanya ya ke nyanya deh bakal ke benih sayur nuanya.
3: Benih sayur. Bisa kau ku beli kira lapan tanya kajai. Ada yang maka mayo ku beli. Beli baru bisa 2-3 bulan beli baru kena sayur tu kajai. Dah bakal lupa tahun kan nama kita ada nunggu. Yang dah tak beli mayo sekali.
2: Dia tadi buka ke modal atau ke belanja ke kena nuan ngatur ke berjalan ke projen dalam sayur atau ya ke antara barangan yang bisa dibeli nuan tadi buka baja buka racunnya ya ada nak
3: campur sekali campur sekali lebih 10,000
2: ini nuan lain nuan belinya dah
3: kadang selian kadang sediaman ini murah dia membeli.
2: Jadi tadi nuan pun beli tadi sini nganjong kita
3: ada kumpulan kumpul baik mutu ken beli.
2: Berapa anggaran penyampau berat sayur nitia jenis ke diulia hari hasil projek tanam sayur bakal ke diadu nuan dalam kandang seminggu, sebulan, setahun?
3: Penyampau aku jual sayur dalam sebulan bisa 10,000.
2: Kena cara nuan jual tadi dulu guna ikat ya ikatnya tadi berapa ikat. Sekalau eh?
3: Sikat 3 ringgit.
2: Sikat 3.
3: Bakal timun bakal sabi kacang deo letak dan timun dan 3 ringgit sikat anunya tola 5 ringgit kita lupa sayur mayo tadi nak 5 jenis 6 jenis itu mai jual tiap-tiap hari.
2: So, bukan contoh nuan ternyur tanya tadi sikat dia 3 ringgit berapa ikat dia jual selalu dianjur nuan ke dianjur nombor pasarnya kalau jual nuan
3: nanti bakal putar-putar tadi sabi kurang mai tipis 30 ikat tetap lebih 30 ikat tola lebih 30 ikat kena kacang liau bisa 30 ikat kena daun timun kena bisa 30 ikat kena kukuannya lebih juga lebih setelah tu ikatnya dah setelah tu ikat dah 3 lah tu nya lupa sayur mayo ke kan nganjong.
2: Jadi nak kena tahu sikit dalam sehari tadi dalam 30 ke 40 ikan eh tiap jenis sayur ke dia bisa dijual nuan tadi ya. Tuan Celio aku kena nanya nuan nama antara banto ya ke bisa dipinta ngau ya ke udah di ulia nuan sekumbang udah jadi usahawan tani dalam mengatur ke pengawak projek nanam sayur nak kena dia tahu
3: 2003 bisa beli sida
2: 2003
3: macam 15 berapa kuni nanti ingat bisa 20 kuni yang kaku macam 15 12 17 bisa meh iki sayur iki timun iki telung cina sabi mana banyak lacun pangau lacun umpan lumput bisa meh iki macam airnya bajai kena panci sayurnya besar meh. Ukurannya asai ku 5,000 lebih klik sida. Nulung sida.
2: Ari UPS bertanam pantau.
3: Dia kecap pantau.
2: Pantau itu. Kena ke tahun 2023 tadi ya Celio. Artinya tadi kira macam nyamai nulung mantau nuan dalam mengatur ke pengawak projek nanam sayur atau lainnya ke segala ke bantau ke daripada nuan tu tadi kudah diberi sida UPS bertanam pantau itu tadi ya Celio. Dan nuan tadinya ya ke bapa 15 nak
3: 15 nya tadi kena pasar sayur meat sayur daun ya te 12 17 ya kena pasang sayur buah sayur pesai macam beli sida kena bunuh ulat pacet sayur lacun raja airnya tadi pancet sabi ngaso yang kalah.
2: Benih sayur atau bisa diberi upaya tanamnya tadi ya. Mulai nomornya jenis benih kena bisa diberi sidang yang tadinya.
3: Saya ikut 3 bansa.
2: Nama bansa jenis?
3: sabi sawi mane ya. Terong Iban. Eukai terong Cina. Ngau timun.
2: Udah ke mayanya tadi. Kita bincang yang lempong ke nuan tadi dari hari meri bajau. Ya udah ke boleh bantu hari upis tanam tadi ya. Encik Leo. Kira macam tadi. Tak naik nuan perlu meri bajau untuk dalam tempoh 4 setahun ya. Kini boleh kena ya.
3: Bisa setahun ni kena aku. Setahunnya kurang aku boleh bajau. Lepas bisa tolong dia kacap hari pantau upu.
2: Encik Leo. Boleh nuan megak berkongsi madah kebala peningan kita. Nama kursus atau ke latihan ke bisa di pelajar nuan. Ya ke amat merik nuan penemu kesiliat dalam mengerja ke projek nanam sayur nuan tau.
3: Nanti ingat aku. Nanti aku nanti ke 10 kali orang ambil kusat kele, kusat telung mai, kusat sabi, kusat setangka. Macam sayur. Macam ke sayur kusat.
2: Bagi ini nuan ngau kursusnya tadi?
3: Apa temuduk ya. Tapi aku nanti minta sidak lapan sidak nemu ku namayo sayur tanam. Lalu ngambil kukian. Ngasuk ku ngiga orang terpisah saya tanam sayurnya baik kian pia.
2: Arti tadi ya mayo kalau khusus ke udah kalau di nuan ngau tadi. Sekumpai udah berjalan ke projek nanam sayur tu ya. Ya Encik Leo. Menangkan nuan tu tadi bisa berjalan ke projek nanam sayur tu. Bukan ni nuan bisa ke boleh penemu nanam semua sayur tu tadi. Dari segi nuan bisa nemu berapa bajar kena, berapa penyampau racun ke disembuan nuan yang semua tadi. Selain daripada nuan kau khusus ke bisa ngau nuan tau lah.
3: Dari tu racun tu kena tu. Lepas mayo kena tu ni yang kumpul. Bekas racun mayo agak kumpul ke diri pu. Lepas bakal lacun tempat pancit sayur ha. Semakau nyinsapnya hanya tahu ngagak lacun. Buat nyamuk tahu ngagak lacun. Buat nyamuk tunuh hanya pakai bagai ngauku pancit. Kadang-kadang bakal lacun tu ha. Macam lacun ha. Ulang mayu nanti mungau. Tapi aku lacun tu ha. Aku mayu pancit apa tanah. Sayur pun dah tanam tadi. Dulu pancit racunnya apa tanah dia induk tai ulat semua dah mati baru ditanam di, sayur dah besar ulat baru lah tai sayur dah nyau kan mieh ngambil ka nyau tau dua kenyak ya.
2: Ulian nama dia nama jolak tinuan jemari ila dikena ngermai kage projek kediado nuan dia tau awak ke datai ba tingkat kejauh age projek nuannya
3: tiba ka aku si tambah besar ge tolong Cina buah pelia kangkong hanya meh tambah mayo ke yang ni dia tu tanam sayur tu ni dia boleh pun laku bukan tahu alu tanam mayo lagi nanti laku kita yang perlu pergi kerja ni dia sayur kan laku ke pakai orang pakai yang tu kangkong boleh tanam kangkong ayam lepas tu lainnya kenaknya
2: sayo ke kedai jual nuan bapak pasal lacau dia. Lalu habis beli orang ke bisa baik nuan pulai baru jual alai bukai selalu ya?
3: Jalan baik pulai jalan anakku. Di rupa kelalu mayo aja nanti. Kadang bisa peringkat ya baik pulai kena. Sikit biar balik. Dia agak selatu ikat sari. Biar balik sayo ko. Bukan bansa selatu ikat. Campur-campur lah. Lima bansa, enam bansa ya. Pulai itu tupi ikatnya. Tupi kalui. Sebab pegang aku bisa ikan.
2: Hari berapa nuan jual ngau? Puja berapa lagi jam berapa? Sampai pukul berapa nuan berjual ya?
3: Aku pengantu aku jual lah. Cau dah. Lepas dia ni dia sayur. Dia tumung biar. Tumung pulai. Dia laun biar. Tidak pukul lima, pukul enam kenyak baru pulai.
2: Hari berapa dia berjual?
3: Start dari pukul 8 pagi. Maka saya sudah ngambil ku dulu. Dulu yang nganjong jual. Dudi. Baru ku ngambil letak. Baru nganjong baru.
2: Nuan tadi nyuan tadi hari satu sampai hari minggu lah.
3: Ya, hari cik. Satu sampai hari minggu. Kadang-kadang kita bisa pengawak. Op sari ke bukannya.
2: Jadi ya waktu
3: jemaah. Ke hospital ke nama ke ngambil ubat ke pedih palak nama
2: ke dia tahu tadi sikit selalu main laku selalu dibeli orang makan ada kalau jarang-jarang ke main ya lalu tadi baik pulai baru
3: kita jarang baik pulai deh. Lepas agak kita tanam sayur kalau anak kelalu mayur tanam jadi kelalu mayur tanam kelalu mayur baik Jadi orang beli baik pulai minyak. Kita kak mesti kak agak kak mereka jual dalam sali bapa. Bapa aku dunia aku lain. Nanti bukan orang hati lalu besar. Kak amuk mayo.
2: Nak ngunjung ke Jakob anda tuan Cik Leo minta nuan merek Jakob Peransang nuju bala peninggal kita ya ke benuang atau ke bisik jual hati dekat berengkah atau ke ngepun diri jadi usahawan tani bakal nuan
3: aku kan ni dia aku kerja tanam sayur tu selalu bisik aku ngajar cita tapi di, kita sudah ketemu tani anam anai pun maka ketemu memang pukul 5 minyak lah cukup jam tani hidup lalu turun ku tanam sayur lupa ali panai pulai lumai anam ketemu turut ke ku ngajak sida lebangnya di tanam tai ali panai mati sayur layu lalu ku ngajak sida kanya di pakade sikit ke tanam sayur cakko ne pu tajam tidik tulang di tajam di kan yang ko bersali di masel 10 ali dah 50 hasilnya, berapa hasilnya? Tempoh 100 dia jual, 50 jual, ringgit dia jual sayurnya. Dan berapa hanya 10 hasilnya, sayurnya? Selalu kenyak aku ngajar sidak.
2: Ya, mana-mana ya, kok Peransang, hari ini Leo tadi, yang kebala peningkat kita, ya, Kak Bepun, jadi usahawan, tani, bahkan Leo tadi, bukan luar mana tadi, kira ke bisa, kita tinggal di Cak Pengawal tadi, mesti Kak Mamat kenyak ya. Okey, terima kasih Leo. Kami dari unit Radio Indo UPS Petanam Sarawak Merai Besar. Terima kasih kepada Nuan Encik Liu Tek Chin Laban Merai Awak Tau kamu luangkan masa berkongsi ke penemu dengan bala peninga buat program Aramansang. Kita dekat pertemuan baru buat program Minggu Kebukai. Aku dekat mai bala peninga ninga kerana yang kebukai kena kita berkongsi ke penemu dengan baik ketau muka ke penatai pemisik orang petanam bertupik dengan bumai. Terima kasih.
4: Penuang anak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi dekat merik tabi basah serta selamat gawai daya tahun 2026 bagi semua bala peninggal lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai daya tu selalu diintu kita buat bulan 4 bulan 5 pada lawan pun bulan 6 kena kita madah ke penghargaan diri lalu beri saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala sudah mujur ke pengawal kita buat tahun ke udah-udah jadi berlabuh ada tahun 1963 gawai daya itu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun nanti aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia yang diseraya dengan program terbari gawai daya tahun 2026 tu aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita kengintu gawai tu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din makanya megak lebuh kita bertundi berbuti mulia hirup ngirup lah ngau numbas ya anak sampai kita mabuk layak ngupangan diri ngai kutai kena mana tahunnya di pak penghidup kita siku-siku jadi aku ngari ke kami sebeli ya sekali lagi saya terima kasih ya bagi semua bala kudah ngemujur ke pengawal gawai daya besar ngau Ethno Culture Festival peringkat negeri Sarawak kudah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai dengan 24 bulan 5 kudah tu jadi buat penemu aku bukannya enggak hari malam balas ke diberi orang mayuah pengawak tu undang manahmat lalu mujur diadu ke kita nitiah ke perancangan kudah tetap ke kita nitiah ke polisi perintah ke kena kata inklusiviti hanya maik semua rakyat semua bangsa nada milik agama latar belakang ngau magang itu gawai daya kita ketahuan tu jadi kena aku mujur ke Jakob aku hari ke kami sebilik Kamri selamat gawai daya ngaga semua bala ketinga lebih lagi bala ketiban ke dia uba negeri tau ke bumnuk sisir lalu ngarap ke sidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru betila mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun tu dah nyajar aku terima kasih.

Pukul 12 tahun lagi, dia kita ada kemudian ke berita tita berterus dari YFM. Lalu tunangkak kita bergulang aku, Nancy Tambam Takaisi, buat Y9-12 dari tu 28 hari bulan 5, 2026. Ninggalkan kita engkau, Siti, lagi lagu gawai. Lagu gawai hari itu dirumpang bergulang engkau, Raja Ram Rush, lagu Rancak Bergawai.

Selamat tengah hari, berulang aku Nancy Tambun bawa berita tengah hari kena 28 dan bulan 5 2026. Raban Am PGA Brigade Sarawak mujur ngerikut ke 58 kes, ngaungetan ke 69 ikut orang beroptiris di serata menua. Tidak berjalan ke kena 16.3 nyentuk ngagai 26.5 tu tadi. Nitya ke penerang media komander PGA Brigade Sarawak SAC Lim Bak Pai madaka bisi 820 itik kandang dur udah diperasa bak sekedar dur. Engau penyampau duit ke dirampas lebih 20.3 juta ringgit. Tok jengkawam berkawal engau pengawak ngerampas lebih 342 ribu liter diesel subsidi tik berga kira 1.8 juta ringgit. Serta megak mayuh macam aset bukai bakal lori tangki. Jentera berat engau tangki sikit keberga nyau dekat semak 17.5 juta ringgit. Kelimpah harinya 5 tan minyak makai subsidi ngau lebih 7 tan gula kasar ti dipelabak ke dekat di seludup megah udah dirampas. Sama dirampas ianya sebuah tabut ke dikena nyimpan 20 ribu liter diesel ngau nadai ngembuan permit kesah di Bintulu. Semua utai dirampas ngau ditantu udah diserah ngagai upis Menteri Dagang Dalam menua ngau ungkus penghidup KPDN Sarawak ngambil ke atur nangkan kenyak boleh dipercayai ke ngau silik agi ngenak Seksyen 21 Akta Kawalan Perbekalan 1961. Program ibadah korban ti diagih ke ngenak cara nitih ke zon ngau tumpuk pendia udah mujur di pejalai ke kena nentu ke sidap boleh pemayak ti ulih diasai ke ngau lebih komprehensif agi ngagai komuniti menua pesisir. Kaban Parlimen Kota Semerahan, Datuk Rubiah Wang madah kecaranya dikenak nentu ke pengawak ngagih ke dagian ditetak. Endak bak Sitin Duraja tang diagih nitih ke guna ngau penyampau tubuh bak tiap tumpuk pendiau. Nyalai 15 ikut capi dibunuh di Agih bak kandang menua Asajaya hasil ari gerempung mayu bengkah Raban Nyengkawo Miempu ngau kaban konsen negeri Sita Asajaya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Program bunuh 80 ikut capi tu ti Nyengkawom di Selampur bagi Sita Kota Semerahan ianya Sita Asajaya Semerahan engau setakan. Projek Sungai Asap Digital Village SADV kebungkus 36 juta diatu benua cakah di pejalai dikena degap ke pemansang ekonomi digital menua pesisir terbalagi bak Sungai Asap ngemurum. Kaban Konsen Negeri Sitak Murum kena dicuk pai ugun. Madah ke projeknya nyengkau menyedia ke internet deras ngena teknologi fiber optik dikena ngedut ke takah digital engau menggeri engau menua pesisir. Yang harap ke projeknya mujur lalu tembuk nitih ke taga diletak laban projek tu dekatnya di penyungkak pemansang ekonomi digital bak menua ulu. Berbak ngonya perambu nembuh ke Palan Transformation Bertanam Bertupik Pintar SATC bak kandang pengentap pendia bakun Sungai Asap dekatnya di Palan Pemansang Bertanam Bertupik Pintar berplasar ke teknologi moden. Yang mega udah merambu numbuh ke Smart Agriculture Transformation Center SATC bak palan pengentap baru bakun BRS Sungai Asap dekatnya di Palan Pemansang Bertanam Bertupik Pintar berplasar ke teknologi moden. Tunjang kaum mengena Artificial Intelligence AI Automation Internet of Thing IoT Drone Bertanam Bertupik serta mayu macam teknologi bertanam bertupik pintar kebukai. Berita ti ke penudi. Projek Akademi Nembiak Betung 6.88 Ika Pemesai ti dekat di Kemansang sema RTC Betung bak simpang layar di sadangnya di hub pemansang pengelandik nembiak di bagi menua Betung. Sapit Menteri Nembiak Lombok dengan pemansang orang dagang Datuk Gerald Rentap Jabu madahkan akademinya dekat nyedia ke peluang ngau awak ngagai raba nembiak nyikap diri ngau mayu macam pengelandik ti besai. Akademi tu dekat digagak Siti Hostel ti uliah nangkup 160 ikut nembiak padang bul sintetik enggau megak trek Belanda.
Yang madah pengawak ngagak akademinya di Pejalai Kaupis Kerja Raya JKR Sarawak kena agih belanja nengah agensi pemasam bagi menua betung BDDA di bulih RM30 juta. Yang harap ke projeknya boleh berlabuh di Pejalai ke dalam agi lalu tembuk nitih ke tagak tiudah diletak. Nyenaka kita mendiang ke berita tengah hari sehari itu, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Desmond Ganai dari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Bisik aspek global dalam telefon ni, Mac.
3: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app aspek global udahnya. Tekan scan and pay.
2: Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance ke mayu hagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
3: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
2: Nyamai amai mentipi ya.
3: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
2: SP Global, Duit Now QR, Anytime, Anyway.
3: Dah top up kawak pay ni, Mac.
4: Dari itu kita terus berulang dengan pula program kami, Bak YFM, Miri.
5: Ngelah tengah hari begulai ngau geng 2B Bak YFM Miri
6: 95.7 FM 98.0 FM RTM klik ngau Bak FB Rasmi Miri FM
5: 12 tengah hari ngagai pukul 3 lemah Segulai Sejalan Asmerada Kimberly Winner Miss Petit Kon

0: Ya, lagu kena mungkang lah tengah hari-hari data daratan pun puji. Selamat tengah hari ngagai semua bala peningat ke baru mendiang ke ngelah tengah hari. Bukan lagi kami geng 2B hari YFM miri ke tengah hari itu. Nah, kira nama cara sidaya mendiang ke Tuan Abi ya.
1: Iya,
0: baik ke Ba RTM Klik, baik ke Meda Live Ba Facebook Rasmi Miri FM. Tau ke Ba Radio Sida kita Dini Nur dalam kereta benar mulai ke diri pemisi gawai itu nah lebih ya.
1: Iya betul. Kelebih lagi cerita sigi balap dengan kita itu DJ Bana sigi mulai ke diri dengan menua sidak terimpo cerita ini. Ya, Siti pesan adik kami dua nanti jemak kita putuang jalan atau kemasuk simpang Anang nak ingat merik signal kurang.
0: Ngelih orang
1: betul. Laban ke kandang orang nemu ngenyit gak pansut dari simpang tu tadi deh DJ Bana.
0: Ya, ada salam megah tau berkunci ngau kami dua berkenik ko gaya penyekok jalan lu nak maya jam ke dia tau tau di post ba Facebook Rasmi Miri FM ngami ke kami dua oleh berkunci ke berkawa ngau info traffic ya. Jadi ke tengah hari tu nak bakal selama abah awak ngelah tengah hari tu habis nerima penatai

0: Ya, dua ikut temuan apa ya?
1: Ya, dua ikut temuan ya, kita.
0: Ya, terubah hari Opis Pengerai di Miri itu. Lalu kedua, Kumang Sarawak 2026.
1: Ya, 2026.
0: Jadi personaliti haduan ke ngalih hari itu lagi ya. Pukul ya, dua ngalih hari ya. Jadi sebenarnya itu mai berita bukai nyadi minggu tu ada brand buster laban yeah, teacher tau dah lama pemisi ya. Jadi tu ngenang nama tu take viral di Bandaraya Miri tu bi ya.
1: Iya yeah, betul.
0: Kau ngau panorama bungai sakura.
1: Sakura ya.
0: Jadi pengudah lebih 2 bulan gayari ti angat atau ke kemarau di Bandaraya Miri. Dia tu viral ngau panorama ti cukup mana baka musim bungai lebuh kayo ti koma ya atau ke tampak agi ngau nama bungai sakura Malaysia udah berengkah berbungai serta curiat perhati mensia mayu. Jadi rintai bungai pink ngau pink putih atau benung berbungai kenyawari beberapa minggu kau dah ngias tisi jalai besai di Bandaraya Miri nampak rampak ke sebaka ngau musim bungai sakura di Jepun nabi ya.
1: Iya betul. Jadi kayu tekuma tu atau kenama saintifik ya ianya Tabibiu rosea atau jakut sira Jepun eh di mana hari ruang bilia Bignonia Chaya di pelabak ke asal dari Mexico ngau Amerika Tengah dalam jaku English tu tadi. Ia megak dikelala ngau nama Pink Trumpet Tree, Pink Poi udahnya Pink Tekoma atau ke Rosy Trumpet Tree. Jadi di Miri tu kayu tu mayuh ditanam betisi jalai anyang kaum buat sepemanjai jalai Miri angai kuala beram pihak megak bypass. Jadi ke kandanunya jadi pelanti terbilang anu mensia mayu ngasai ke pemanah bungai ati berbungai kelebih gig di Miri tu tadi.
0: Lalu aku bisa mega bisa meda posiko peninga kita ngena angkanya ngena baju kawin ada di taman bulatan di Miri ya.
1: Okay.
0: Jadi ada hadiah naik buah ngagai Korea aku ya.
1: Ni bu Jawa.
0: Lalu ba yang pu tanyanya deh postingnya cukup mana gabungai dia deh semua mbak taman bulatannya nyau berbungai magang aman nyau bakal ba Korea agak tekan de posenya.
1: Laban kita ya di Miri tu mayu balap ringa kita sigi rindu nak cita Korea. Jadi betul sigi amat ngagai siko apa ni kita tidak bergama tadi kita tak terus ngagai dini-dini lain do ke bisi banyak kita bungai bakal sekoranya asaiku ngagai balap penyanyi kita uleh mesyutin ane di jibana
0: ambil peluang laban ya. Pelabak kuasa ke setahun sekalinya.
1: Betul.
0: Fenomena kebakannya.
1: Fenomena.
0: Nama cukup mana ngai kita ke bisa ti dekat Raun Negara Raya Miri. Agak tahu bisa peluang dalam karena beberapa hari itu. Sebenarnya bunganya nyelayo.
1: Betul.
0: Ya. Akhirnya dia lengkap ke ceritanya tadi data udah merinang nama tu kita yang lagu darah tampun puji. Bisa nak berarti ke berkeni ke kriteria ino darah ke depilah orang bujang tapi ya.
1: Okey. Kira ke data jak minumon eh.
0: Ya, ambil kenalan besar sedihnya. Merti ku aku tadi. Jadi tua terus merina bala peninggal ke benua bulan kita ke tengah hari itu. Kenangkan tu lagi bisa lagu gawai kelingkang manang kada pinta peninggal kita hari serikai ianya. Mr. Mitiu, selamat tengah hari menyadik. Harap ke lantang hati dekat nyambut hari gawai.
2: Aku kole nana lagan. Aku ngari ke Kamis bilik merek selamat hari gawai tahun 2026 ngagai semua kaban belayan. Suku sakat ngau semua ting lala. Aram kita sama bersampai ngagai petara di surga ngambil kaya merekat semua kita ngau pengerai penyamai, pengantang, penyenang, tuah limpah panjang umur nak tendua. Bertucung bakal bukit, gebung bakal langit, tampak bakal pulau, luas bakal danau. Anak ucok kita ke bersekolah, asal panai dicugai jari dua. Sidak ke bujang, asal berbini, sidak ke dara, asal berlaki. Ruang bilik kita diberkat ngau pemaik, ngamai ke kawa kita bakal wi tampung tali, bakal ijuk tampung penduk. Penghidup kita nak senika, nak menawak. Selamat gawai daya 2026, lantang senang, nada utai ngawak. Gerai nyamai, nak penderak rengak. Petuah berlimpah badau agak mensenak. Bidik lansir hari tahun-tahun ke Subang. Oh ha.

0: Hai, aku Leon Alun, pengeluar program Mari YFM Miri. Dekat Miri, selamat hari kawai bagi semua peninggal kita di serta menemah yang nanggira lai kita diau ngarap ketucum-tucum belama ngotok sama pula sampai minta kita selambat, minta guru kala nyamai, pi dia lansia bertuah belimpah kaya raja, minta tulang, minta pandang, minta isyeng, minta pening ya. Jadi awak kita mudah boleh duit, boleh ringgit, boleh padi, boleh puli, boleh reta, boleh tinggira, boleh setawa, boleh mengena. Nampi ke kita sama belak jalai rita, mana nama lucung baka bukit rabung menua, tinggi baka langit nungkat meraja, terang baka pandang bulan penama. Selamat hari gawai, gawi guru geranya mayaraku, Leona Dong, Oha.
1: Sekali lagi mereka selamat gawai ngaji semua bala peningatan apa ya?
2: Ya betul. Tidak perasa.
1: Ya semua agak saya gaya menua. Bisa ya. Kapan tu insin tahu kan? Dua bala nama ya Nora.
2: Nora.
1: Aku memang rantau ke Mayaman ya sobat abe. Mandek dari benua mulai dari gawai. Yang kuang Nora.
2: Yang kuang.
1: Naik bawa Mayaman segelas saja ada. Jadi ngaji bala kita ke benua mulai dari ya dia tu sambil kita ke berperindang kami. Jadi budaya penglikon jalalun ba pengguna di Miri agi ba tikas tinggi raukati kebuah pihak bala driver ditemu semina nitih ke atur lebuah sidak ke medak polis atau ke bala beneret adat bisa ngasai kenya nabe. Mandi medak polis baru nuan merti
2: kesan, ya sikit betul. Oke okay, semina aku aja asai ku bala pelinga kita pun kenya deh di jemana laman utai tu ngai bisi nama tu jadi utai ke kak di nyadi tu lebih lagi kita ke jalan alun tu tadi DJ mana?
1: Sudah tu lah buai tanya-tanya ulah ke bekenya dah laban laban te semua te semina tua babasa atau kanangi takut ke kena hukum
2: kena hukum
1: datang ke pemadu berguna nyawa ke tempo dah hau yang dia naik buah ngantai bala polis biasa ayahan ngipa bajalai baru tua merti dah hau. Jadi Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin madah ulah nak berjimat baka berkena ke telefon binci yang maya deriba ngau nak ngena tali belulang pengelikun antara pun kebuah kes berbadi bajalai alun majak nambah di Miri.
2: Ya, jadi yang maksud ke jakunya pengudah berjadi kempen pengelingkun jalai alun berserimbai dengan hari gawai daya 2006 tikas Miri bersyil pemajaya kena hari 1 25 hari bulan 5. Jadi sepemanjai bulan Januari ngagai April tak ke bulan 1 ngagai bulan 4 tahun tu sepenyampau 1165 kes berbadi di rekod di Miri nanti dibanding dengan 1120 kes ungkup timpuah kesama tahun siti nyen kemari. Hanya di penyampau kes berbadi tinaban kenyawa mega nambah hari 14 ngagai 19 itik kes so, tadi DJ Banam.
1: Lima kanan luar kau dah dikelalanya di hotspot penusah berbadi ianya Jalai Miri Bypass, Jalai Kuala Baram Bypass, Jalai Pesisiran Pantai, Jalai Penbonio ngau mega Jalai Padang Bilun Miri ya nyalai yang lalau pengguna jalan alun nerenak ke budaya berjimat maya deriba serta seruran ngemerat ke pengelikun sepemanjai musim pengerami atau ilah ya. Jadi ya,
2: betul.
1: Ya, berita ke baik ke perhati ke bala peninga. Jadi ini buah ngantai medak bala polis, bala penerit adat atau ngasih ke undang-undang jalan luntang semampai di nama atau tuan nitih ke undang-undang jalan luntang laban ke pemadu berguna nyawa nuan enggak mega nyawa kita sebilikkan depan keretanya napi-api ya.
2: Iya betul. Okay. Kelebih lagi kita tip pulai yang menua bala-bala kita tentu yang nanti berumah atau ke di menua kita alaban kira kesida yang harap kita datang selamat pulai bermenua neh di Jebana. Jadi kita ngai mai penusah maya kelebih lagi pengerami bagawai tu jadi nanti oleh sama bala kita berjimat pulai gawai.
1: Laban tujuh kita akan mulai ke derek nang kak begaga kak berang kami tang nanti penata itu hanya disambut orang ngau sabar nada guna ngau tusah napa ya
2: iya betul.
1: Okay, bah kita terus berperindang stand lagu ada baik bala raban choir CMP merik petara makai YFM
2: segulai sejalai.

0: Ya, tu berengkah macam pesan ke bisi di kirim ke belah peningat tu abi.
1: Ya, out. Okey, jadi pesan ke cuba tu datang dari Albert Anajelun ngari ke sai anak gue madah ke pengawak Semayang ngau merkat ke pengawak pengudah Nyimian lalu niri ke Batu Regang Niang singkot anak badi kena 2006 jam 10 pagi. Jadi pesan tu nuju bala berskrang skim skrang ulu ngau ili lubuan tu Sri Aman Kuching Miri Indonesia ngau semua kamu melayan kenglala ni yang singkut anak badi ngau lantang jadi penguatu dekat diatur di rumah kanda skim sekarang. Jadi penerang ti silia tau terus bagi gak ke Lumbuk Kusung 17 769 2676. Jadinya pesan ke cuba diterima kami di YFM Miri bakal ke tengah hari tau.
0: Ya, pesan kedua atau pesan rabat datari mampa anak bungkung tau ke inai mugan madah ke pemati inaya yangnya biah na sawiang jadi ini yang atau nadai kena hari 5 yangnya 26 hari bulan 5 2026 ba hospital kapit jadi ini yang dekat di sungai Balamayu 28 ngau 29 hari bulan 5 yangnya hari 4 ngau hari 5 ba rumah satu Malaysia jadi ini yang dekat Dianjung pagi hari 6.30 hari bulan 5 2026 ba pendam Methodist Kapit lalu dekat di sungai ba rumah satu Malaysia Kapit jadi pesan dituju kabar belayan baru rumah Peter rantau bidai sungai Uyan sungai Pako sungai Pasir sungai Panto Batang Rajang Batang Balih Pasar Kapit Sibu ngau Limbang ngau semua kabar belayan ke nak boleh dirintai ke dito ke ngelalan yang biah nak sawiang. Jadi penderang kesilia kita tahu telefon ngagai mampak tahu ke Indah Morgan ngena lumur 011-5892-3871.
1: Jadi pesan ke sekali to pesan ngetas ulit ngaung lumbung data yari rata anak tanggai madah ke penguk ngetas ulit alu ngelumbung inaya nyani yang puyau anak gumbang. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kemablayan di Sungai Mujung, Pantau, Paku, Majau, Melinau, Babangan, Ulu Mujung, pemegat di Kapit serta semua kemablayan ke naklah dirintai ke dito. Jadi penguatu dekat diatur kena hari 6 yang nak 30 hari bulan 5 jam 9 pagi. Lalu penguat lumbung dekat diadu ke ngau cara Semayang malamnya megak. Jadi penguat tu dekat diatur di rumah anak Yempu di Not 20 Taman Indah Jalai Selirik di Kapit. Jadi penerang tik silik atau bertelepon tau ke WhatsApp anuju ngagai rata tau ke Indai Raja berkusung 13-570-4979 tau ke Jawai tau ke Indai Mau berkusung 13-882-8593.
0: Ya, pesan ke Siti Todateri Anthony anak sawiang pesan madah ke Binia Duna anak Dawud. Duna anak Dawud udah nadai kena 27 hari bulan 5 2026 hari 3 atau tadi. Jadi pesan dituju ke Bambelayan baru Mahawiang Sungai Gayeng rumah Kona Semuro E rumah Kelabo di Semuro rumah Unggiah Gudang rumah Pengulu Mukiang di Gudang rumah Awin Slowe rumah Johnson Slowe Tiris Bekenau, Skim Gempuro Nanga Jagau Kenawin, Miri Ngau Bintulu, serta Ngau Kabam Belayan Bukai Kena Oleh Dirintai Kedito, Kang Lala Niang Duna Nek Dawud, atau ke Bini Anthony. Jadi ini yang dekat di Intu Balamayu, 27 ngagai 28 hari bulan 5 2026, baru Mah Jini, anak dan lalu dekat dikubur pagi 29 hari bulan 5 2026. Jadi sebenarnya tu nampung pesan kebukai mengawak kita ke sekali itu ngau lagu. Jadi sudah tu lagi kami dua nampung baru pesan ke bisa diterima.
2: Sudah dikurung kuna daya ngau bagawai.
3: Halo semua, aku Rames Water. Ngau pelantau aku di kembali. Selamat hari gawai daya ngagai semua peningal YFM. Gayu guru gerai nyamai, lantang senang, nguan.

0: kapan pelayan di sebarang Dur Diau. Aku Pak Jojo meri selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai. Oh ha, bersampi ke semua kita betuah berlimpah.
1: Selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai, khusus untuk rakan-rakan saya yang berbangsa Iban. Selamat menyambut hari gawai. Dan untuk pendengar Amiri FM, moga sambutan hari gawai tahun ini lebih meriah. Dan jangan lupa dengarkan Amiri FM, mesra bermaklumat. Selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai daripada saya, Saiful Arini, pengurus Arti Amiri.
2: Ya, terima kasih Ninga, terima kasih Mbak. Kita ke terus milih YFM Miri ke tengah hari tu. Banyak kemudian ke kami bawa RTM klik meda live Facebook Miri FM na habis ya. Jadi hari itu kami dua itu lagi meda boleh move on lagi kena baju gawai.
3: Baju gawai.
2: Gawai daya Baza Inno Culture Festival Subah ya.
3: Iya.
2: Labannya agi bisa labuh pengerino dia. Okey Rino ke. Okey Rino kemensian. Rino ke program nabi ya.
3: Iya betul. Laban sebulan you nak berasai ke penguatnya dah habis.
2: Ya 24 hari. Bahkan wan Rino ke rebujan ada ngawa. Iya. Laban beda bisa orang ngumpul.
3: Nanti nyak tadi DJ Bana nanti ko ngau me. Labannya kira kena dek kait ngau etnik gawai daya Baza ngau enok kacau kita.
2: Hanya antara pengerino mensian apa ya?
3: Iya betul.
2: Okay, lengkap ke ceritanya tuan nampu mbak.
3: Iya nampu mbak.
2: Tengah hari tu, jadi pesan ngetah sulit. Niang seraya nya uyup tak ke kuyup. Jadi diterima Reyes Norita Suma na Ipang tak ke Cigo Norita madah ke pengawal ngetah sulit niang Indaya hanya serai anak uyup tak ke kuyup. Tau kabini ex tua rumah sejen Ipang anak ningkan pengawal tu dekat diatur kena 29 hari bulan 5 2026 hari 5 bar rumah jamin pudai lu buat antau pukul 10 pagi nyalai pesan tu dituju ke kaban belayan kadiau di fasa 1 ngau 2 batang ai sekaru nangam mepi ngau mepi pasir uang panda bui menyang sawan kawung radau Ulu Undu, Betuang Kucing Miri, ngau kabam layan ke bukai ke ngelala niang.
3: Iya, jadi pesan ke sekali tu, pesan tu datai hari CD anak wan, madah pengawak berantu, niang Indaya, ianya dayun anak meraja, kena 29 hari bulan 5, ianya pergila, jadi minta semua kabar belayan, ke ngelala niang, CD anak wat, ianya CD anak wat, datang ngagi rumah, Dustin Nacang, anak Sali, di, api megak di Empadi Tengah, Udup, Batu Lintang, Sri Aman, ngau ke bukai tok ke kemelayan ke ngelalan yang CD anawat. Jadi penerang ti silik kita tak terus bertelepon ngagai berkusung 14587 7354. Jadi pesan kedua tu pesan ngergang datai dari ex-counselor Jubin anak bandar madah ke atur pengawal ngergang ke niang bandar anak ancang Idut anak Jali ngau Rubin anak Jubit ke dekat diatur kena 30 hari bulan 5 inya hari 6 tu jam 8 pagi di rumah Noni Bakung Tengah Tanjung Bijat. Jadi pesan tu dituju ngagai kepemelayan di Tanjung Bijat Skriau Ai Geran Bakung Sungai Ai Entulang Kucing Sibu Miri ngau sapa kenglaniang bandar anak acang Idut anak Jali ngau Rubit anak Jubit. Ini penerang tit silik kita terus bergigak ke ex counselor Jubit anak bandar atau terus ngagai rumah Noni di Bakung Tengah Tanjung Bijat.
2: Ya, nyak pesan mereka regang hukai ya. Ngeregang agak bala peningah ambil ke kita kengirum pesan angkan ketau ngai ke bala kami sebuatnya salah bacaan apa ya.
3: Iya, betul.
2: Nak patut ke ngeregang orang kudah parai ya, deh.
3: Betul.
2: Jadi itu pesan ke situ itu di pesan berantu yang ex tua rumah mengga anak ata. Jadi pesan tu datang dari Robert anak mengga dari Batu Besai Sri Aman. Jadi pesan tu nesau semua kabar belayan kenglalan yang ex tua rumah mengga anak atak semua kemamlayan dipinta datai ngagai rumah panjai ekstua rumah menggana tak kena 30 hari bulan 5 2026 ni hari 5 laban dekat berantu ni yang apa sidak ianya ekstua rumah mengga anak atak jadi pesan tu dia tujuh ngagai semua kawan belayan tinglala ni yang ekstua rumah mengga anak atak baka ke di baruh tu lagi ianya di Panggau Kampung Sibarumbau Semunjan Kampung Semalatuang Semunjan Kampung Bayat Ulu Ngau Bayat Ile Kampung Sebemban Kampung Selanjan, Kampung Punggo, Lacau, Gua, Selepung, Engkaramun, Nyelam, Kelawah, Poai, Entulang, Sutuang, Pakit, Bayai, Ibu Betung, Empadi, Batu Lintang, ngau semua kabar belayan ke ngelala ni yang ex tua rumah mengga anak atak. Jadi penerang kasih lihat kita tahu telefon agar Robert anak mengga nak lumur 017-8-0-23-7-37 tahu kan agak umang anak mengga 019-816-4183
3: iya jadi pesan ke sekali itu pesan mekat kergang tu datai hari Lina tok ke tantun anak tukul madah ke penguat semiang berkat kergang ni yang menyadik ya nyinyak ramli tau ke miau anak tukul kena 29 hari bulan 5 inya pergilah. Jadi pesan tu nuju malakaban belayan di temiang batu lintang untuk dengasan untuk di kedang kuntung kelasin sebangui sungai rebuh lubuk ju ibul tiga buah rumah bayai tiga buah rumah sutung tajur bakit angkeramut sekiranya air bau ngau kabam layan kebukai kena lah di disebut di tok magang kenglala niang inya niang menyadi Lina inya ramli tok kemiau anak tukul jadi pengwaktu dekat dia tu 29 hari bulan 5 di rumah Yampu di rumah John antawa undup di Sri Aman jadi penerang tik siliat tau telefon ngagai ianya Lina Ampu berkusung 11-250-64824
2: lalu pesan kasih tetap data dari Ici anak Aning tau ke Ina Igo madah ke pengawak merkargang ni yang tua rumah kuncang anak kusing kena 29 hari bulan 5 ianya pergilah barumah Ici entawa asal undup Sri Aman udah dibaca nanti dari bedau
3: bedau bedau okay.
2: Jadi pesan berkargan tu ditujuh ngagai kabam layan ke diau ba suai ni bakah sibuti sebatu ni menalang lubak jo sungai tenggak guntung sungai entu sengkuang empadi sungai tandu purai munggu demam san ugo san demam kelasin wong padung san mugur san munggur ibu bayai Senggelau, sepatak Sungai Pinggai, Pakit, Sutung, Sengkabang, Pak, Tawai, Ngau Kabam Layan, Balangkang Ulu, Ngau Ile, Ijo, Tekalung, Pedalai, Tanjung Batang Aik, Leo, Basi, Geligau, Ensurai, Empelam, Melugu, Panggir, Geras Tumbin, Putat, Rirang, Engkelili, Sri Aman, Kucing. Ngau semua Kabam Layan kena oleh disebut itu. Jadi, serta siapa kenglalan yang kuncang anak kusing. Jadi penerang kesilia kita tahu telefon ngagai Igo anak kunjang nak lumur 019-588-5955 atau ke ngagai kelungom anak kunjang 014-592-5992 jadi nyanak tuan baca pesan ke tengah hari itu jadi udah terlagi kita ingat ke Jako Randau kami dua yang kau ngasih kau pemesai ke gawa ba klinik pengerai di Miri bawa program temuai minggu tu udah tu lagi merina kita ngol lagu gawai ungkap bala peningat kebenung mendeang ke YFM Miri geng 2B
3: YFM Miri
4: dalam dunia tu kita peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam amat baka berau, nak boleh secapan. Amat baka pakuk, nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita beberita mayu hari beluah nyaru arang, beberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit beberita ketega remawung, iban dipebasa enti begempung. Agi mayu anak iban nak nemu kempat tiang tebilang labalangai, Sarawak tampak ketega sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuh anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau beberita ketega keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangkal ketega bujang senang, rita geluang begemung laban kumang, iban kering, enti sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngage semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu, minta sagu ngage batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai, ngamik ke gerai, ngigak pemanai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, berkebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau.

0: Temuai minggu tu Pak YFM Miri.
1: Ya, temuai minggu tu Pak YFM Miri. Sekali lagi kami ngelalu ke Bala Peningah, ke benar-benar yang ke ngelah tengah hari. Ke tengah hari tu munyi ke di semaya ngak bala kita bapun program tu tadi. Datai nur kami duai berinda adakah berandau ngak temuai kita ke terubah ke tengah hari tu ngelalu ke penatai jenik ke ngian anak Andrew Enggah ya. Siko pemasai ke gawa ba farmasi ba klinik pengerai itu dan betul nak selamat tengah hari nama berita
2: mana
3: sampai mana ne besi kulai gawai tahun tu
2: besi
3: ne bila kulai
2: bila aku berengkas itu
3: bila ne
1: ama besi ya yang pulai kini tahun tu
2: pulai liam dulu
1: pulai ke liam
3: liam
1: ini liam bakuang udahnya baru pulai ke pulai ke betul nya baru betul kira berdua gawai tahun tu jadi nama perkara atau ke topik dekat di pejurai ke nuan tengah hari itu Jerika
2: sekali tu aku dekat meri perkara perkara sorry aku kan meri tip cara meri ubat ngagai orang tuai
3: tips ubat ngagai orang tuai
1: orang tuai ya nyaban maya gawainya semaya telegenya udah
3: ingat
1: uha lagi nya na ingat jam meri ubat lagi nah Jerika ya ya hau bahnya de terus ngau peneran wa
2: oke bak pasal tu kita selalu nemu ianya perkara tersoh nyadi bak kita yang nak gau orang tanya gau kalau nak kita nanya apa inai tau kekeban belayan kita ke udah tuai berkawal gau penanggul sidak lebah makai ubat tu sekedar ari penanggul tau ke isu sidak ketuai ke lebah pakai ubat yang keterubah ianya nak ingat makai ubat nitih kejam ke udah ditetap ke ndak merti katur makai ubat ndak lansia tusah ngelan ubat tusah melah ubat tau ke nitih kesukat ianya dos kepatut ngawi ke penudayanya nyamai kena umbuak bala juru jual kenyual produk pengerai.
3: Ya, jadi tu tadi Jenika. Jadi nama bagi langgul kena mutar ke isu tak ke penanggul ke disebutnya tadi.
2: Penanggul keterubah ke disebut kunya tadi, ianya dah ingat makai ubat, nitih kejam, ke udah ditetap ke buat label ubat. Cara kita ke mutar ke isunya, ianya anak tak ke orang kenyaga sidak ketuai, tau kena alam buat telefon bincang, apa indai sidak ya. Jam meja, tau ke smartwatch lepas dia tu maya orang kena smartwatch smartwatch mah dan yang apa apa ini buat smartwatch apa ini sidak ngambil ke nyawa kita yang ingat ke sidak yang maya makai ubat buat penanggul kedua tadi yang nak merti ke atur makai ubat buat perkara tu kita minta bala anak tak ke orang kenyaga sidak mantu ya nyedia ke carta pengenalan ubat ya tau ke disebut medication identification chart lah tu siti ada contoh yang kena medication box tau ke ubat kotak ubat tau ke kontena lah nanti jaku urat tuai lah cara tu boleh mantuk urat tuai ngelala ubat ke dimpa ngau merti atur cara makai ubat labelnya sekali kena dimpa tau ke sebedau makai buat penanggung ketiga tadi kena sebab aku ianya tak lansia bala pesakit tu di kemaran macam lebar dulu sebedau makai ubat pesakit tu ikan tak lansia tau ke rabuan lah tau minta tulis besar lagi berlabel lah madah ngagai bala pemesai farmasi lah biasa ya anak tau ke penyaga tau ngajar apa inai kita makai ubat berendur ke tampak ianya bakal ngimbai berpenjan ngimbai penjan tau ke masang api nak cemata lebah makai ubat untuk penanggul keempat tadi kena sebab aku tusah nelan ubat pesakit tau melah tau ke ngelak ke ubat ngambil kenyamai dia telan tajak pihak sidak mesti nanya lutur tau ke pemasai dulu laban ukai semua ubat tau dibelah tau ke dilelak penekak ti labannya tau ngasih ubat yang nak ngasih tau kena bisa meh kelimpah harinya sida tau bertanya ngagai pemesai pemasi tau kelutur dengan cara bukai. Maka nuka ubat lekanya tadi ngagai bangsa kebraik lah ngambil ke ubatnya di empat ngau mana. Okay. Penanggul kelima aku tadi ianya tusah melah ubat nitih kesukat tau kedos kepatut. Penanggul tu suah nyadi lebah bisik sekedar ubat dempak semina sepiak aja. Kita terlebak melah ubat kena pisau, cara kanit tau ke kena jari tang caranya nak kemat dan keman lah. Laban saya ubat nyadak sebakah mesai ngujung ke ubat nyadak ngasih lah. Laban yang nak nitih ke dos ke patut diempak sidak ya tadi deh. Kena nyeliah ke penanggulnya kita bala sidak ya bala kenyaga retua itu tau ke urat tua itu di perangsang beli perengkau kena melu ubat tau ke pil kata nyak uliah berkedai farmasi lah. Gau penanggul kedudi itu tadi ianya ke enam balas sidak ketuai selalu kena umbuat orang juru jual kena beli produk pengerai lah. Orang kejual produk tu sige rindu nyua barang sidak ngagai orang tuai kelebihan lebih lagi enggak sidak ke dia menuap sisir lah. Nya alai anak atau ke penyaga mesti ngambil berat kawal ubat ngau produk pengerai ke dia empat sidak ya. Kena nyeliah ke perkara tu kita mesti sikal ngau proaktif nyigak penerang berkawal ngau produk pengerai nya arindur ti betul tau kesah ari website rasmi perintah bakal bahagian regulatory farmasi negara www.npra.gov.my lah yang info website lah. Jadi rebak baru dia tu yang gemak tanggung pengawak ti berat nyaga orang tuai hari kena umpan dan je manis ngau testimoni lepas tu juru jual orang tuai patut diri ngau penemu berkawal ngau penusah di dekat nuntung bakal berkena ke produk kena di register ngau upis Menteri Pengerai Malaysia.
1: Oh. Jadi nama pemanah kita nak putus makan ubat ada.
2: Oh. Pasal tu pemanah ya ianya berguna amat meh laban ubat tu sikit berguna deh. Kena kita nyuman ke barang bangsa pemedias eh ianya kena jaga pengerai sida ke sakit optimum kelebih lagi kena berubat cara apa tanda-tanda tau ke simptom penyakit akut. Bukan ubat sidak ketabian tau ke rengok. Ubat tu tadi lah maksudku ndak putus makai ubat tu tadi ianya tau nagang penyakit raya tau ke kronik bukan kemik manis ianya disebut kita diabetes. Jaga ari pengerai lebih ngambil tuca vaksin serta ngelabar rampit igit penyakit lebih makai ubat bukan ubat antibiotik lah. Okay. Siti hari tanya kesua ditanya orang Datuk lah ngagai bala kami pemesai Datuk mesai pemasi kata apa aku patut makai ubat darah tinggi lagi labannya Datuk kena stroke ketegal sakit tungku atau sawat ya kami selalu nyawatnya ya ya mesti makai ubatnya. Sambung aja deh ubat kelamaknya kebuap ya laban peluang atau ke risiko ya kena stroke kali kedua ianya lebih besar lagi laban nanti tekanan darah yang tak jaga nya alai sidak ke kena stroke dak tau dak terus makan ubat darah tinggi bukan seminak ngajar sidak ke kena stroke tang tuk megak ngalau sidak ketuai ke bisik medis bukai tak terus makan ubat
1: ya yeah. Jadi mana benar penerang nanti ada ya jadi sebab kita tiga nampak anak aku jangan kaget jenika ya jadi mengawak kita itu merindang bala peringat ngau kita empu meh ngau lagu ke udah ditusun dalam playlist kita lagu yeah. Baru hari Merina Jara Bujang Ulu Sungai YFM
3: Sekulai Sejalai.
4: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tukas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak. Megak napi penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. lalu menua kita nafik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilang. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Bujang Ulu Sungai, lagu hari Marina Jara kena menggawak kita ke tengah hari itu.
1: Nama kebuah yang mesti Bujang Ulu Sungai deh di Jebana.
0: Laban Bujang Ulu Sungai itu nanti ini teh ke leka lagu entah deh Mayu Merti, Mayu Himun, Mayu Rajin.
1: Mayu membasah ke orang tua ini ya nih.
0: Nanti nuang ngiga calon-calon elak ngiga bau Ulu Sungai.
1: Ulu Sungai nih. Okey, jadi nampu maru randau kami sebuah cerita balap dinga. Jadi tok tadi Jenika. Jadi nama cara tok ketip kepatut digagak sebenar meri ubat ngagai orang kesakit kelebih lagi sida ti tuai tok.
2: Okey, tip ya. Tip kepatut digagak sebenar meri ubat ngagai sida kesakit ianya berarti ke nama ubat atau ke disebut kami je nama atau ke generic name lah. Yang kedua mesti nama indikasi atau ke nama tujuh ubatnya dimpak bakal ubatnya ke pemedis nama lah. Yang ketiga baca penerang label berbutul atau ke karung ubat. Yang keempat titih pada lutur atau ke pemasai-pemasai dibekawal dengan penyampau ubat yang nyak dos ke dimpak. Maya makai ubat ngau timpuah tau ke pengelama makai ubatnya. Okey, tip kelima pasti ke ubatnya ndak habis timpuah tau ke expired lah. Ya semuanya bisik ba dalam kutak tau ke karung ubatnya pula. Kita boleh medak pula dirimpu. Dan ya tip keenam gosak gusak dulu sebelum makai ubat. Terutama

0: sebagai ubat ke bright lah, atau ke cecair, ambil ke ubatnya bercampur dengan mana. Yang ketujuh, genap perengkap penyukat meri ubat ke brightnya lah. Adanya ke 8, titik kepada lutut atau ke pemesai-pemesai cara memakai ubat tip betul. Ianya tip ke penudi area aku, ianya tentu ke penguliah pesakit nelan ubat sekali kena kapsul, tablet atau ke ubat air tadi meh.
1: Lalu nama sekedar cabar atau ke penangguh ke ditapi sidak ke nyaga lebuah beberik ke sidak ketua itu maka ubat dah jenika.
0: Cabar tu selalu kami ninggal lah lebuah beberik ke ubat ngagi sidak ketua maka ubat ianya keterubah ya. Orang sakit tu selalu ngasai ke kesan sempingan eh, bakal mutah, mengkual, batuk, sebenarnya yang serta mayo hagit lah. Dan ya keduanya tadi, sidak ya ya ke sakitnya tadi, atau ke urutuainya, ya nyondok Arab gi, serta nade perangsang dekat berubat. Mantau tinggal penyakit ke distapik sidak ya. Dan ya ketiga, sakit tu tusah nelan ubat atau ke ketegak ubatnya tadi asal yang nak nyamai. Dan yang keempat tadi penanggul kognitif bakal pesakit Alzheimer lah, tisuah gerinsal atau ke agresif lebuah diberi kita pakai ubat. Jadi sidak kenyaga orang tua itu mesti ngebuat penyabat cukup berguna benda laban maksudku berguna kena meri orang tua maka ubat. Orang ke nyaga tu mega perlu bisik sensitif sensitif tu bakerti yang nemu gaya pendiau urat tuainya bakeni deh. Lebih lagi ngagai urat tuai ke selalu nak tu nemu bakeni ya kok madah ke medis ngagai bala lutur atau ke ngagai kami deh.
2: Iya iya. Jadi mansak baku tu tadi Jenika nanti ku maca ke tinggal tadi je banai pesakit tu tusah nalah ubat tu kita gasai ubat tu nak nyamai tu tadi. Jadi mayo gawai tu ila nak tahu bersebut ke ubat nak nyamai ne. Nanti tes itik nak nyamai nyupu pupuk nak nyamai ke nya ne. Ubat tu leban tu kira ke kita yang mai penusah mai gawai ne. Jadi nanti uliah kita makai ubat dulu baru tau makai tau ke hirup tes itik ya ne.
0: Kira-kira
2: ni nak tahu bercampur ni. Betul lemah ke orang tua itu mana nak nyamai tapi utai si titik tertelan ke si dah tenar ini.
0: Dia kau punya kau nanti bukannya.
2: Iya betulnya. Laban bunyi kau nuan tu jenika tu tanya nak tahu bercampur kau tanya tanya ni.
0: Nak tahu bercampur.
2: Iya. Awak jadi tu tadi jenika minta dengan ratai ke jaku pesan ngagai balap ninga kelebih lagi si dah ke nyaga orang tuai berkawal ngau atur beberi ke si dah ubat tu. Kelebih lagi pesan maya ke pulai gawai tok ke pengerami kita yang maya gawai tok.
0: Jadi kita nemu lah populasi populasi geriatrik tu tau ke nama tempatan kita yang nyawa gemas tau ke retuai. Sidak tu segi mayuah dalam populasi kita bahawa Malaysia ditau lah tau ke rakyat kita lah. Jadi nyaga pengerai raban sidaknya cukup guna serta anda uliah dikelari ke kita. Sidak engkau apai indai aki ini tau ke kaban melayan kita umur sidak ketuai ukai kedaliah kita ndak berat ke pengerai sidak ya laban mayah amat sidak ketuai berubat ke hospital Kediri lah selalu dipedak aku lantih aku lah. Kelimparinya bala anak ke sebilik ngau sidak ketuai tau kenyaga penyaga sidak ya kesemak ngau lediau diransi yang berarti ke sidak ketuai lebih makai ubat ngambil kebetul laban nyaga pengerai tanggung pengawak kita segulai lah. Jadi kena apa tip maya rigawai tu ia kepatut ditemu sidak ketuai ianya anak-anak ingat makai ubat lah nya lah nya kesatau lah nya. Jadi ia ke dua tu sidak ketua itu mesti nemu pasal ubat ke diempok sidak ya. Sidak mesti suar berandau ngau bala lutut takut mesai pemasi berkawan ngau ubat ke diempok. Yang kedua simpan lias ubat ke bisik ngundan nama ubat guna ubatnya dos ngau cara makai ubat serta penyuah makai ubatnya. Simpan tau ke engkah ubat berdua kenyamai di pedak lalu baik lebih mindah. Berketuk pulai gawai kita pulai ke menua kita baik anak ninggal
2: nantinya tertinggal tani kening no, Jenika
0: nanti tertinggal ngagai klinik atau ke hospital ke semak nolai sida maksudku nolai menua sedaknya dia
2: menua sedak pun lah
0: tujuhnya lah boleh minta dalam seminggu kenyak lah anang nak makan ubat lah anang berkongsi ubat nyak boleh penting amat mada amat mada ubat nang sama
2: sebakar.
0: Pas bakar ubat tu berapa leka aku makan selekor, aku pun makan selekor. Anak kongsi. Lagi
2: api lah.
0: Ubat orangnya. Tak ke ia nak ngam dengan ubat orangnya. Ya lah, tiap ke penting lah maya, maya pengramai gawai tu lah. Dan ya, ya keempat hari aku tadi, simpan ubat benda kenyamai diri gak, serta likun ngambil ke tak boleh dikacau nak miat lah. Perasa pengarai ni tiap katur aku dah ditetap ke, nanti boleh lah baik anak diri sebiri lebih bersemaya bertemu dengan lutur ngambil ke kita merti utai daripada ke lutur lah. Jadi kena nyimpul randau kita tiga atau kita ke anak atau ke orang kenyaga sida ambil berat ngagai apa indai kau dah tuai yang kau mending kau utai ke daripada sida ya tajak baka utai daripada sida ya nak entu nanto penting lah kau kita deh. Jadi baik sidak bertemu lutur anda dan jauh ke pengarai sidak ya laban nanti nadai sidak ya siapa mek kita ke bergelar anak tu. Jadi pesakit atau ke mensia mayu kelebihan agi anak atau ke orang kenyaga sidak ya tak bertelepon ngagai pusat panggilan farmasi kebangsaan ianya National Farmasi Call Center nombor telefon 1-800-88-6722 kena hari Sabtu ngagai hari 5 pukul 8 pagi ngagai 5 lemai lah nanti bisi perkara kedekat ditanya berkawal ngau ubat tau
1: ke penuh yang peluang kena merek selama regawai ngagai bala kabar belayan tu jenika ya
2: iya atau ke diri sebilik nuan di rumah panjai kini
0: okey boleh ya jadi aku nak ada meja aku buka lah jadi aku kamar selama regawai ngagai semua bala peninggal mega ngagai seduai DJ
2: terima kasih
0: jadi bakal apa topik kita tiga tengah hari itu anak ni ingat makan ubat nya aja
2: ya pelabakku Jenika nyudah pesan beberapa kali anak makan ubat nah
1: anak nak ingat bukan anak makan ubat
2: iya betul anak salah makan ubat anak kongsi ubat nanti ubat tertinggal terus ngagai klinik te semak dua kita diau ya tadi
0: baik ja kat hospital tak kat klinik
2: ke klinik pun nah
0: ya aman
2: ya maga maga kenang nak ingat deh laban kita hati kita nak sabar ke pulai gawai jadi ke ubat yang merumahan ubat kita ini tertinggal ke
1: gagak checklist dulu ngai kena ingat
2: dah. Tulis dalam buku ngai kena ingat
0: ngai ingat bakal
2: ya ya mek aku tadi Jenika
1: okay, sekali lagi terima kasih Jenika.
2: Iya.
1: Laban udah berkongsi ke penerang kemana. Lalu selama gawai kita sebilik mega. Jadi peninggalnya nak kami dua mai kita ninga kerja koran dau ngau Jenika Ngian hanya penolong pegawai pemasi dari klinik pengerai di itu dan miri ke udah ngelalau kita itu ke meri tips berkini ke cara makan ubat ke
2: ubat.
1: Betul yeah. Ya, jadi pukul 2 nanyo setengah jam lebih dah ke mana bi ya yeah. Kita dekat ingat ke randau ngau siko lagi temuai kami dua
2: yeah. Udah datai temuai kita nyeliang tua hari
1: pemaji akuman Sarawak 2006 terus pada kaban kita oleh lawak buat Facebook Rasmi Miri FM.
2: Ya, tak ke titik kumpul sama belak kita men yang kerandau kami semua lagi.
1: Ya. Nanti tadi buja ulu sungai dia tak sanggup kena nuan kau jadi ngau buja ulu sungai.
2: kita dengar ke lagu tu dulu.
1: Anangkan kata.
3: Apo si kara main uman ambu. Aku Melissa Francis, dengar kami YFM, Bak Frequency 95.7 FM, segulai sejalan.

0: lagu ke Desa Dan ke penanya baru Meteor Selanjan Angela, lagu ke digaga tuan rumah ayah hari saya ni ya nyabi ya. Nah, mula nanti bertemu dengan tuan rumah yang nanya kini ke ya, cerita Luka. Dalam lagu Angela.
1: Iya, Angela
0: angkanya kabar lama ya sebab
1: tinggal kenangan kini.
0: Ya, ni nemu nanti ngagak lagu lah gagak kena masa apa nak rebujan.
1: Uleh aku ngigak tuan rumah kita ya.
0: Okey, jadi berterima engkau hari gawai tahu untuk rumah panjai pegai tu rumah libau nangas kaluh ni ya tu abi ya. Bisa dekat ngatur pengerami gawai kena 31/1/2006 tu ilah jadi sekedar di program tu dekat dia tu resida kena 31/5 baka suka nikah malam yang mega bisa pakai belaguan amin karaoke di res rumah nyerada ai pengayu ngau nyabut tiket benasir ya.
1: Iya, jadi lalu pagi 1/6 sidak bisi ngatur program Niti Daun sepenyawa 1 kilometer jadi pukul 6 lemainya sidak nikik ke pengabang lalu jam 7.30 lemai pengrami menjadi gawai rumah Libau 2006 tidak dipenyadi timbalan ketua pemuda penggerakan PBB ianya cawangan kemena tuai rumah Lawrence jadi malamnya megak dekat diricah agik peperina ngau rem jana kelimpah rinya megak bisi pekit betan anda orang tuai pekit ngepan anak miat ngau mayu lagi pengrami bukai pengrami gawai di rumah limau ya, kena ama, tahun tu
0: amat rami sidak ngau tu rumah necklace libau ya yang kau ngau au lebih megak ngagaya ex tuai rumah Sinju ya atau benar rumah sidak di jam kereta
1: tapi oh ya. Di jam kereta ni rami yang mai sidak ya dia sida,
0: ya yang kau ngau pemisi kereta tahun tu dah
1: oh, pemisi ne
0: jadi itu terbaik ke Marudi. Selamat tengah hari orang Marudi. Jadi Emiliana Aguilera Lian ada pilihnya di Kumang Gawai Tikas Marudi 2026 berserima engkau pengerami makan lemai engkau pengerami pragawai puyo luban ibuang ke diatur ba Dewan Suara Marudi kena malam 17/5 tu tadi. Jadi Emiliana pulai engkau price RM3,000 dan sempulang ke setepikat tropi engkau selampai tu minta belanja tu lah
1: minta belanja ni. Saya ku tahu untuk bisi dua kali ya digala Kumang bisi siti pekit as enti nak salah aku ke Bintulu atau ke Bespawah tu tadi atau tu tadi
0: dengan Cikgu Emiliana pudah gawai telang iga kami doain lagi ha
1: jadi udahnya lulung gawai Marudi dimpu Vivian Sharon Doni Saga nerima price RM2,500 di sepulang setipikit tropi ngau segem pung bunga udahnya selinga matahari dempu Florence Cynthia Jackson terima price RM2,000 di selumpang setipikit trupi ngau sekempung bunga jadi pekitnya cikgu Emiliana kita mega boleh geral ngepan pemandu mana seraya Jennifer Segunding boleh gelar catwalk pemandu mana tu tadi
0: Jennifer Segunding jadi price nya dia suak ke sapin menteri ba opis premier Sarawak buruh Immigration ngau pematau projek Dato' Grawat Gala begulai ngau di O Marudi Puan Ros Idua Tarang jadi yeah. Kelimparnya pikir Kumang kelimpar pikir Kumang komiti bengga bisa ngatur atau kenyua ke insentif khas ngagana biak ke boleh pemutus perasa tinyulut ba perasa sija pelajaran Malaysia SPM 2025 jadi yeah. Makanya aku sekedar berita kuliah baik tua dulu lagi-lagi mayuh berita bukai anda minah yeah. Ke bukai kelimpah lagu kecukup mana dalam playlist tu anda biak
1: ya
0: yeah,
1: betul kelebih ngagi sidak balap ingat te benung pulai ngagi benua sarito
0: tahu kekunsi berita kita ke betul. Tengah hari tu kini ke gaya jalan alun atau ke pen Borneo mayuh yeah, kereta betul. Ke update ngai kami dua ya
1: yeah,
0: ambil
1: betul.
0: Gambar post ngai Facebook
1: miri yeah. Awak ya. Kita nak ngantuk hanya di kami dua di kemerina kita lagu gawai kelebih lagi kita kepulai gawai bertahun tau
0: ya sepadau Ricky Anderson merina kita ingat ke tujuh gawai daya hari Dr. Nelson Tandang
2: aku Dr. Nelson Tandang anak Edwin Unting meri tabi gawai daya ngagai semua pengerami gawai daya ti dintu raban bangsa daya nintiang tahun kena 1/6 menunjuk ke pengelala raban bangsa daya ti samanguan menua tu ia nyadi ke pengelala ti nunjuk ke raban bangsa daya sama bempu tanggung pengawa nyaga ngemato serta ngemansang ke menua tu Perintah menua udah ngemendar ke ari gawai dayak diintu, lalu diberi baso kemisi kena ke 1 2006 nintiang tahun. Awak keraban bangsa dayak dikelalo sama bempu menua tu, bakal pupu raban bangsa bukai cik sama nguan menua tu. Siku ari pengari dayak timai batang penemu tu ngagai perintah menua Sarawak, ianya Datuk Sri Trazenda. Ia menatai ke penemu tu ngagai Tan Sri Datuk Amar Stephen Kaluningkan, mayanya Suba, Kepala Menteri Menua Sarawak, bok pun tahun 1963. Batang penemu tidak padah ke mayanya ngambi ke raban bangsa dayak, bisi ari kena mandang ke sida sama bempu menua tu, serta nunjuk ke penyerakup segulai sejalai ngaupu raban bangsa bukai dalam menua tu. Engkau tu dalam tahunnya megak, Datuk Michael Buma siku ari pemesai tigawo dalam perintah menua Sarawak ngintu gawai dayak kena ke 1 2006 tahun 1963 berumah yempu di Siul Kandis Kuching. Kena nunjuk ke ndang patut kita dayak diberi ari ngambi kenyadi pengelala raban bangsa dayak ti sama nguan menua tu. Nampungnya pengawak diminta ari gawai dayak tu dikerandau ke dalam tahun 1964 buat dikas Kabinet Menua Sarawak. Mayanya sadang penemu ari gawai dayak lalu diterima serta dikemendar ke Perintah Menua Sarawak, dilalu ngujung ke gawai dayak buat dikas negeri tika terubah lalu diintu kena ke 1 2006 tahun 1965 buat rumah dayak di Kuching. Selamat gawai dayak, Tuhan kau kita.

0: Aku penuang anak manggil, wakil rakyat berkuasaan N76 Rudi, dekat merik tepi basah serta selamat gawai daya tahun 2026 bagi semua bala pendengar, lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai daya tu selalu diintu kita nak bulan 4 bulan 5 bala lawan pun bulan 6 kena kita madah ke pengagati diri lalu beri saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawak kita empat tahun ke udah-udah. Jadi berlabuh hari tahun 1963, gawai daya itu diintu kita kena 1/6 tiap-tiap tahun. Itu aku sudah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia. Jadi seraya dengan program terbari gawai daya tahun 2026 tu, aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita yang ngintu gawai itu, awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din makanya megak lebuh kita bertundi berbuti mulia irup ngirup lah ngau numbas ya anak sampai kita mabuk layak ngupangan diri ngai kutai kena mana taunya di bak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi menurut saya terima kasih bagi semua bala sudah memujur ke pengawal gawai daya besar ngau Ethno Culture Festival peringkat negeri Sarawak sudah dadu kita di miri kena 1/5 sampai ngagai 24/5 sudah tu. Jadi bapak penemu aku bukannya enggak hari malam balas ke diberi orang mayuah pengawak tu nang manahmat lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan ku dah tetap ke kita nitih ke polisi perintah ke rumah kata inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa nada milih agama latar belakang ngau magang itu gawai daya kata kata tu. Jadi kena ku mujur ke jaku aku hari ke kami sebilik akan beri selamat gawai daya agar semua bala kepedengar lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bermenuk sisir lalu ngarap ke sidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tila mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun tu dah nyajar aku terima kasih.
1: Ya, nanti tadi tu dah terbaik kemarudik tu abis ya.
2: Ya.
1: Tidak tu tuan muda jauh lagi kulung lagi long lama.
2: Long lama.
1: Jadi pengerami Menasa Baram 2026 tau ke BCF ti ke terubah diatur mandang ke penyelai budaya komuniti orang ulu serta mata beribu ikut temuai ngagai long lama sepamanya pengerami dua hari ke tembok kena malam hari 6 tu tadi. Jadi sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerindang Sebastian Ting hamadah ke pengeraminya okay semina pelasar dikena ngelaku ke pesaka asal komuniti Baram dan megak meri awak ngagai temuai hari dalam ngau luar luar Sarawak ngelala adat main asa ngebudaya etnik di kanan menuanya.
2: Iya, jadi ko ya ngatu pengrami bekanya berguna amat dalam pengawak ngetan ke identiti budaya ngedegap ke penyerakup komuniti serta neranak ke asai temgah hati ngagai pesaka asal menua tu lebih lagi beraban dan biar rebak baru. Jadi bermacam aktiviti kengerinduk ke hati bisi ratu sepemanya pengraminya yang kau mempekit powerboard api megap bisi pekit ada tunjul lut tanda solo ratu inai baram pemakai asal pekit nyumpit ngau pangau pemerindang. Jadi berbak ngonya bala peninga ia madah ke perintah Sarawak tetap komited nyukum pemansang dagang temuai budaya serta dekat medak mayu agi kandang menua pesisir diangkat ke nyadi palan dagang temuai ti nyelai nitih ke standard nasional ngau antarabangsa.
1: Ya, Chairman Lembaga Dagang Temuai Sarawak ke megaknya di Presiden Serakup Kayan Sarawak yang Rahmat Dato Dennis Ngau ngarap ke pemuja pengerami edition ke terubah tu dekatnya di penyukat ngatur pengerami kebesar agak tahun baru ni dia lah ya.
2: Ya jadi, tentunya mayu macam program dekat Dato tahun tu ni di Jebana.
1: Ya tu kudah dia atur di long lama. Ya. Jadi kita nyingkang agak program Sarawak temui Jakob Masai ke tengah hari tu tuang injau Dato Joseph Mawah jadi tu maya gawai tu mayu rekam makit pengadir itu be ya.
2: Iya, saya makit nama kebuan eh makit namanya di Jepana.
1: Kita ningak ke nama lah teka pekit-pekit ko Dato Joseph tu. Kita ningak ke.
2: Sama meniangka.
3: Jaka perangsang buah penemu ketau muka rundiang raban bangsa kita. Tau di peniangka kita dalam program Jaka Pemesai Semina Ba YFM Miri.
4: Atau bangsa kita ngubah adat. Sitai adat pedak ku baik ku ka pekita. Ningang ngai ningang tu tadi adat bepekit. Ku aku tu bepekit kadang-kadang ada yang tuju bepekit ke tadi. Ngasuh pengadiri mabu. Tau ya ku aku. Bukai bepekit ke bepekit ke bisi utai tu. Nanti ngabayang agar rumah pengadiri. Pamau rendah sebenar yang palak dia. Pamau rendah terbakar payah pakau kerana oh kuraja. Hei, nada guna webi kami tu ngai ngabang bayi dengan bang gelawat. Air kekulah kedua tunjuk ni ke gelas. Ne ngai kia. Tak ngabang ngai rumah panjai badu neka. Ia kekak gai riga-riga gai tadi. Keriga lililian pemain yang hirup datai nuk kebajik pantil nyuk kak gai. Udahnya nyuk gilau-gilau-gilau ya tadi. Empai cukup agai. Gagak berbiluan pantil. Sampai nyuk temutah ke kerat manua kerat babi. Ya. Datai pula yang ngabang bercerita kati bakal ngagai rumah sida isai wai anang dirawai bakal kerbah pakau rido nang beda hanya baru muji isai 5-6 hari udahnya bisik 5-6 ikut ke klinik ke pedih perlu atau ke mutah ke darah ni nama tujuhnya pula yang pergila lusa kemayakan sekolah udah nak ada duit kena beli buap anak laban ambil kena beli arak kena beli kesebat laban yang gaya leh laban pengediri. Nanti sepiak orangnya bisa berhenti, engkau beli whisky. Nanti orangnya lima kriak, engkau tujuh kriak. Nyak gaya ya. Nyadi, ni Cina, ni Melayu na. Berpikir ke nyimpan. Berpikir ke belanja mimin. Ngirup ke kula mimin. Duit 100, kena 50 simpan dalam biang. Datai tahun baru, hari raya bisa kena ngecat rumah. Bisa masuk saham. Nyadi kita itu na. Laba jakau kita sikit bisik. Ianya jakau sepama. Oh wai, kalau aku tak kebisik. Empat pendapat nalah bubuah baru rumah. Ya, ya. Amat nalah. Aku kalah mempiak ke pengadiri. Terlebuah ke buliah babi ni mata. Ulam amat tu wai lagi. Kau balik pergi lah. Tunggang ke pihak deh. Ya. Lapa nak ngasam je deh. Lapa nak nyalain je deh. Tak mendak uliah pihak. Laba nyam merindau. Ya. Ngesandung. Bisi dia bubuah ke kasam pihak deh. Ya. Mayu lah ya. Ya, pujinya deh. Tak, pergi lah. Tengah tuap garam. Nak dikira.
3: Jaka perangsang

Ngenak peluang tu, aku Priscilla John dekat Merit Selamat Hari Gawai Dayak ngagai semua peninga kebangsa Dayak. Kayu guru keranyamai, lantang senang nguan menua, bertujuang bakal bukit, berkebun bakal langit. Oh, ha.

0: Ruai Kitai Nimpian hari 4 berengkah hari pukul 2 ngali hari nyentuk ngagai pukul 2:30 ngali hari. Begulai ngau temuai buat program Ruai Kitai diulih merik cakup perangsang ngagai raban biak kemai hari semina ba wayah family.
1: Kalau kita berawang lah tengah hari sehari itu balap ninga, ha, tentu yang balap ninga kita nak sabar ke menda siapa temui kita sehari itu. Kumang Sarawak Gawai Daya Agriculture 2006. Jadi awak yang pun madah ke diri dulu laban ya okay semina siku aja gulai ngoyang sehari itu bisik punya korang jaku rimba assistant ya bisik ngoyang sehari itu ne. Okay, jadi minta no madah ke diri dulu doi siapa dulu kumang kita dulu.
2: Boleh ya.
1: Okay. Banyak ya suara kumang kita balap dinga. Dan sebenarnya kita terus ngelawak ngagai titi kumpu. Kita boleh type-nya Brenda Yo atau ke kita ngelawak Facebook Mir FM. Kita bisik live cerita. Okey. Jadi minta nombor dah diri dulu.
2: Okey. Selamat hari semua. Nama aku Vanessa Sarawak. Aku berumur 24 tahun. Jadi aku tu kumang gawai daya Sarawak 2026.
1: Nyak meh nyawa si nak kumang Sarawak. Okey, kita terus ngagai temuan kita kedua tu.
3: Selamat ngali hari balap ningar rentak ruai. Aku Yaya pengari-ari Cotton Sand.
1: Cotton Sand. Nama Cotton Sand tu tentu orang kat nemu nama te Cotton Sand tu sebenarnya Yaya. Oleh mana ngai balap ningar kita kini ni nemu tu siti produk tu ke nama tu nama bisnes ka bekeni au jeb kunci nolok ngagai balap ningar kita.
3: Jadi Cotton Sand tu tadi ianya kami specialize dalam ngagak bulu mata.
1: Oh, bulu mata ni. Okey.
3: Jadi jadi tahun tu ianya utek ke baru digagak kami platform Cotton Sand tu dikena ken kami dekat mai pengawa gebat nembiak baru dekat ngau pekit kumang. Tuh tadi Vanessa dipilih kami jadi kecontoh tu beliau mantai ngagai bala mayu ah ngadi ke
2: jadi kecontoh mana lah
1: contoh di mana
3: bala mayu beliau meda.
1: Okey, ni buat kesal kita tiganya aku baik kesal dari tu ini. Okey, nama aku tu kesal. Kita laban aku tu bertunggak mua ngau kumang Sarawak kita. Ngau punya kurang ti di pernah di viral orang tu tadi. Nak ngetu-ngetu remenak kumang miri kita tu baji ya, di pedak mata. Okey, sebenarnya bersuci medan je balap ni ngau berdepan mata tu. Ya, sikit tu baji ya, kita. Ya. Kita tu medak. Kita tu medak ber Facebook Mini FM tu atau ke ber Titi. Okey, jadi laban kita cari tu kita ke santai-santai. Laban kita ngai punya kurangai kesal. Aku ngai mikir kesal tu. Laman tu okay berpikir baru ni Vanessa. Laman tu okay udah ni. Kini saya tu Vanessa kita dah lega magang new 2 kali juara puan cek nuan. Ancek tu baik prayers tu.
2: Jadi laban tu keturubah ya aku ngau paket.
1: Oh, keturubah
2: ya. Keturubah ya. Aku nak kalah ngau paket ke lain nak kalah. Atau memang sige pertama ya.
1: Pertama. Jadi Miri Division tu keturubah ya.
2: Keturubah ya. Nak kalah ngau paket nama-nama kecuali paket baskulah lah nyak nak dikira nak. Nanti paket bakal kecantikan apa semua tu sige keturubah ya lah aku ngau.
1: Keturubah ya.
2: Ya nyak make up maya orang announce ku mana ya nak aku nak ada ngasai keti. Lepas dalam mati aku nya nantu berharap amai dan pula banyak first time
1: dan
2: tang maya orang nyebutnya aku kenyit lama macam aku
1: paham
2: sikit aku sikit terkenyit sampai ke dia tahu aku lagi berdau
1: noleh nerima
2: noleh noleh noleh nerimanya
1: ya kesitik ke Vanessa laban kita yang pegawai dari bazar tahun tu agriculture tu tuai rumah kita buat miri tentu orang miri

0: nama utai ke di ketubah amai datai berunding nuan lebuah nama nuan daripada kenyali juara Kumang Sarawak 2006 tu tadi.
1: Jadi ketubah kita datai buat pikir aku mai orang nyebut nama aku nyata deh nak. Oh, aku lihat ngasua ruang bilik ngau sida cotton sen bangga. Ya, ya, ya. Ketubah ya datai buat palak aku deh. Maksudnya aku udah ngadu yang terbaik lah kenya. Deh nya baru utai ke bakal audit dah nyadi juaranya baru dah pemikirnya datai ngagi aku.
0: Betul. Yeah. Laban kita nanti kak mai gelar Kumang tentu yang mayu cabaran
1: Ya, memang.
0: Kedua kita tentu merik ruang ngagai bakal kita ke tukang ke batu tadi sida cotton sen ngagai kita impu Vanessa tu bagi masa kena berlatih betul.
1: Ya, betul.
0: Uji nak cerita ke berapa lama atau ke berapa minggu berapa bulan kita berlatih tu yang kawan pengawak kita kengau pekit Kumang Sarawak tu tadi Vanessa.
1: Nanti ni dia ke penglama ya. Lepas tidak ya tertemu kaku dalam bulan 4 kenya.
0: Tahun tu tadi.
1: Tahun tu tadi.
0: Jadi siapa ke kengau tu tadi? Siapa berkuntik-kuntik tu tadi?
1: Tidak tertemu ke kakak aku, tertemu ke kakak aku nanya, saya dah lepas kami sikit dah mengelola pangan diri, dah mengelola biasa kenya dah.
0: Iya, iya, iya.
1: Dan yang saya dah tanya, girlnya tadi, lepas nama kakak aku girl, girlnya agi dia, ya, kayak agi, kok kakak aku nya, harus start dari nyamai saya dah, ya, lu berkontek, nanya, nanya indah aku, kak, kena, ngasuh aku kenal, lepas aku nak kalah, ngau pekiat deh.
0: Jadi bulan 4 tu tadi kira ke Miri Division
1: Miri
0: sama
1: Division.
0: Sekali nih. Okey.
1: Nya memang keti start ya lah. Mayanya praktis, praktis jalai.
0: Berapa bulannya? Berapa minggu?
2: Ya tempoh ya belajar tu.
0: Singkat.
2: Talentnya Q&A ya semua catwalk ya. Dalam tempoh 4 minggu aja. Ngau udah sempat nembok ya
0: minggu
2: password hari Indo Judging Maya Miri Division tu tadi yang ada ke Dreampu aku ka belajar beganu jadi kami ngajar ya beganu dalam tempoh sehari aja
0: cantik
2: nak ya masuk basket level kan
0: ya aku sehari aja dari sehari nyok pukul bapa tentu ya sikit 4 jam berapa kau
1: nak datang sehari ya
0: datang sehari ni berapa jam
1: dalam dalam 5 kena aja.
0: Oh, reti ya Vanessa tu jenis ke orang jempat tangkap ne.
1: Uli ya para
0: kena. Nyama yang mat ne, training orang peketau. Okey, jadi kira ke cotton sen tu, kira 100% tau ke berapa persen baka tukang kebat atau ke tukang ngias tu tadi. Laban tentu yang ngepan tu tadi bisi orang buka ini. Uji sebut ke siapa ke ngepung ngepan, ngau siapa ke tukang ngias, tukang kebat tu semua Vanessa.
1: Jadi orang ke ngempung ngepan tu tadi yangnya ke Orlando the Cruise lah.
0: Ya, orang kuat tau.
1: Maya Miri Divisionnya yang ngebat aku.
0: Miri Division.
1: Sige yang ngebat aku, Maya step pun yang ngebat aku kena. Sida cotton center sige memang hari disiplin, disiplin pemaji makeup apa semua memang sida ya kontrol. Aku mai dirempu, mai penglandia ke uliah dadu aku nya kedirai. Jadi proses utai tau tadi okay siko aja. Ya mayu orang.
0: Betul.
1: Contribute ngagai utok nah. Baru ya kak nyadi.
0: Betul. Jadi kira ke semua ke tukang kebat, tukang ngias, ke kengempung ngepan tu, semua bisi pekawal sekali dalamnya ne.
1: Termasuk orang bilik kumpulan, ten ada motivasi inai ku ini ku sikit asal aku dulu
0: lemah ne, lemah ne.
1: Pedih aku, kau nyamai.
0: Betul. Laban kita ngau pekit kumang tu, laban setiap terkena kita tentu kita mesti kenemu. Tahu nama, nama mesti, okay sebenarnya apa mesti kau paham terus
1: deh. Mesti.
0: Jadi nanti bakal kita berlatih tu tadi, bakal munyiko yaya tu tadi 4 minggu. Jadi bakal ni kita tu bagi masa tentu ya kita kerja, tentu ya bisik sekedar nyucuk bulu mata, kena mainnya. Kini kita bagi masa. Sana tadi. Lama 4 minggu tu nanti singkat. Vanessa uliah, orang bukai pun uliah tu tadi.
2: Jadi dalam 4 minggu tu tadi kami nitih ke masa kebisik Vanessa tu tadi. Laban laban ya naden tu buliah cuti nah. Ya. Jadi kami cuba untuk nitih yang pu masa. Kami sampai malam.
1: Iya.
2: Sampai pagi.
1: Hari pun pagi
0: memang. Hari pun pagi. Pun pagi pukul apa? 6 pagi, 5 pagi.
1: Sampai 12 pagi kena.
0: Apa?
1: Hari lemai contoh bakal kami mesti briefing nak. Briefing Miri Division ada.

0: habis pukul 6. Pulangnya sehingga lu practice masa sampai dorang, pukul 12 pagi.
1: Kira ke nama tu tadi ni laban bila kita sigi rindu pengau bukato. Ini pun mengeloh lah korang. Nanti kita sigi rindu pengau tapi bukato kita minat kira ke nanti masalah kita.
0: Iya, penat sigi biasa.
1: Betul. Penat nama tu sikuk kumang utai nyamai-nyamai, memai ngepan tadi ni. Okey. Jadi tu tadi tentunya laban Vanessa ngau Vanessa ulah marah tadi kira ke diri sepilih mayuh menyukung ni. Jadi tentunya sih bisit atai maya gawai dan ekno kerja sarinya.
0: Bisa.
1: Asai ku nyawa sih nak jemput saya mana.
0: Semua. Jadi ke ibu ake ini ke hari lambia semua nurun magang lah.
1: Orang lambia magang. Yeah. Orang tia orang Vanessa tu orang lambia lah.
0: Ya, kami tu jaga ke pemain dia.
1: Kira orang lambia penuh ke pemain dia.
0: Penuh. Okay. Ni ke hari jauh, hari Bintulu, muka.
1: Komisi nurun ke? Apa? Kira ke sigi patut gelar juara tu kan ni laban mayu kenyukung Vanessa ni. Okey, jadi apa penemu nuan tu tadi Vanessa nama bida ke pemandu besar bernuan ampu sebedau ngau sepengudah nuan terima gelar kumang Sarawak tu senentang penemu pasal adat asal kita Iban tu. Tentu ya sebedau nuan ngau tu nuan belajar jadi nama kira ke speciality ialah kita etnik Iban tu tadi.
0: Jadi sebedau aku ngau pakia tu tadi kak madah derempu nadai penemu senteng adat Iban nak bisa enggak tapi nak cukup dalam nak cukup mayu jadi udah aku ngau pakia tu tadi bisa enggak aku belajar adat ke penting di rumah panjai semuanya baka celap dapur apa semua dipelajar aku magangnya. Jadi mayu ge baka serang ke nak kalau didinga temu aku udah ngau pakia tu tadi
1: udah ngau jadi nuan minta ajar dari sida
0: minta aja minta aja bala ke ini ke jauh-jauh dia nanya sida ya penemu tu amai kenal lepas penemu siko-siko tu nitia air batang air derempu deh. Jadinya keperlu dia pelajar ke aku nya lebih dah paling besar sekali.
1: Iya, siamat laban kita itu amunnya kurang kita jebut dah ibantang kita bisa ari patang air, bisa ari kenaunya lain-lain dia penemu sida ya. Jadi Vanessa tu sebenarnya Iban hari ini tu sebenarnya tajak ya lambil. Udah ketemu ya.
0: Jadi penata ya ke ini aku sikit muka.
1: Oh muka.
0: Iban nak ke kota Subaya polis.
1: Oh. Polis. Jaga kita. Ini cara kita itu akik ya polis.
0: Ini yang akik kota tadi polis. Jadi kami sikit selalu pindah ya. Hari indai kumpul pun selalu pindah-pindah lah. Jadi bertemu orang mayu. Berkawal orang mayu. Jadi dia pengudahnya ujung-ujung ya sikit dia ada mirin. Aku ada miri.
1: Oh ada miri.
0: Ada miri.
1: Kira netap bermiri.
0: Netap bermiri. Nada mindah kini nadai kini nadai.
1: Sikit apa natai asam miri.
0: Memang perhati asam miri. Tapi akhir ini aku sikit orang muka lah.
1: Sikit orang muka. Okay. Jadi ngarap ke so tanya Vanessa tu dah kita dah nemu hari ni penata kumang kita itu sebenarnya. Ya kira kemudian pindah randah lah tadi. Ya. Tang penata asal ya sikit hari miri. Atau tadi Vanessa laban video nuan ke viral bapa kuih sebina bapa minggu bapa hari-hari tiap hari tu tadi sok tanya uji nuan tanya baru sok tanya ke di tanya bos kita pun DJ Bana bekal ngau bekeni kita ngetan ke bangsa kita Iban atau ke Jakob kita Iban. Jadi mayanya tentunya penganjur komite tu tadi tentu bisik meri sok tanya tertumu dengan kita kena kita nyedia ke diri jadi bekeni asan boleh sok tanya mayanya
0: aku meda soalannya aku ke jenis ke ngafal lepas nanti dia ngafal nak lepas lepas dia takut cita dia nak kan ingat jadi bak kami cara sirak kutan sen ngajar aku nak ingat yang pu kata kunci jadi bakal jaga tu bekeni kita ke ngemeran ke ge ya sigi nak ngadu platform lah bak aku bak mata aku tu saya main gak nua kita bagi gak kan serah lah bak aku bakal aku madah tadi aku belajar kan serah belajar penemu Iban tu saya main gak siti-siti-siti nya jadi alangkah manehnya nanti bisa siti platform sigi khas kena ngajar bala nembak-nembak baru senentang adat Iban penemu Iban makanya deh nya tanya data pemikiran aku mayanya. Mana lagi antu yang bisa platformnya? Dia aku boleh buat runtiang lah kena nyawat soalannya.
1: Kena soal nanya.
0: Iya.
1: Laban nanti dipedak ke muan, bakal nak kesal muan. Bisa mimi tetapi nak ditampak ne? Nanti tampak nanti nung kesal maya. Yeah. Jadi kira ke bonus ngaji aku tensen lah laban. Nanti kita bayar kita skor sebab ne cikgu aja. Nanti kita kena kata kunci mesti. Iya. Yeah. Nah, mesti kan balak kumang ke buka.
0: Iya. Yeah.
1: Okay, ya kata mama baru saya tanya nak tadi. Laban tentu ya orang kengaja atau tadi. Kira kedah terlebak deh. Tajak ya muni kurang. Okay sekali dua. Saya ku sidak kontensen nganjo kumang tu. Berapa kali udah neh?
2: Tu pertama.
1: Oh tu pertama neh. Oh pertama. Okay.
2: Mitiah ke Subak. Kami kala ngau nganjoang. Tang lama udah nak.
1: Oh lama Mas udah nak.
2: Subak 2016 kena.
1: 2016. Reti ya sebenarnya COVID lah nyane.
0: Ya.
1: Ya sebenarnya COVID.
2: Udahnya kami ngetu lama. Dinya fokus mau kerja semua. Tahun tu udah kami ninga state levelnya bemiri.
1: Begau.
2: Kami ke mantai ke bahkan ni standard pekit kumang sepatutnya.
1: Iya, betul. Kira ke punya kurang usaha 4 minggu, seminggu, 6 minggu. Kira ke 6 minggu lah. Lama kita alu ngagai state level tu tadi kira berbaloi lah. Kenia saya kutan sen. Nak nyangka manok sabung tu alu jadi juara ni.
2: Happy ke? Bangga ke? Laban lama
1: udah nak ni?
2: Ya, dalam 4 minggu. Nak cukup tindu semua.
1: Nak cukup tindu.
2: Mengajar ya laban. Vanessa tu punya ku tadi. Dia bedau kalak ngau mana-mana pergi.
1: Iya.
2: Tanya utai ke di kakak kami. Jadi nyemak ilak kami nganyong baru. Ngebat baru. Kami kak ngiga calon ke nak kalak ngau pekit kumang.
1: Nah jaga. Kita kedengar tu. Peluang besar tu. Ngai lebih lagi. Laban state level di dengar aku buat bintulu tahun depan. Nanti nak salah aku ni. Kira ke semak lagi lah. Boleh turun kita itu ni. Okey, jadi sebelum kita nampung baru, aku mesti nanya Vanessa tadi nama lagu Kak Nuan. Koya minta minta lagu Mawat koya. Okey, engkau ya. Tujuan ni siapa tu sebenarnya Vanessa? Mid kelicir tu. Tentu mesti jalan cerita lagu tu deh. Nadai gini.
0: Nadai ne. Rino jadi ngah. Oh. Tiwan mana apa semua?
1: Oh, ya gelagu tu si Gede Mid. Di Rino bala nemit ne. Lagu Mid kecilik. Kelicir tu. Okey, jadi kita beri nang lagu hari Mawat. Kita beri nang kita sebuat program Ruai Kitai. Segulai
0: sejak.
1: Yeah.

0: rengkah hari pukul 2 ngalih hari, nyentuk ngagai pukul 2.30 ngalih hari. Begulai ngau temuai buat program Ruai Kitai. Diulih merik cakup perangsang ngagai Rabah Nembiak kemaya hari. Semina buat Wire Family.
1: Ya, begulai baru kita berprogram Ruai Kitai serito di bersegmen ngelah tengah hari Wife Family. Ha, kita bisi do ikut temuai kita, si ikut temuai inya Vanessa Sarawak. Aku mang Sarawak Tikas Negeri Sarawak 2006 kediatur di Permai Jaya Miri. Yeah. Kena bila final tadi Vanessa
2: 21.
1: Oh, 21 hari bulan 5 malam. Dia nya begulai ngau yang pu tukang kebat, tukang ngias inya Yaya. Okey. Jadi sebenarnya aku mulai ngagai Vanessa, aku kat sok tanya ngagai Yaya tu tadi. Jadi berpenemu nuan tu tadi Yaya, leban kita itu latih kumang deh. Jadi nama watak kumang tau ke sikuk kumang tu, ia mesti ke bunyi kurang tadi. Leban nuan ngai muai masa nuan kira kena sia-sia tadi deh. Usaha nuan dah latih sikuk kumang tu tadi. Jadi nama watak atau ke identiti si kok kumang buat nuan tu tadi Yaya. Uji nuan rang ke ngagai semua bala-bala kumang ke ninemu kat giga kita berkoten sen de bemiri tu minta dilatih tu ilang. Ha, okey.
3: Ciri-ciri kriteria ke giga aminya bakang ngembuan disiplin ketinggi. Ngau leh nerima tegur, ngau ya bisa berwatakan perwatakan menarik serta bisa pemanis dirimpo.
1: Oh, pemanis dirimpo ne.
3: Tanya ulih di pedak. Ngau ia nemu main salah satu hari main asal serta adat lama kita Iban. Jadi beka ke Vanessa to tadi, ia diberi kami watak maya berpekit, ianya watak kumeng ari gelong batu nakung.
1: Kira kalau ubah 360 darjah ne Vanessa banyak.
3: Nyak kebua kami milih kempan ke dikena Vanessa to tadi. Kain kebat lama, ianya bercurak ke lintah bertegam. Ia dirasuak ke ngau lampit, remawung ke berumur lebih 80 tahun. Ngau mariak tali hujan, bablakyang ia ditatiang ngena gerunung ke tanah kumang dekat datai, ke panggau, ngerami pengawak gawai daya. Ia bakal bisik cerita.
1: Bisik cerita. Tema, tema kira ke tema siku kumang ngagai Vanessa itu tadi ni. Jadi kira ke sebenarnya kita nama tu latih siku kumang tu tadi. Tentu yang tidak kutensin. Okey, Vanessa tu watak pekenik. Jadi tua yang ngau kira menjadi nuan Michelle ni. Michelle as dua yang diri sebilik tu tadi kira ke ngatur siti watak tu tuju ngagai Vanessa. Jadi berpenemu nuan wataknya bakaya ke cun kena ya ya.
2: Cun.
1: Eh. Lebih hari cun ne.
2: Ya masuk watak na yang malamnya pedagung
1: ya. Ya, sikit betul. Laban boleh pendak. Munyi aku tadi laban kita enti dipedak ke komen-komen bala netizen tu tadi. Munyi kurang mata nak nak terkelip mata madak kumang miri kita yang laban pemanjat laban watak disebut ayaya tu tadi ne. Kira ke cun minyak ne. Okey, jadi atau ngagai nuan tu Vanessa apun news minute lagi kita itu begulai tang nang acau laban kira ke special khas ni guys tuai aku mang Sarawak kita. Jadi nama jakut lalau nuan ngagai semua induk dara di luar kelebih gig bakal nuan ke nak kalak ngau paket kumang tu tadi.
2: Jadi siti ja pesan ku ngagai balan di luar dan anan takut. Selagi bisa peluang ngau aja ngiga orang bakal sida cotton sen. Tapi sida akan nyaga, sida akan ngajan. Tin ada penemu utanya ulah di belajar eh.
1: Betul. Nah,
2: utanya ulah di belajar. Ente takutnya ulah dimotivasi lebih agak. Ana takut. Ngau aja.
1: Ngau aja. Ngau aja. Laban na bakal berinsta tonti orang mana nak kelak ngau. Takut akan jadi siti penangguh sini dekat ngau. Jadi berkeni nuan hadapnya tadi Vanessa. Laban nuan mana ngau aja nuan. Tentu nuan takut deh.
2: Bisa saya takut. Takut tu lebih aku ngagai takut keni orang medak. Betul kena dadu ku, betul kena pejalai ku tu, betul nak saya sebut. Tang labannya tadi melaban bisa sokong orang ruang bilia sira kotensen ake Orlando ngajar ku na. Na ngawa. dia salah mimiknya tengawa. Dia menembak rupiah baru. Ah, asal dia kan cuba aja. Ya tadanya takut. Lepas saya takutnya sementara.
1: Iya, sekejap aja. Betul. Pesan si Kukumang Sarawak. Tepap jari lo. Okey, jadi ke penuh itu aku bisa suah Vanessa kita bergano ne. Kira tu bergano tu boleh berkongsi dengan balap dengan kita ini nombor tu bergano tujuh dengan siapa atau ke bisa cerita bergano tu tadi.
2: Jadi gano tu tadi digagak inai kumpu. Digagak inai kumpu kena merangsang bala nambi arba baru belajar main asal ke tempo.
1: Inai nuan ulih nuan madah ke siapa nama inai nuan?
2: Jadi inai aku namanya Susan Anak Dunia. Jadi ya bisa ngaku di tahu tapi belum lah. Jadi ya sige lama ya diajak niang akeku. Niang akeku sige ngemeran ke adat asal mana tajapan kami Kristian tapi kami sige akan lupa.
1: Lupa adat ya, betul.
2: Jadi teto diajak sidak ya. Nanti tanya orang begano tolan dia amai nak gak ada jempulan dia. Lepas aku tetap lagi kak belajar. Nanti bisa peluang kena belajarnya aku tetap lagi kak belajar. Lebih mendalam gila. Lah.
1: Iya betul. Ya. Okey, jadi uliah kita start dulu begano betul. Ngai kesalah sebut lagi. Okey, kita meri awak ngai Vanessa begano. Nanti kita uliah terus ngelawak ngai Titi Kumpu tagap Facebook Miri FM. Okey, anak ngai aku sedia ketabuh dulu. Awak yang bisi pilih yang lagi nih. Ngica kurang ninga atau be YFM sari itu. Oh, kira ke ini nama lu record tu lagi alu asen ngai Vanessa lagi nih. Okey, anak ngai kita meri awak dulu. Jadi bisik jago lalari doan tu ya ya seraya kita ngantik lagu kita bersedia tu. Jago lalau ngagai sidak sidak induk dara di luar dian.
3: Nuju induk dara ke luar dian. Punya ko Vanessa tadi anan takut. Nyemak kita takut uliah nanya kami. Kontak kami bak koten sen. Nanti kita kak ngau pengawak tu. Kita uliah ngan seh talent kita. Kalau kami anai rau kami nak ngano.
1: Nak ngano ne? Nanti kan nanya dulunya.
3: Nadai ngano, nadai semua lesson ya, utai dipelajar ya. Nadai cara ke
2: nak mana paksa
1: nak mana nak paksa kira ke sojo ati balap kumang ninga tidak kita ngau kotan sen. Okey, jadi udah sedia non Vanessa?
2: Boleh.
1: Okey, akhirnya ke
2: nanti Tiwan nanti betul campun dulu lah.
1: Tiwan betul ya nih rasa le. Okey, kita beri awak ngagai Vanessa Sarawak, aku mang Sarawak, Atikas negeri Sarawak dekat Begano. Jadi sama-sama kita menyeng ke Begano tu.

0: Apa memang bulu kita dekat itu ah kajak yang lama. Okey, jadi terima kasih Vanessa Sarawak ngau asisten ya Yaya. Jadi ngarap ke Puak Seduai Mujur belama. Jadi asai ku mayu atau ke invitation hari Vanessa tu. Jadi udah tu nama program Vanessa ulir kunci ngai malam peringa kita.
1: Jadi program kami ke kadatai ketemu kuliah taunya setakat tau ya bisa niti daun baku ciang dia nah.
0: Iya, kena berapa hari bulan?
1: 20 atau 21
0: bulan 6 berkucing ni
1: kucing
0: hanya di ngarap ke sama datai kita meri nyokong ngagai kumang Sarawak kita Vanessa Sarawak. Okey, terima kasih Mama Yu hanya di ngarap ke kita bertemu baru ni ni nemu kita ngabang lah bertemu ni
1: boleh.
0: Okey, jadi kita akan ngujung program berubah kita sarito jadi ku lekat kita sitik lagu ianya hari ni lagu kita tadi nyol hari ni udah berganu tadi kumang kita tu nyol nyau. Okey tok ya. Kita dekat berindang lagu dari Alexandro diberi nama Darah Kumang Menua. Segulai.
1: Sejalai.
0: Selamat itu gawai raya. Ngadai semua kita. Ngarap ke gawai tahun untuk kita sama belak nyaga. Pengelingkun ngau pengerai dirimpu. Anang nak berjimat utai berdapur. Anang nak berjimat ngau dirimpu. Pihak megak nuju sidak ke pulai. Jaga meh pengelingkun diri. Lebuh nak ke perengka. Pengangkut air ngau jalai darat. Berjimat lebuh pulai ke menua. Anang nak ingat.

0: Ya, dunia lang baru dah merina kita dengan lagu ngantak ke hari gawai macam kita dia tu 15 minit lagi dekat pukul 3 lemai. Jadi pukul 3 lemai bakal selama peningah di utara Sarawak dekat Bugulai. Tak kemana yang ke program dalam Jakob Kayan ngokenya dan tajak pihak udah tahu lagi peningah kita di pilih menua bukai. Dekat terus bergulang ke bantu hari YFM di Kuching. Jadi berita ke penudi bawa ke lemai tu biar. Jadi pengerami gawai daya Vazang Gawai Ethno Culture Festival 2026 sudah mujur di tangguh ngau cukup ramai kena 23.5 tu tadi pukul 6 lemai Bandar Baru Permai Jaya Miri. Jadi pengerami tu ukai seminatnya di Plas Rengetan ke Pesaka Asal dan megaknya di penyungka ekonomi tu cukup besar ngagai komuniti di menua kita. Jadi tu amai bala peningga berarti ke impak yang ngagai tau kempas yang ngagai ekonomi ngam megak penatai bala temuai ke bisik datai dalam pengelama 24 hari tu biar. Jadi lebuh nutup pengerami tu pelama aku dah nak 22,000 bulan Mei penyampau temuai ke datai mengagai 82,300 ikut tangan report ke pemadu baru ke bisa diterima 103,600 ikut nyentuh angai 24 Mei 2025 bari ke penudi.
1: Iya, jadi itu impak ekonomi ianya hasil juang rekod ke penyampau 2.2 juta ringgit atang rekod ke penudi itu tadi DJ Bana sudah mengagai 2.45 juta ringgit 20 kena 24 hari bulan 5 ya ke hari ke penudi tu tadi.
0: Ya, jadi pengerami nutup tu dia punya di rasmi hari Sabit Menteri Pengerami Semayu pengawal berumah ngal perintah loka dah tu Dr. Pengamang ya sama bising kalau pengerami tu kemarin.
1: Iya, jadi ya ke sama bisa ngulu pengerami itu ini Datuk Seri Lee Kim Shin ini Menteri Pengangkut Sarawak ngau Adun Senadin api mega Adam Yee Siu Sang Datuk Bandar Raya Miri ngau Galuang Luang yang Residen Miri. Jadi penyelai gawai bazar Miri yang dipasuk bubur abang bangsa di Sarawak tip berkempuru bersitik pelasar budaya lalu ngaunya merangsang semangat berserakup. Jadi berbangunnya Datuk Doktor Pengumanggil minta Datuk Bandar Miri masuk gawai dak bazar dipasuk ke dalam kalender Miri Memphis ngambil ke uliah diatur ninting tahun.
0: Ya, setuju non?
1: Ya, sikit setuju aku.
0: Ya, jadi itu amai bala peningan yang habis ya apin meda ba Facebook tau ke bedau maca ba nama tu media ramai kebukai atau akan alih hari tu recap pemutus semua paket kebisik diatur 5 hari bulan karaoke lagu-lagu daya orang ke champion maya atau subainya Safira Felix ya.
1: Iya, jadi kena 6 hari bulan 5 nya paket sampai 2 di nya juara Vendilan Roger James ngau Royston Khairil bin Abdullah.
0: 8 hari bulan 5 pekit ngajar Indo ya ke champion Brittany Piona anak suci dari rumah Nyuai Sungai Kelitang sebuti ngajar lelaki Harry Linggang anak Lawrence Libawari Miri bertabuh hanya tim rantau lelengawari sebuti.
1: 9 hari bulan 5 inya pekit kuntau solo Indo inya Valerie Menyi anak Anderson dari Persatuan Seni Kuntau Pukulan 7 Miri kuntau solo lelaki inya Elvin Carey anak menang ianya Persatuan Seni Kuntau Spring Betawi Bintulu ngau Pekit Kuntau Beraban ianya kelab 7 Helang Bernyambar Lautan di Sibu.
0: Ya, lalu tarian panjang bisa diatur kena 13 Mei. Jadi kumpulan atau ke tim kemenang ianya kumpulan Adang Sui Luai dari PKKS atau ke Persatuan Kenyah Sarawak Pampang Belaga ya.
1: Iya, udahnya juara Gedang Pampat diatur 15 hari bulan 5 inya Guntur hari Lepung Ajai.
0: Ya, lalu 16 hari bulan bisa ngatur pekit Miss Little Miss ngau Little Mister. Jadi Little Miss inya pulang agenda Elisa Debong Lawrence kayan ngau Bidayu Hari Miri lalu Little Mister Asher Ezel ana Hampri Rengga Bebansa Iban Hari Miri.
1: Iya, udahnya pekit Dayun Sanggun kena 17 hari bulan 5 ianya juara Melanie Joyce anak Jeman Penatai Sari Lundo.
0: Lalu 18 hari bulan Mei bising atau pekit Klaim Belawan Jadi klaim pelawan tahun tu enya Chris Mabenson anna libau dari rumah Caroline Insat arika Kampung Bukit Ulu Stras.
1: Iya, udahnya keligit orang Ulu kena di 19.5 juara kita inya Jesse Ulung Jeffrey pernah taya sehari long tengah di Lawas.
0: Lalu ke penudi 21 Mei Kumang Sarawak 2026 ke baru dah daripada kita inya Benessa Sarawak.
1: Iya.
0: Jadi price nang cukup mana hana. Kumang Dayong Sangun keligit klaim pelawan Sarawak 2026 mai price duit RM15,000. Lulung nerima RM12,000 Selingan Matahari
1: RM10,000
0: Saguati hari penduduk keempat agak RM9,000. Lalu mayuh prais kebukai diterima sidak ya. Jadi taniah angka semua kau dah mujur tajap yang agak ya kena mujur hukai ke penudi ini apa ya?
1: Betul.
0: Tahun baru agak bisa ya.
1: Agak bisa.
0: Bisa ya. Peluang ya. Jadi agak bisa peluang atau macam pesan dalam karena 2 minit. Minta ampun agak balas kita.
1: Iya.
0: Udah ngirim pesan cukup mayu haba Facebook Miri FM.
1: Iya, okey. Jadi ku maca hari Facebook Miri FM tu hari Joyce Jelungan. Selamat ngari ku ya. Selamat hari gawai nuju kita sebilia. Benda cuti DJ. Mana you know.
0: Pergilah
1: DJ benda pemisi. Minta lagu gawai. Nuju bala kaban ya keng lala aku ku ya. Selamat hari gawai. Jadi syasya manda bisa nyapa tu atau ya ku ya selamat ngelari. Jadi tu hari Ani Anita Nawai, selamat hari gawai nuju semua peninga kaban melayan Facebook menyadik di seberang lain dua. Kami serumah di Angker Bay Paku Sebawah ko ya Anti Selina tu. Indain Don Bak Miri lalu ngagai DJ 2B ko ya Arab dari lama.
0: Okey.
1: Nyadi tu bisi komen pada ke program luai kita itu cantik mai kumang Miri ko ya Ari Viana Imis tu tadi.
0: Nuci mata masih dah nyentak.
1: Nuci mata balas tidak balas lah peringat kita di tu menak kumang Sarawak kita
0: Richard hari ni Richard selamat gawai ke datang guys doa iko ya panas kami di jalan simpang Semujan
1: Semujan tu
0: mayu haru tidak gagak nuan Richard.
1: Iya,
0: Alice Spencer menghabisnya apa tu hari tu? Nuju sudah sebilik di Pakus Power. Minta tebah ke sebarang lagu kena merindang bala kaban belayan. Terima kasih semua gawai kita.
1: Iya.
0: Lalu jam tu nyawa makin serekat tu.
1: Iya, aku macam tiga titik bertiti ulah gini di Jepunan atau hari Mami White Hair ko ya. Selamat hari gawai kat Atai. Udahnya ko ya. Selamat hari gawai asuh bala mami di Main Serta Miri ko ya. Dan itu Roy Hagen. Selamat hari gawai dekat Datai. Udahnya tu hari Madeline ko ya. Sigi amainya DJ Brenda ko ya bajet bakal kumang ukai bising ngena makeup siapa tu ko ya kumang kita ke siapa tu ko ya tu tadi
0: engkau
1: gini. Jadi tu tadi Jimmy tu ngai ku maca tu ya sungau poket kumang ni buah aja
0: jam nyotoh makin suka nama pesan ya
1: pesan gawai anang you know, kita bertemu baru awak minggu baru hanya di ngagai kita ke pulau yang menua kita berjima di rantau jalai anang laju ngemek kereta kelebih ngi ngagai kita ke nama tu tadi pulau yang menua kita empu anang kita nyumai penusah pulau maya gawai tu ila
0: Terima kasih bila kita ke bisa bulan kami dua kenyau pukul 12 tadi jadi selamat gawai daya angge semua bala peninga ke nyambut bertemu kita 6 hari bulan 6 2026
1: bye-bye.

Perambu mana perjalanan kita? Pilih tak ke mupa bajam ke patut? Seliah ke hari deriba lebuh lelak? Ngantuk tak ke maya udah bising hirup air bisa? Anak nampung kereta bukai kelalu semak? Titih ke semua atur jalan alun? Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin? Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai ngamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maya. Bertucung baka bukit, nungkat neraja, berkebung baka langit.

0: Aku Cikgu Tubal Ana Limbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak kelebih lagi menuju peningah YFM Iban.
1: Aku Dampi anak Datuk Tutong, ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Merik Selamat Hari Gawai Dayak gayu guru gerai nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu. Ngajar ke semua kita gerai boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat sebuah kita ingin tu gawai daya tahun tu.
2: Aku kun selalu kinkol Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu dekat merik pesan selamat itu hari gawai daya ngagai semua bangsa daya di menua Sarawak ngau semua peningal YFM Iban bersampi ngaji ke kita gawai tahun tu gayu guru gerai nyamai lantang senang boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia. Selamat Hari Gawai.
3: Hai hai hai, aku Dolin Teodora dekat meri Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua pendengar radio YFM nak ngira dini alai biau ngarap tahun tu mai pengaga pengelantang ngau berkat ngagai kita semua gayu guru gerainya mai senang lantang nguan menua.

Lagu Mungkal rentangan hari kita sehari itu. Gunjung ke jam 8 minit. Udah lepas pukul 5. Pukul 5. Pukul 3 ngalih hari. Kini ke pukul 5. Okey. Bawa gelar tengah hari tadi. Kita dah bergulai dengan geng 2B. Banang Brenda hari YFM Biri. Bawa gelar tengah hari. Terima kasih guys dua ya. Kaban kita di utara Sarawak dia. Ya, kita udah bergulai dengan kita. Dan nintiang tengah hari 4 nyentuh ke pukul 3 mulai dengan YFM Miri bawa ngelah tengah hari. Lalu dia tu kita mulai baru YFM di Kuching dito. Aku di studio Kate Michael. Nama berita bala kita ngarap ke sama bala gerai magang sarito. Anak sakit-sakit mah kita yau leban na lama lagi ketul kita itu gawai daya tinggal 3 ripuang dah lagi gawai daya 2026. Lalu kita ya kenyangkannya mulai Kediri sarito kita ya kenyangkannya baru sangkai baru nuntung kepala tangga kini dari rumah panjai ukai main pengagit pengidan mehati bertemu berpedak mua ngau bala diri menjadi

Udah lepas tu lagi kita bisa lagu gawai juga dari Harry Francis, Melissa, Shirley, Nomi, Jeff 24 bisa juga. Udah lepas tu lagi merindang kita bawa rentangan hari bawa YFM dan sebenarnya tu Ziger Lang ikut Gal Jules tua bertemu baru bawa rentang galeri bawa YFM.

0: Telefon kami 082-258-634.
1: Like mega Facebook kami, YFM Iban.
2: Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

0: kitai. Anak ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang, tiba semaya dekat merik penguntung ngagen wan. Pesan tu hari YFM.
1: Hai sis, hai bob. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nujuh kita semua. Out sis, bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua, deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas, ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh tu kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kai amai, iruk kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau. YFM. Woohoo! Mania! Selamat hari gawai.

Menuju kita ya kenyangkannya mulai kediri dalam kandang sehari dua atau ujung minggu tu kini cuaca ramai ke 30-31 hari minggu satu hari bulan lah satu jadi pelabak aku sangka aku kita ya ke ngambil kemisi pan jangka aku bisik ya ke merambu kemisi diri sembilan ngambil kemisi hari lima minggu baru je laban satu ke empat hari bulan minggu baru ianya hari Lodiau public holiday bersama dengan hari gawai. Kita mengambil sehari keputeraan Seri Paduka Baginda yang dipertuan agung mega minggu baru ini ilah jadi tanya tadi nyau jadi panjai jadi ok sebenarnya selamat diau dengan bala kita lalu selamat ngintu gawai daya 2026 panjai amat kemisi tang tajapan pihak harap ke kita ya ke ninggal ke rumah di rimpu sekumbang kemisi itu tentu ke kita udah perhati ke pengelik kun kunci mana-mana tikup ke penjan pintu grill semuanya sendiri lalu Siti Utai kepatut diperhati kemega ianya penglikun di rumah kita ke kawul ngau karan laban karan tu kebenar ya ia tahu ngujuang ke penusah angus nanti kita yang tadi ndak berarti ke ngau mana lalu Siti lagi ianya gies gies kena kita jumainya tentu ke kita yang tadi nanti boleh cabut meh pala gies ni hari tuang ianya lebih banyak kita ya ke nadai di rumah lama seminggu dua minggu tu kini laban bisik sekedar penusah kes yang kena report ke nang berpun hari dua bengkai hati itu tadi karan ngau kes menggak ya ok terus kulai ngau kami ba rentak ngalih hari dan lepas tu lagi kita bisik lagu hari NK Yongai lagu ke diberi nama Celap Angat kita yang kenyangkannya lemai tu bisik ya ke berasai nantu nyamai si kini celap-celap angat-angat ini ukai kita ya ke dia dalam ekon di ekon tentu meh celap na kita ya ke luar pan tentu yang angat ang celap angat ke kutu nyangkanya nantu nyamai si empat ke penadul lagi bisik can kita gerai ngau orang ngerami gawai 31 wilayah ya lagu ori Ida Elson ke sekali tu buka belit sawak merindang kita Ma rentak ngalih hari kita mesti menggak Marina Jara dah lepas tu lagi Brami Gawai bawa rentak ngalih hari kita ia ke online nya lawak Facebook kami kena tega pesan gawai kita lagi ku maca pesan kita nya tujuh meh ngagai suloti diri sebilia kini nyangka kita kena pulai gawai ke tahun tu

0: baju mai layan tu neh. Download dulu mengen jauh dari tu. Cerita Robocop Yakut Cina. Download. Nama gini. Cerita kati kaku tau bentua kene. Download. Nama gitu. Metallica Live in Concert. Tetap main download. Download. Download tu. Download tu. Download tu.
1: 5 minit udahnya.
2: Ken, akai PC tu, akai PC tu kan ngena ngai menjadi hari tadi telegging tu. Sapa ngerja tadi tu? Mayu ma tu download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagunya Metallica mana namanya dia?
3: Ni Jess.
2: Bedak dinya.
3: Apa sapa ampu pegawai tu lah.
0: Segi amai ngena retak company download utai. Yo. Bukannya ada bayar neh company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita yang download. Pesan anan download ngena retak company bakal retak kita yang putu hari kami bak YFM.
4: Ya kita susah juga. Kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
5: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
4: Akhirnya, bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22.
5: Dan juga kita si bankrupt.
1: Yang amat berhormat Dato Patinggi Tan Sri, Dato Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
6: Selamat menyambut hari gawai nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku kat Merik Jakob Lalau, nanti kita udah sebingau. Anak yang berderiba ke kereta bak jalai alun. Nyajak hari aku Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production sendiri bahan. Oh ha.
7: Aku ucap lawa yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua peningau YFM. Jadi pesan ku nuju semua sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu pengangkut ke dikena kita, pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi nang laju deriba berjimat barantau jalai. Jadi pesan tu datairi Iban Bidia ucap lawa yang begulai ngau YFM.
8: Aku beri meringai anak saga hari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Gayu guru gerainya mai lantas senang nguan menua. Oh ha.

0: Kuching.
1: YFM 101.3 Pegelan Sejarah.
2: Kes culik tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain baluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum panci dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
3: Tentu kita suah medak troli dengkah bak sengah pandut bakal bak supermarket ngau mall bisik ditinggal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parit pun bisik ya ubah meh ulah kitanya dengkah meh troli ke bak nur ti udah disediakan nanti kita udah ngak nanti ngepang tinggal ke bak nur nak ngepang jalai orang bukai lah ngemu meh bisik orang ke ngumpul troli tang nak salah kita nulung sedak ya pesan tu hari itu cerita tegung ngau YFM.
4: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM.
5: Segulai sejalai.

0: Aku Cikgu Tubau Ana Limbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peningah YFM Iban.
1: Aku Dampi Anak Datuk Tutong, Ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia, beri Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak, kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngaji ke semua kita gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengintu Gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Konselor Lakin Kol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat merik pesan Selamat Ngintu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji ke kita gawai tahun itu, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bilia. Uha, Selamat Hari Gawai.
3: Tapi bala peningal YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Hantu, ngau peluang untuk meri pesan Selamat Ngintu Hari Gawai Dayak ngagai semua kita bangsa Dayak yang kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Ngau peluang untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh utai dikena kemasan ke pengawak ke kerja kita. Pengasih ke pengerai tidak asai ke semua kita. Apa mana buka itu dah terengkah pabiliak penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Ke semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi mimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadu ngintu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi urih mai pengelantang ke semua kita. Waki kita gayu guru gerai nyamai, lantang senang nguan menua. Selamat Hari Gawai Dayak.
4: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
5: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat ada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara kita buat yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hari minggu lah. Datuk Jadu kebab pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Ahmad Sabin Kaloningkan. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
4: Ya.
5: Raja Kita.
4: Raja Kita.
5: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ianya Dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi menyebut kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong. Ia ke berguna belarinya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyebut tadi bak tempat Masjid Jamik Betong. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh dadu pukul 14 hari bulan hari Minggu bengkah hari pukul 10.30 pagi ya. Tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amal Stephen Kaloningkan tadi. Program Siti ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat dulu ke 14 hari bulan ya, enggak berengkah hari pukul 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amal Stephen Kaloningkan enggak ya.
6: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri, ngau merana ke Pokok Sarawak.

0: Dalam dunia tu, kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluh nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketegas tinting, pangau libau berberita ketegas keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuah anak iban nak nemu batang lupar tebangkal ketegas bujang senang, rita geluang bergembung laban kumang, iban kering, enti sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai, ngambil ke gerai, ngigak pemandai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!
1: Hai sis, hai bahaw. Aku ulat-lat. Beri selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, bahaw. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kai amai, iruk kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang gaw YFM. Woohoo, mania. Selamat hari gawai.

0: Nyagai bala kita luan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kendera, bablah rancan dia. Diserian oleh menegak kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Nyaga kita ya ke baru bangsa rancan di Serian kini mendia ke kami lemah itu on the way dalam perjalanan kita ke menuju ke menua Pulai Gawai itu Serian titik hari dur ya ke suah dur kita yang getu dengi rameh getu ke Tegal ke Melibarang ngetu ke Tegal ke Sisi ke Kemik ke Kejamban ke nama-nama meh kawak ke kerja kita yang tadi ngetu de Serian dia. Okay, tentu kita bisik palan ya ke selalu atau ke suah de lawak kita tajapan mayun dur bukai ke ulian dur kita getu tang bakal aku nanti aku driba sigi bisik dur ya ke Ndor aku ngetu neng ngetu sebarang ndor. Okay, tajapan asai ke Kemi kini tau ke bisi pengawak bukai bisi ke meli barang mesti ke ngetu Basrian gak lama hal tau ke nama kebuah kini bisi tak kita kenyak. Okay, lalu nanti kita ya, tadi kebenaran teriba buka ke bisi ngantuk kini membeli barang dan punya ke dia tu labak aku lagi bisi ke bala kita ya ke berjual lemai tu sebedawai ke diau ndor gintu gawai giga belanja menggap mimiat gini tahu ke barang yang kena jual hasil kena jual kita yang tadi apian tembok api habis lagi mayu saya juga medal lagi mejai maka utai kena jual kita nak ke nemu buruk gini buah sayur semuanya tentu kita yang tadi lagi bisik ya ke pedagang tahu ke kita ya ke jual barang di market nengira di market dini bertamu ni pan de kucing di tu de semanggang di Bentulu Miri kita ya ke ngemeran ke pengawak menjual ke hasil hari babas sayur semuanya nyaka aku maya gawai bisik ke tu sari dua gini ok nama laban lebuh maya nya kita ke ngambil awak belelak meh tadi seraya kita ya ke ngintu gawai ukainya selalu nak bertemu dengan bala pangan diri tau ke bisik ngelawak bisik golok sekedari pengawak bukai mega nyerumbak gawai maya gawai tu tentu kita ke bisik ngatur mega pengerami bukai melah pinang kini betunang kini mari selama melah pinang weh kita ya kenyangkanya bisik ngatur pengerami melah pinang nyerumbak pengerami gawai ya kedekat data itu. Okey, lepas tu macam sekedari komen pesan gawai kita buat Facebook kami buat YFM dan sebenarnya tu lagu hari ini utai orang bawa rentak ngalih hari mulai yang kami pukul 4 lemai jam kita dia tu di studio di Bandaraya Kuching di tu gaya hari datas yang tadi bisi muari kita okey jadi tentu ke kita nyedia ke payung nanti kami dah lemai tu.

0: Aku Norman Ading. Aku rindu mada orang terkemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tajak gama sigat tak ke bajir, nanti mulut nak mana, udu bejai orang kulu kilit, nadai meguna. Sigat tak ke bajir makan ikat tipan kita, nanti aki nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang aki mana. Kurang rindu mada, tau kap gulai ngau kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.
1: Satu, dua, tiga.
2: Tanda nyamai ya saya tu. Tabar rasa saya temah gula nyamai wah kaki. Kayaknya berbayar berkedai itu.
3: Wih, mau main gula empat, Dylan?
2: Eh, kati kena dah. Tabar.
3: Elan, Elan. Macam-macam penyakit taruh tayari gula namu deh. Kumai di mana makai gula ngamai wahnya? Sakit namu deh. Kemik manis, keris gigi, ngelik blu.
4: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
5: Ang lebih ke pemanis. Dalam tujuan kita.
6: Pesan tu datai hari YFM, begulai ngau upis pengerai benua Sarawak.

Selamat lemai ke kita yang baru mendiang ke kami. Lemai tu 10 minit udah lepas pukul 4 lemai. Lalu piam gang lalu ke bala kita ya kenyang-kenyang baru bisi awak. Kini limpang Ninga YFM Sarito. Okay, nama laban musim kat gawai tu. Tentu mayo tai ke di kerja kita. Sila ya ke induk kiroh di dapur. Ya ke lelaki kelebih lagi di benua dia. Ente udah terengkah di benua. Mayo macam tai di kerja. Ngupak menya tadi sida ia ke namanya ngeripe jematan lalu mayuh game tai ke digagak tadi ngiga ruas macam-macam meh nyedi aku tai kena kita berami tadi selamat lemai ke semua bala kita nang ngira di indoor kita lalu kita ia baru terengkah di tanah kenyalang mega kita kemulai ke diri hari menua bukai kita kena tai hari semenanjung hari Johor hari Selangor hari Terengganu Kedah Perlis tau ke di indoor kita gawak mulai kediri nyeruma kemisi gawai tu selamat mulai kediri meh puji Tuhan laban udah selamat terengkah di menua di rimpu nak sabar gi nyangka kita ke Nampuang Pejalai ngena kereta kini mulai kediri ke sebelah menua bukai di Sibu di Miri di Seriaman kini lemai tu ngarap ke kita yang sama likun meh berpejalai kita au lalu bunyi aku tadi pesan lemai tu pesan inovati pesan gawai kita bisi peninggal kita di Facebook ya ke udah ngenatai ke pesan sida ya terima kasih ya guys semua bala kita kini peninggal kita itu Nora Piling lemai itu kena pergi hari batu ni selamat lemai hari batu ni jadi meri selamat gawai nuju sida ya sebili di seloi bala menjadi di seratu merudi kena pergi pesannya selamat hari gawai nuju semua meh ko ya lalu hari IPD Ulu Terengganu peninggal kita Adeline Wilfred tu selama lemai orang Terengganu nari pula gawai kita dia ya minta lagu gawai kena merindang apa ya Wilfred Tini ngau semua orang di kampung Nangka Kota Semarahan bala bak rumah Panjai Spencer Biju Lubuk Sengelang Ulu Sebetan Suratua sida ba Facebook ke ngelala nak tinggal megan tua ya ko ya di kampung Sampuan Baru ngarap ke semua gerai meh serta salam lelengau pelabak ku nak pulai gawai betul okay, lalu peninggal kita itu mega Rose Liao ke lemai itu hari Bayan Tasik jadi mari selamat hari gawai dengan guys semua balaisan di Bayan Ulu Emilia Emil Richard Mary Ubuan Martin Sunti Jessica Eaton Gindal James Anyau Sorjo Soma Rino woo. Bujang Sinu Ngenang Stamus Stevie Selof Eric Jang Daniel dengan semua kenglala aku ya mari selamat hari gawai 2026 peninggal kita ini tinggi mega mari selamat gawai minta lagu Melissa Francis gawai ngau air mata apa namanya sino mai kena berindang hati diri ko ya ngau bala na ucuk meh ya ke menua jauh dedian ko ya nak pulai tu bala na ucuk tu bala ko kasih ini tinggalnya okey kita dengar ke lagu gawai ke bisi dipinta peninggal kita lemai tu lagu ri Jeffrey Nyalo itu aduang gawai ba awak rentak ngale hari terus boleh ngau kami 6 gak 14 minit lemai. Hari tadi sarok nah. Terus bulan dengan kami. Bawa YFM.

0: Aku Ehmal Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Raja Spooking.
3: Aku Densi Tambu Minta Keisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
6: Kami Ari Wai Fan Iban di Kuching.
7: Mari selamat hari kawan.

0: Sabah Ana Limbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju Peninga YFM Iban.
1: Aku Dampi, anak Datuk Tutong, ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia, merik Selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru gerai nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak, kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngajak ke semua kita gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita ingin tu gawai Dayak tahun tu.
2: Aku kun selalakin gol Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat merek pesan selamat itu Hari Gawai Dayak, ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, ngau semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji ke kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bilia. Uha, selamat Hari Gawai.
3: Bahaya aku, saya terima kasih ya. Lalu kat merik, selamat Hari Gawai. Agai semua orang bangsa Dayak, kengin

0: lain, nyaga pengelikuan dia lain mah. Bila boh kita nya driba mengasai dirinya lelak, tau ke ngasai diri mesti sebetul sebening ke bisi udah ngelaban aib beram anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai papalak nyonya mai nya baru tau driba ngabek ke pengelikuan jala lalu untuk jaga kita lalu piap ke kaban belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UK seminak kita ada Malaysia, UK seminak kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Jadi lebih kita yang berbelajar maya hari gawai itu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita aja awak nyadi siti tak utai kat sebut ya pun itu ya nyak. Jadi aku nak gerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai lebih kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini maka nanti kita nak ngenak ya padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nak tusah tahu ngasuh rumah panjai kita angus tahu ngasuh rumah kita angus ngawak masa itu nyadi nak tahu menusah kita pengawak kita kekap rami gawai pun tinggal penusah. Jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato Sri Doris Sofia Brodi, Cabang Perliman P202 Sri Aman.
2: Terentang tawa hingga memunyi tandanya di hari gawai.
3: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya bawa FM. Segulai jalan.

0: Pagi Rewind.
1: Okey, kita bisik megah peningat kita Catherine Charlie pagi tu. Ya, tahun 1989 ada kena kia. Jadi tahun yang ditiahkan zodiak Cina, tahun ular.
2: Jadi, tahun ular.
1: Oh, dah baca ya. Ciri-ciri zodiak ular tu. Apa tu buah kuah. Mak betul lah kena kaya. Tang kita bisa tu. Nah, sebabkah aku harap aku tetuk ya.
2: Nama ciri-ciri bisa payah kah?
1: Ciri-ciri tahun ular tu. Tang kita nitiah ke teh kebisa baca aku itu. Tahun ular tu. Kurang ke tahun ular tu. Rundiang sida tu. Rundiang panjai rundiang.
2: Bakal ular.
1: Bakal ular.
2: Hanya nanti tahun ular sawah tak ke lah senduk aja. Tang nanti tahun ular ribuan. Nanti panjai garun dia. Lamanya kapa petual ke ribuan.
1: Dek.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
4: Anda nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sebarang maya. Kes mina ulih ngadang maya terpangkak bak muan nungah cermin kereta, tadi kleda temeka ulih mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawah pemindah nak lama aja. Pia mega, tentu ke orang tersama balak nepan ngenuan, dilalau ngenak tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
5: Kes culik tak kena biak tik di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat tik pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penekat hati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagit tik bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala. Tik umpan sidak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikuan kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Lagu ke The Break nama Tubai Langkuang. Ujung ke jam kita dia tu 4.34 minit lemai. Selama lemai dia kita ke baru bending ke kami bawa rentak ngalih hari sarito. 28 dari bulan 5 2026. Lalu kita ya ke lemai tu mega jangkanya bisi benuang berbeli ke barang, berbeli ke kerasa ke, kena kita gitu gawai daya tahun tu. Tentu mayu lah. Abah sekedar pala beli barang buat supermarket yang tadi dedat meh dor kita yang tadi ni ke milih manua tuai ni ke milih bawang ni ke milih liak ni ke milih utai ke kena hias ruai macam-macam utai ke dalam hati ke kena kita yang tadi ngerinik ruai dirimpu tang tajapan pihak tentu ke belanja kita yang kelimat meh au laban maya kita berami sikirinu hati tang yang udahnya hanya baru tua tadi duduk di sini niang ya nukung. Okey, harap ke kita sama bela berarti kemeh perkara belanja kelebih ya gi ba ubah ekonomi utai kenyadi empas ari utai kenyadi kemayang ri tu kita sama nemu ekonomi dunia benuang ba tikas ya ke nak tu berapa manah meh dia tu au sama-sama meh kita berarti ke perkaranya okey semina nesau bala kita dirimpu mega kadang-kadang tu hati tu ana oleh tunda utai ke dikingian ke semua utai ka kita magang-magang meda orang negari manah kita pen ka meda orang beli kereta baru kita pen ka kereta baru ha tang tajah pan pihak kita tadi nak tu uliah nitiah ke semua tai penekak hati kita au ke penyamai pengelantang kita empu du di hari. Okey, selama lemai mega kita lemai tu ke nyangkanya lemai tu baru ke berengkah peritias kini peritias nama peritias puco-puco peritias ngajat kini ke nya bisi ngatur pengerami bisi pepekit gini malam 31 nya ni lah bisi udah ngagak tim dirimpu sanuk tu ngoi lah sanuk tu ngoi sanuk tu ilah bisi tim sanuk ngoh tu ibu tu ngoh ibunya. Okey, berpekit malam 31 peritias lemah itu puco-puco pedak kaki pengandiri ke kenan juan ujung-ujung nah dayutai dan nyok kita berpekit. Okey, selamat lemah ke pendengar kita ke Facebook lemah itu ya ke bisingan nyok pesan gawai Andrew Jai Masiang lemah itu selamat lemah jadi madah kediri miri toko ya mari selamat gintu gawai ke semua bala kaban di KB Kalimantan Barat tu pelabuh aku di Lanjak kenukia ngau semua bala di Limbang di Batu 8 Batu 9 Jalai Kubuang harap ke semua gerai selamat ngintu gawai kenukia aku Andrew Ujai Ari Miri. Okey, lalu Lengunai Nai Lemai Tori Selangor mega minta lagu gawai kena merindang bala sidak dalek Sian Andiang David Temengguang Ya Tidak Mak Winnie Cayeng Julia Apai Boy Nanta Dami ngau kebukai kau ya selamat gawai ya ke dekat datai Kelvin lemai tu menuju ke pesan gawai tu ngai semua bala Dayak di serata dunia ke ngintu gawai ke dekat datai ngarap ke semangat gawai majak nambah sepengudah ninga ke lagu rancak lagi iya nak irau mayu lagu rancak kita lemai tu Felicia Glan dari Johor meninggal kita itu minta lagu gawai Nunu Tekura Maya gawai kena merindang di rimpu bala kaban engau semua peningah my fam lemah itu kena kaya badah main lagu kepinta ya na lagi mukung ika ke kita nunut kura maya gawai tang sebenarnya kita ningah ke stok siti lagu ke ngading pemanah ai tua orang kapit lagu re Angela Latajua ai tua kapit ba wa rentak gale hari gulai ngau kami ba pesan gawai kita lemah itu ba wa rentak gale hari Bawai FM.

0: pukul 6 pagi.
1: YFM, merenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Hai sis, hai bo. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, bo. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh tu kita deriba. Nyawa kita aus. Irok kai amai, irok kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau. YFM. Mania. Selamat hari gawai.

Lagu dari Florence Zainal Roy Jilom lemah itu lagu ke diberi nama Nunu Tekura Maya Gawai. Bisa dipinta peninggal kita tadi. Ngerap kia lagi mengkam pulang kita yang mesti dengar lagu ke dipinta nya. Maya macam betul itu Nunu nih. Maya maya ulah. Okey, jadi agi macam sekedar ripsan gawai pendengar kita di Facebook lemai tu kita ia kepedangannya pesan anjong dia tu lagi sempat nur ku maca ya lagi lepas berita man lagi macam 2-3 titik au lalu ke sekali tu kita bisi pendengar kita itu ya ke anjong pesan gawai lemai tu ari pendengar kita Felicia Glenn dari Johor lemai tu kena merindang terimpu lagu Runut Kurak Maya Gawai tadi baru dah ditebah ya lalu kita bisa peningat kita yang gawai lintah ni mai hari lubuan tu lumai tu minta lagu sepatutnya bunga jarau ku ya kena ya peritis poco-poco baru wai lumai tu James Pengiran lumai tu meri selamat gawai semua bala peningat ku ya kengintu gawai lalu abad dua meri semunyan mengga bisa nganya pesan ya lumai tu duju ke pesan gawai dengan Albert Jana di Kuantan Pahang dua Silvester di Sabah ko ya Marisal Margawai tuju seduai terjapan dah boleh pulai au lalu Syasha Amanda mega lemai tu meri selamat gawai ngagai Sida Mak Ping Emilia Sam Sarini Cendan Clarence Midan Nenek Beatrice Juni Ben Richau Nua Peter Tingkau Kujam Ujang Entering Kik Mewam Jessica Eaton Bibiana Rubina Inai Lobo Dublin K Baja Bulan Pegari Fajar As Serina Sendai Ngomong Yogi ko ya hendaklah di Tusun magang nama Balakaban ko ya lalu Mayu han sigiap mana Mayu Kaban lalu Mary Jalo magang lama itu hari suang menuju ke pesan gawai itu ngagai Balasida Josephine Jampo Mary Ubun Grace Adam Holyfield Ara Erlin Bala Isan Dipakan Diserikai Isan di Sebangki Pandai oh Mayu Mayu Isan tu nih untuk Mayu Isan jadi piam ga nuju apai dela ke on the way ke Betuang apai dela jimat au baju leluan lalu kita bisi honga-honga studio mereka lemah itu meri pesan selamat gawai ku yang nuju semua ke bebansa Dayak ke ngintu gawai ke pesan anang anang overflow sebarang dia udah overdose ku ya mat genya ni lelak tu rumah lagi mersi ruai. Okey sebelum kita dengar ke berita lemah itu pukul 5 lemah itu lagi kita mendengar ke lagu tu hari Matthew Sindora selamat hari gawai okey terus boleh ngok kami bawa rentak ngalih hari kita ngetu dulu sebelum kita menyingkang ngagai ngalih ngagai jam kepenudi jam ketiga rentak ngalih hari dan lepas berita pukul 5 lemai tu lagi.

0: aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajas Booking.
3: Aku Densi Tambo Minta KC.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami RIY Fan Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari gawai. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, muat menua.

0: 10, Siti Pengerami berjadi ke Minggu Kerja Pengakap Pelilih Menua Kuching. Wadiah diatur di Istana Kuching, lalu dipenyadi ke Tuai Pemegai Menua Sarawak, Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Edrus Muhammad Nor, Kemegak Petron Gerempuang Pengakap Malaysia. Mayatu, Tuai Pemegai Menua, bisi nyain kad Minggu Kerja diserah ke Pengari Pengakap Jordi Koh, ke berumur 11 tahun. Berjaku bak pengeram itu, ia nangkan raban pengakap terus berani neresak rampak menua asal serta berjalai ke aktiviti luar bakal nemuai ngagai gua mulu di tebileng ngau penyelai geologi. 7 minggu kerja pengakap ke diatur nyentuk kedua hari bulan 6-nya kena ngumpul belanja hari pengawak ti dipejalai ke gerempungnya empu ti oleh ngelatih sidak ngembuan disiplin ngau tanggungjawab kelimpah nemu ngerja pengawak Kediri. Berbangannya, Mayor Kuching Utara, Dr. Yusof Hanifah, bisi berjadi kepalan servis ngilat kasut pengakap Bar Electra House di Kuching. Kemegah Siti ari aktiviti sukung ngemujur ke programnya. Program tu, ukai seminat meri awak ngagai kaban pengakap belajar nemu berjalai ke pengawak Kediri serta ngemuan semangat volunteer dan menggak bempu tangkup pengawak berguna ngada kerbak biak TBC pelajar oleh bersemekiah serta ngemuan jati diri ti Dudi Ari Ilak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Pemakai ti nyamai ngau asai pemakai asal kena meh produk babas.
3: Produk babas digaga ari rempah hutai tumbuh asal.
2: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
3: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
4: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM.
5: Segulai sejalan.

Lagu hari Gwen Sanggup Aku. Gulai baru kita hebat jam yang kepenuh di rentak ngalih hari lemai hari batu peningan. Terima kasih nuju kita yang ke agi mengkang gulai ngau kami lemai tu. Okey. Jadi dah lepas tu lagi peningan. Kita dekat mendiang ke program Pelasar Jurai 635. Okey, tang sebenarnya perindah kita ngau sitik lagu tu. Lagu gawai baru ya. Diingat kita lemai tu ni. Mood gawai ketik kena deh. Okey, lagu hari The Reason ngalai ngau Ricky J tu lagu lama sedua ya. Ngabang ngagayan tua rumbau. Terus mulai ngau kami bawa rentak ngalai hari. Bawa YFM.

Bukai. Ini di Sindur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Segulai.

0: lebih agak lebih maya sekolah kade mayanya lalu orang yang nan ngelimpas kita aja tangnya kita bisa nalati dekat nulis suratnya lalu dikirim terus maya hari gawai
1: tang kita nak nulis nama dia pengirim misteri kakak kita
0: dia ngiga-ngiga orang
1: lagi yang ngiga menya tadi
2: Plaza Jurai 635 Belasar endur berjurai ke mayu macam pekarak nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Pengurami Gawai Dayak disambut Raban Bangsa Dayak kena 1/2 hari bulan 6 ninteng tahun. Kenyau hari tahun keterubah pengurami itu diatur bak renggat menua dalam tahun 1965 suwa. Seriris ngau pemansan dunia tidak ada sekat, dunia tidak balat deras maju bak teknologi serta digital, dia gaya nyambut sitik-sitik pengurami megak nyau mayu ubah. Entik dibanding ngau 20 tau ke 25 tahun ke udah. Ubah tu ukai seminat uli dipedak bak pengerami gawai, tang megak bak pengerami-pengerami bukai kebisik di intu rakyat Malaysia. Program Pelasa Jurai 6.35 ke sekali tu bala peninga, kita dekat berjurai ke perkara tu ngau silik agi bak topik pengerami gawai, subak ngau dia tu. Terus ke begulai ngau kami nyentuk ke penghujung program kita itu lagi. Shalom semua, puji Tuhan. Ya, nyau nak berasai, kita sudah datai bak bulan 5. Lalu kita bertemu baru ke sekali itu bak program Pelasa Jurai 6.35. Nama berita semua, aku percaya semua kita yang buat berita ke mana. Okay, nama aku nyebut munyinya, munyiku aku tadi, kita sudah mangai, kita sudah dalam bulan 5, nemu-nemu ajak kita ini untuk dah datang bulan 5, sitik pengerami besar Raban Bangsa kita Iban dekat di rami kita nak lama lagi. Jadi terima kasih agak kita ke Bugulenggo kami, seruran Bugulenggo kami nak ngira maya, nak ngira jam bak maya tu jam ngau hari kami datai baru Bugulenggo kita bak program Pelasa Jurai 6.35. Keminggu tu Reverend Pastor Graeman Ujang, seruran Bugulenggo kita, agik Bugulenggo kita. Jadi aku ngelalu ke penata yang agak studio. Shalom Pastor.
1: Shalom.
0: Bertemu baru Tuan.
1: Shalom, shalom. Terima kasih tu dah ngelalu ke aku ngagai studio sarito.
0: Ya gerai ne Pastor.
1: Gerai, terima kasih ngagai Tuhan tit sentiasa ngintu kita.
0: Ngarap ke semua kita gerai bala peninga. Jadi munyuk aku tadi Pastor nyonak berasai tinggal beberapa hari lagi Raban Bangsa kita Dayak dekat nyambut hari gawai de Pastor.
1: Amat.
0: Jadi di ini nuan gawai tahun tu Pastor bisa pulai ke menua.
1: Nyangka kini berdau nyenggalah mutus ke rundang kami menyanak tau. Au.
0: Tang dalam hati din
1: bisa
0: menyanak.
1: Nang bisa au. Ya.
0: Aku percaya semua kita sudah bisi perambu pelabak aku laban perkara tu patut megak di perundang ke kita ngau diri sebili sebelum kita tetap ke pemutus dini kita gawai ke tahun tu deh Pastor. Laban gawai tu tadi sudah majak semak sesemak Pastor, topik tuan sari tu pun berkau ngau gawai megak. Asai ketimbang gak nanti kita nak ngenang pengerami besar Raban Bangsa kita dia Pastor.
1: Betul nang amat.
0: Munyi ke disebut aku sari tu tua dekat berjurai ke topik pengerami gawai subak ngau dia tu. Aba topik tu fokus perkara ti dekat di pejurai ke kita ianya cara pengerami gawai ke disambut subak ngau dia tu. Nama bida ke bisik di asai tok ke di pedak kita lalu bakal ni kita dekat ngetan ke cara lama ke dikenak kita sebedau tu ngambil nak terus rarat di pangka tok ke di segi yang pemansang dunia. Nanti kita berarti ke Pastor siti ari cara kita ngintu gawai ke nadai agik di pedak dia tu. Tau dikumai kita punas tok Pastor.
1: Oh.
0: Berkirum ke kad gawai ngenak pos tok ke mereka suak jari ngagai orang kedekat di berik tua.
1: Nang amat.
0: Nama kebuah kumai punas nada lagi kita ngeri jatuh dia Pastor.
1: Iya. Iya.
0: Atang dia tu semua udah berubah. Kad selamat hari gawai seminak dikirum ketua ngenak media elektronik tau ke cara digital. Ya, ya pengawak kita ke sari tau Pastor.
1: Nang amat.
0: Keterubah tau me Pastor nyangka nuan ulih mulai ke pengingat tau ke berkongsi ke perkara tau Pastor. Kelebih agik bak penelebat nuan empu meh maya jeman kita subak bak tahun 1980-an tau ke 1990-an kini Pastor.
1: Amat, amat, amat. Terima kasih ya. Ya cerita mulai ke pengingat keliak temana yeah. Amai. Nah, jaku ke pasal keliak ya. Lebuh maya ngintu hari gawai. Ya, gawai kita. Benal begigak ke katik mana lalu dikirum ngagai bakiah. Ya, tang dia tu. Ini bala nabi stem nak nemu tek stem kedua ya.
0: Amat, amat.
1: So, ya orang kekat kirum ke kita, orang ti sama sekolah ngau kita, banyak keliat eh. Lalu bakiah kita lebih lagi kak berkelalang orang kini kedua ya keliat oh. Ya. Lalu pisiat dekat ngagai pusupias keliat, nu bebarias dekat bebeli kestiam ngau orang lumayan musimnya, nah ya. Udahnya nama titiknya di mega bertanya ngagai bakiah. Eh, non ke bisik kena nak nyangkuang aku au. Pia, mega. Okey, kadang-kadang minta sangkuang melesti, minta sangkuang melekat motai. Nya penghidup keliaknya. Rindu ke lebah kita ingat ku tanya.
0: Aman.
1: Nang rindu ya. Laban kebuah pia kita nyu nanti bakiah laban kita mega kan nerima.
0: Oh.
1: Ya, utek kiru murang. Nya utek kepisit kita bertanya pasal tanya.
0: Kadang kala nya de pasal nanti kita bisik kak berkelalang urangnya amaya nya mecun jom kita ngici yang kak mereka ngaga ya pengiru misteri ko.
1: Oh, bisa utek bisa nya da kelia bisa. Lebih hage lebih maya sekolah ko de. Mayanya lalu orang yang nak ngelimpas kita aja tangnya kita bisa nalati dekat nulis suratnya lalu dikirim terus mayari gawai
0: tang kita nak nulis nama dia pengirum misteri kakak kita dia
1: ngiga-ngiga orang
0: lagi awak yang ngiga menya tadi okey nya tadi Siti ubah besai ke uliah di peda kita tubuh kita tempu maya sebedau ari gawai. Sigi amat munyi kenuan tadi pasal kadang-kadang lepas kita itu tadi ke nganti kad ke diterima kita puas kita itu nyenguak keluar atau ni ngam munyi mutu sikal nyenguak yang kan bisa nganyung kad menyat
1: betul nu nganti
0: oh ya lepas subak gak posmen tu sikit besar tangguh pengawak posmen tu nang sidak ya mengurang ke nganjung surat ngagi kita di pasal
1: nang betul
0: lalu nanti berumah panjang aku lagi ingat di pasal nanti orang yang bisik ngalu ke pasal tanya dulu bisik ngagi pos upes dari tadi sana bisik ngecek surat kian dari tadi
1: iya nang amat
0: lalu ngarap ke bisik nerima kad
1: betul
0: okey pihak mega. Nanti kita berhati ke maya kita nyedia ke diri dekat Intu Gawai seminggu beda gawai balas tidak ke induk tu tadi nang kiruah bergagak ke kuih cuan kuih penyaram sarang semut kini deh nyak nang sigi pengawal orang subak deh nyak
1: oh.
0: Ngenak cara lamanya sidak aku lagi ingat subak pastor lagi rumah panjai maya kak gawai tu balas kinduk nanti ke ngagak kuih cuan sidak itu tadi bisa nutup berasnya deh nggak banyak kalau dikena sidak yang agak kueh deh pastor
1: betul
0: okay bakal detok kita kak beli jak tepung berpasar asupan ada bakanya deh
1: oh.
0: Lalu bakanya bega nanti kita pulai ke menua 30 maya 30 ke 31 hari bulan nanti kita mudik nengah air sungainya kita mudik dulu kita merah orang berkerangan mayu orang mansuh hutai de pastor hanya nanti bawa menua kami subak menya pastor
1: ya
0: datang dia tu semua hutainya tinggal kenang aja pastor
1: ya tinggal kenang gaun, ya.
0: Kui lau air irup dia tu pengawak kita dia tu main tunjuk aja retinya tadi
1: pala aguang aja
0: retinya tadi semua hutai dibeli. Jadi pastor tanya aku bahkan ni nuan medak perkara tu lalu kelebih lagi bak pengawak gutung ruyung gereja pengawak tu udah jauh amat dilekak ke kita itu de pastor nadai lagi dikemerat ke kita bak gaya pendia penghidup kita mensia kemaya hari tu tik kelalu kiruah ngau pengawak tu pengawaknya nadai lagi tu dikerja kita pastor
1: anang amat sayau kan
0: ya
1: cukup sayau ya nama kebuah inah leka jakok bedorok pan orang baru nak nemu jakok ya, bedorok
0: nak nemu bedorok
1: tang dengar tu cara kita nyedia kediri barumah panjai cukup mana ya cukup badas dulu kelia kita betulung bedorok ya telemi dibantu sidak ti keriang na ya ya ti tuai dibantu sidak kebia pengawak kita bersukung bambik ke utai di tanah manduak pulut begulai ya begigak ke buluh begulai ya lebuah siko ke pasal indah kita berkiruam berbeli ke barang berbeli ke utai ngagi pangan diri nyak mah pengawak kita dulu kelia badas dal ba aku adat ti bakato amat manah uleh ngasuh komuniti kita keriang ngamik berat serta ngayan ke pengibuah kita ngagai pengandiri nea tang dia tu nyau majak kurang semua utai tu indah leka jakuk berdoruak munyi kuaku tadi Nun ada yang gik nyak dia dengar.
0: Aman.
1: Ya leka Yakub nyangkuang pengan diri. Nun ada yang gik mega utai tadi dengar. Mayu hagi leka Yakub disebut nadai hari ngagai pengan diri. Ya. Nadai hari itu, nadai hari nya. Ngau leka Yakub siti. Nak ibu menyak dah.
0: Ya.
1: Ya. Ya, tanpa penemu aku, pengawak mantu nulung ibu pengan diri. Patut terus dikerja. Lalu diajal kita ngagai Raban. Baru dia kedia tu. Laban tu adat basa ti badas, ti patut ditampuang, lalu terus ditampuang ngagai nembiak baru dia tu. Nanti nak lenyau adat ti badas tu.
0: Ya, amat sikit amat pastor. Jakob berduruatnya nadai ya nembiak nemunya dia pastor. Sikit amat nadai. Dia tu munyi kenuan tadi nadai agi namanya minta bersangkuang-sangkuang pangan diri ngambil utai. Dia tu lain utai ke dasuh bersangkuang dia. Nanti orang abang nyangkuang kok lagi sanu anya ke utai ke bersangkuang pasta.
1: Ya.
0: Okey, bala peringat nyak tadi sekedar perkara ke ulih diperhati ke kita bida atau ke cara kita nyambut pengerami gawai maya subak ngau dia tu maya sebedau gawai subak kita berbeli ke kad dia tu kita ngirim kad ngena media elektronik atau ke ngena digital ya subak kita ngagak kue ke dirempu kue cuan kue penyaram dia tu kita main tunjuk aja beli aja atau nanti maya kita tengah malam tu pastor 31 hari bulan. Nanti subak tu pastor seraya kita ke ngantik ngirup air pengayu maya malam manta gawai. Dia kita medak mayuh macam main go pekit bisa diatur bala komiti rumah panjai ke udah diciri ke ngatur pengawaknya deh. Ya ke dikingat kaku tu pastor pengawak ke bisik di pandang kemayanya bakal main asal kita lah berpantun bertabuh ngajat kelimpah kita ke berpekit berlagu ngau ngeluluk ke diri.
1: Oh.
0: Hanya subak dia tu nanti kita benda nyau kurang amat pengawak ke bakal tu dibantai ke maya gawai pastor. Ya ni miak rebak baru yeah. Kelebih lagi generasi Y ngau generasi Z tu Gen Z lebih lagi rindu ke pengawak berlagu ngau poco-poco tu ke tanda baru. Hanya dia tu inah bisik sekedak nemiak nak ngelala nama teka ngepan asal kita bisik pastor.
1: Amat.
0: Nanti bak penemu nuan pastor. Bahkan ni kita dekat ngetan kemain asal. Awak kemengkang di kerinduk Raban nemiak. Tajak pen nyau mayuh main bukai kelebih nariat ati sidak dia tu.
1: Nang amat. You know, teka deprati aku menggak nita kebakar teka sebut nuan tadi ni ya. Trend baru dia tu selalu dekat nitih kemain nuk. Cara orang bukai.
0: Mm-mm.
1: Ya lalu berubah-ubah namanya ia ya, kelamaknya nyau nak dikingat atau kelenyau. Sobat rundi yang aku manah mega main tik lama diajal ngagai sidak tik rebak baru. Ya asal utainya nak bersangkut pawat ngau pengarap. Okey bakal bertabuahnya tadi bakal ngajatnya tadi na ya. Bepantuan nakak menyak manah pemanah utainya nanti main asal kita bak penemu aku ya manah amatnya diajal
0: ya
1: aku punya pemain asal ti merinang
0: ya
1: ti merinang kita manah amat utainya diajal ngamik kerbak baru nemu main asal lalu bisi orang ti nampuang pengawak ya ti ke keliak ya lalu nyambuang kenya ngagai sida ya tanti utainya minak di awak kaja nadai miada
0: ya
1: lenyau tepantuk dia aja miada so erti jakok ku tu sayau lalu awak ke kita nampuang utai ti badas ya asal munyi ku tadi utainya nak sangkupaut ngo pengarap kita pengarapnya lain lagi ngo main bala peningau. So main asal kita nyak main kena kita merindang sebedau datang ngaga pukul 12 malam yeah. Kena kita merindang pengandiri kena kita bermak bergagai ngau pengandiri nah ya so awak ke utai ti betul patut diajal ngagai sidak ke baru.
0: Yalah benti kita berarti dia pastor. Nanti bakal kita ke dia bernegeri tu. Mayuh mega seraku Dayak kelebih lagi sidak ya bisa muka peluang belajar ngagai nabi ke dekat belajar ngajar.
1: Au bisik pastor na. Au bisik ku dengar au mayuh tanya dia kerja. Una mayuh bak step kita di tu. Ina bak kucing mega bisik dengan ku pasal tuan tu pasal tuannya oh, yeah. Macam deh. So nadainya nyalah kita belajar bala ke nabi ya. You know bala ke naik ke apa ke kiro lagi menganyong bala
0: anak. Oh iya nyak meku aku nak salah nanti kita merangsang anak kita masuk kelasnya mana yeah, pastor. Ini sidak ya bisik basic ku kita ne.
1: Betul betul. Lalu nemu nama arti nama
0: sugu tinggi.
1: Sugu tinggi. Oh.
0: Ya. Yeah. Ngelala te ke sugu tinggi.
1: Tangu.
0: Tangu.
1: Oh.
0: Sirat. Sirat.
1: Oh.
0: Rawai. Yeah. Amayu. Te ke
1: raja ke sirat. Ya. Orang baru dah jakuk rawai pernah nemu.
0: Ya. Ngagai bala kita kapai nai. Nanti kita medak anak kita nya tadi. Bisik pengerinduk ke lebih agak buat main asal kita. Perangsang anak kita. Masuk kelas ke bisik disedia ke NGO. NGO ke bisik semak. Dua kita diau. Jadi bala peningat kita dekat ngetu nak lama dulu. Lekit kita nampung baru jurai kita bak topik pengerami gawai subak ngau dia tu terus bergolai ngau kami.

0: kita berjurai ke topik pengerami gawai subak ngau dia tu. Nama bida cara kita nyambut gawai subak ngau dia tu. Nama utai kuliah di pedak kita. Reverend Pastor Graeman hagi abu gulai ngau kita dekat berjurai ke topik kita. Nampung baru rana tua pastor. Ya tajak pen mayu ubah bak cara kita nyambut pengerami subak ngau dia tu de pastor bakal ke udah ditusut tua bak pun tadi. Tang agi bisik sekedak pengawak ke mengkang uliah di pedak kita jam ke dia tu serta agi di kemerat karaban bangsa kita. Ya pengawak tu ianya bakal tradisi kita ke pulai ke menua tok ke pulai ke rumah panyai ngau pengawak kita ke ngabang atau kengusung pangan diri. Jadi tu pengawak ke cukup manah me pastor. Laban serak baru dia tu agak ulih ngasai ke perkara tu. Bahkan ni nuan berarti kedua bengkah pengawak tu tadi pastor. Ianya pulai ke menua atau ke rumah panyai. Ngau pengawak tu ke ngabang. Ulih ngempit ke kawa antara anak ngau apa inai. Diri menyadi serta kaban belayan kebukai. Kelebih lagi nyangka meh kelama tu bisik perkara ti ngasuh kawa sida udah jauh ari pangan diri serta nyo sama ngati ke diri meh pastor.
1: Aman, terima kasih ya, terima kasih ya. Indah bisik bala berslogan berkata ya, nang amat maya musim gawai musim pulai. Kedok ko bala. Yeah. Okey, do mulai ke diri empu ngagi rumah panyai bertemu ngau kaban belayan serta bakiah lama ngau nak bertemu nya utai ti badas. Ya, tid di kerja kita. Tang, no bisik jakuk tang ke tok kepala peninga, okey? Bisik lebas ngaku di tok. Tang enti amat-amat nadari ketegal kerja, ketegal pengawak bak negeri, kati ko ngau, nah ya. Lebanyak tanggungjawab kita. Tang, lebuh maya kita orang ke tinggal bak negeri mega. Mega, nah ya. Leka jakuk ngabahan tok di perhansang. Leka jakuk ngusuang pengandiri tok di asuh. Okey, nama kebuah nang amat kena nyemak kaget kita lekas jakuk kita kelak kena ngempit ke kita lagi ngau sidak ti lama udah nak ngau kita bertemu ngau pangan ngau kaban kita. Nah bak musim tu kita dekat berkelala megak ngau bala nak menyadik kita ngau anak petunggal kita ti lama nak ngau bertemu lebah kita mulai kerempu ngagai rumah panjai kedua ya aku sekali aku mulai lama aku medak bakiah tu laban ia ke pindah jadi ngurang ke di Sabah dia tang maya gawai pula ku datai pun nur kak nak ngelala tang lebuh maya gawai tu tadi rindu nal ke bertemu ngau bakiah ti lama agi keliak manca anak miat keliak bertemu dia tu orang nyak nyu besai nyu bisi nyu nyadi aki kedua ya ya so tu utai ti badas kena ngenyemak ke kawal kita ngau pangan diri kena mah musim gawai tu musim kita begulai musim kita ngenyemak ke diri empu ngabek ngagai kaban belayan nyemak lah. Okey, enti nyak bisi ati ti nyimak keliak ketegal bersengkit ketuk bersengkit kenyak tang awak ke musim gawai tu mulai ke pengerindau ngikat kawa ruang bilik baru ngau pangan diri awak ke pengasih Tuhan ngau kita semua.
0: Ya kita nanggam baru kawa kudah nyangkanya udah terbererak subak ini pastor.
1: Betul.
0: Maya gawai peluang kemana doa kita negap ke baru kawa nak ngira minyak tadi abak ruang bilik kita kini tau ke orang ke sama serumah ngau kita itu pastor tanya aku ke penudi nanti kita berarti ke pengerami gawai dia tu ukai seminak disambut raban bangsa kita Dayak. Atang megak dirami begulai ngau bangsa bukai kelebih lagi kenyau ari ramai leka jaku segulai sejalai ke sinonim ngau bangsa Dayak tu dikena mayang itu pengerami gawai Dayak renggat menua. Indah dia tu kita nyingkang ajak dalam bulan 5 dia mayu hamat pengawak dia atul kena ngericah kaget pengerami gawai bakal bazar gawai. Udahnya dalam bulan 6 bisik megak pengerami makai lemai gawai ngau pengerami ngiling bidai tik diguluk bala tuai ngau pemesai menua ari mayuh pupu raban bangsa. Reti ya, besai amat meh pangkak leka jakuk segulai sejalai tu tadi. Ukai semuti nampak penyerakup ba rakyat tang megak leka jakuk segulai sejalai tu cukup berguna kena mai raban bangsa Dayak sama segulai sejalai serta berakup ngigak Tuhan. Komen Wan Pastor.
1: Terima kasih ya, terima kasih ya. Now, jakuk segulai sejalai tu nang bak aku cukup balat besai reti. Ya, cukup balat dalam. Okey, semina besar erti aja tang cukup dalam. Erti jakuknya kita berpegai jari sama ati bersawup betuluang mantu nuluang nyungka serta merangsang kepangan diri. So awak ke utai tik beratnya jadi lempuang, utai tik malnya jadi mudah. So leka jakuk segulai sejalai cukup balat berkah. Pengawak terkerja pun mudah, gerah lalu kita dekat maju lantang serta mujul ngerja pengawak. Bangsa tik bekerja begulai sejalai, bangsanya dekat mujul. Menua tik bekerja segulai sejalai, menuanya dekat mansang. Tang enti enak segulai sejalai, tau ke kita ngambil leka jakuk segulai sejalai tok semina namanya semina jakuk aja. Semina top bakal ke leka jakuk topik piak aja.
0: Slogan
1: aja. Oh, slogan aja ya. Nadai tentu erti ya bala peninga. Aku nanduk leka jakuk kersebut ku tarik tang enti nak segulai sejalai sidak nyadi kepenekul nya erti ya. Jadi kepenanggul ngagai semua pemansang. Awak ke kita terus amat-amat berpegai ngena leka jakuk tu sama hati berpegai jari segulai sejalai ari dia tu datai ke belamaya. Utai ti uliah ngemaik kita segulai sejalai ianya semina bak penemu aku tu bala peninga Tuhan kita Jesus Kristus. Nama kebuah aku nyebutnya Injil John 17 ayat ke-21 leka jakuk Jesus dia. Ia bersampi, nama sampi ya, apai awak kesidak nyadi siku baka tua nyadi siku. Nah, erti leka jakuknya ngasuh kita segulai sejalai nyadi sitik tubuh ari atas siku kepala. Jesus di penuh pengerindu ngikat ikklesia ya ngau pengerindu baka ya ngau apainya risiko. So begempung mah kita segulai sejalai.
0: Ya, segi amat pastor, segi amat besar pangka leka jakuk segulai sejalai tu tadi laban anti tua gereja pengawak tua nak segulai sejalai pengawaknya nadi kini-kini ya pastor.
1: Betul.
0: Ya,
1: betul.
0: Ruang bilik nak segulai sejalai nadi kini-kini mega.
1: Kak pecah.
0: Ya.
1: Lalu nadi utai pemujual datai.
0: Bekenyak mega abak raban bangsa kita inti kita nak segulai sejalai pamal me kita. Bekenyak mega abak benua kita inti kita nak segulai sejalai pedias me kita itu tadi dekat mansang nuju menua ti maju lebih lagi lebih datai bak tahun 2030 hilak.
1: Betul.
0: Okey, jadi bala peringah nyak sekedap perkara ke oleh hadi pejurai ke kita abak topik pengerami gawai subak ngau dia tu. Pastor, minta nuan nyimpul ke semua utai ke di pejurai ketua tadi, Pastor.
1: Oh, terima kasih ya, terima kasih ya. Lalu ku merik selamat hari gawai ngagai semua kita bala peringat. So, awak ke musim tu, tiap ikut kita ngasai ke pemana, pemayak, penglikuan serta berkat, Allah Ta'ala ti berlimpah datai ngagai kita. Lalu ngagai nuan, ngau kita sebiliak megah. Indah ngasai ke berkat, lebih lagi hari tahun-tahun ti ke udah. Bak musim tu megah, kita ngambil peluang ngelawa ngabang ngagai pangan diri bayak bak rumah panjai tau ke bak negeri di tau nama kebuah awak ke kita ngerapat ke kawal kita ngau lebih lagi kesimpul aku di tau belah peninga terus segulai sejalai mak kita lalu ngasai ke pemanah pengasih Tuhan ia tiap berlimpah ia tu dah desmaya kaya ngagai tiap ikut orang ti Arab kaya.
0: Ya, terima kasih Pastor kesimpulan bak topik tua ke sari tu. Ya, aku percaya semua bala peningan kita yang sudah boleh sekedar penemu hari sekedar perkara hari sekedar topik ke di pejurai ke kita ukai semina topik ungkup sarito atau mega bak topik-topik kita kebukai kekalak diangkat kita abak program pelasa jurai 635 ya sebenarnya tua nancang tali perahu ungkup ke minggu tu sekali lagi aku minta nuan ngiring kita bak sampai penutup pastor.
1: Terima kasih Puan Benny. Tuhan Jesus, terima kasih ke pemanah nuan di udah ngau kami, benua ngau kami, lalu terus ngau kami. Lalu sampai aku awak kenuan terus ngena program untuk Tuhan Jesus. Inah berserimai ngau gawai, awak ke lebuh kami ngintu gawai Tuhan. Pengasih penyinuk nuan, pengerinduk nuan, terus ngau tiap ikut kami. Nuan terus nyaga nguta tiap ikut bala peninga lawak ke kami. Bak maya gawai tu Tuhan ngayan ke, ngayan ke contoh tik badas, merik kesaksian tik badas. Lalu awak ke leka jakuk segulai sejalainya, terus ngikat kami begulai. Lalu awak ke pembanah nuan, nyad diasai ke oleh tiap ikut kami. Awak ke pengerai tik datari nuan megak Tuhan, nyad terus dikenatai ke nuan ngagai tiap ikut bala peninggal kerituk Tuhan. Berkat kami ngau berkat tik datari nuan siku aja. Dalam nama apa ya nak, ngau Roh Kudus kami nak sampai. Amen.
0: Amen, amen. Ya, terima kasih Pastor Graeman. Kau dah bergulai dengan kita Pak program Pelasa Jurai 635 Kasar itu. Lalu ngagai semua bala peninggal kita juga terima kasih. Kita tetap ke pengerinduk bergulai dengan kami. Lalu terus tetap ke pengerinduk kita bergulai dengan kami baru. Minggu barunya nila laban Pak. Minggu barunya nila juga kita dekat berjurai ke topik berkawa ngau ari gawai. Ya, ngau tu mumpuk dulu aku. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Tuhan berkat ke semua kita.

Ya, selamat kita bergulai baru peningat semua di sadari Limbang ke Lemai tu. Jadi sehari itu bergulai ngaku baru di sadari Limbang belabori dia tu nyentuh ke pukul 9 malam 28 hari bulan 5 2026 ya.

Ya, begini kami tadi lagu ke terubah dikenal Mungkalawa kita di Sadari Limbang Merina Jara Bujang Ulu Sungai ya. Okey, hujung ke jam kita baru 9 minit lepas pukul 6 lemai. Jadi bekas selama pendengar semua urup pukul 6.15 lagi kita bisa hello Y bin dulu bukanlah engkau DJ Flora. Lalu ditangkan ke Pesan Barat lalu pukul 7 lemai bekas sama selama kita bisa program Jaku Sempama. Lalu pukul 8 malam sudah kita dengar ke berita lemai 7.30 lemai kita bisa program atau ke berita gawai di Rumah Panjai di Limbang. Okey, jadi aku buat program tu lagi. Aku dekang lansas berita gawai ke bisa di kunci ke bala kita ke diau di Limbang ke lebih lagi berita-berita di Rumah Panjai kawal engkau pengerami gawai ke bisi dia tu nanti Rumah Panjai tak selampuan meh ke ditusui aku lagi nah tak sekedar Rumah Panjai di Limbang begini ketusun program kita di Sadari Limbang. Jadi okay, kita ke benuang di rantau jalai ngarap ke Bejimat mukanya tadi mulai ke diri pemisi gawai nyaruba kita ke gawai meneh. Jadi ngarap ke kita Bejimat laban di Limbang benuang hujan tadi ya. Tentu ya bala kita ke menon di rantau jalannya berdadat berjalan luan ke lebih gig berjalan luan ke pasar-pasar besar beka di Sibu di Bintulu di Miri kini atau ke dini-dini nur ngarep ke kita bersabar nganti kita ingat tadi ngenatai ke diri ber rumah Panjai atau ke ber benua ya.

0: Jadi bunyi kakuari pun program tu tadi kita terus ke Bintulu ninga hello why Bintulu begulai ngau DJ Flora. Kita terus ke Bintulu.
1: Dulu meri selamai-lamai ngagai peninga sada ari limbang bakal selama ninti ngari empat ada tebak idar kami YFM Bintulu berkunci ke sekedap berita ba awak hello why. Jadi sari tu 28 hari bulan 5 tahun 2026 begulai ngaku Flora libat. Jadi berita ke terubah ya ke dekat dikunci ke kutuk peninga empai lama tu tadi ya. Udah mujur diatur pengerami mantar gawai Dayak pelilih menua tatau lalu bak pengeraminya bisik megak diatur pengawak merik insentif ngagai 26 ikut nembiak ia kenyulut ngabulih pemutus perasa cemelang 6A hari kawasan Dun Kakus ya. Jadi ia penyampau semua insentif pendidikan ia ke bisik diberi ianya RM18,100. Jadi pemerik tau ke insentifnya peninga Siti Ari Cara kelebih lagi kena merangsang serta merik pengagati ngagai nembiak ia kenyulut bak pengawak pelajar ya. Lalu pengawaknya bisik megak digolok Menteri Bau Upis Premier Sarawak Datuk Sri John Siki Tayai. Okeynya berita ia keterubah. Lalu kedua tu berkawal dengan program jualan ramah madani kemindah kin kita tau ke jualan ramah madani bergerak ia ke dekat diatur bak rumah padang batu 37 jalai Bintulu Miri kena 30 hari bulan 5 di dekat datai tu ilah berlabuh 9 pagi nyentuk pukul 2 ngali hari tentu yang bak program tu berjual ke barang ia ke diguna ninteng hari bakal minyak makai beras teluk manuk ngau mayu lagi ia ke bukai ngau rega ia ke bisik murah tau ke mudah lagi ya. Jadi mensia mayuh ya ke diau bak rumah padang batu 37 ngau megak ya ke semak dia atau datai ngagai program tu ya. Jadi ya kedua tu berkawa ngau jualan agro madani pragawai ya ke dekat diatur bak rumah renggan Sungai Pelan Bintulu kena pergi

0: 29 dari bulan 5 tahun 2026 ya, berlabuh 8:30 pagi nyentuh satu ngali hari. Nya ia ke dekat diatur bak Sungai Pelan ya. Ngui ngagai berita ya ketiga atau peninga berkawal ngau pengawak merik darah atau ke kempen atau ke kempen merik darah Spital Bintulu. Ia ke dekat diatur bak dua palan ya ke dekat disebut aku tu lagi. Kena 30 hari bulan 5 dekat diatur bak Park City Mall Bintulu berlabuh 10 pagi nyentuk 12 tengah hari ya. Nya kena 30 hari bulan 5. Lalu 31 hari bulan 5 dekat diatur bak Boulevard Shopping Mall Bintulu 10 pagi nyentuk 12 tengah. Jadi ngagi kita ya ke dekat merik darah atau datai bak dua palan ya ke bisik dia sebut aku nyak tadi. Hanya berita ya ke empat ya. Lalu Siti ada berita ke dekat dikongsi ke Koto Peninga berkawa ngau pengawak ke dikumai Liga Sukan Komuniti 2026 Renggat Bagi Menua Bintulu dekat diatur kena 13 ngau 14 hari bulan 6 ti dekat datai tu ila. Jadi bak Liga Sukan tau tau ke lomba main tau bisik dekat diatur pekit futsal lelaki bola tampar lelaki ngau megak bola jaring ungkup induk ya. Jadi nanti kita dekat ngulih ke penerang ke Silia berkawa ngau pekit ya ke bisik disebut akunya tadi. Kita tahu medak Facebook atau kemedak yang ulih ke info bak Facebook Pejabat Belia dan Sukan Bintulu. Laban hari ke penudi nung register bak pekit ke bisik disebut akunya tadi ianya kena 29 hari bulan 5 ianya pergilah. Okey, jadi lima itik berita dikongsi kaku bak awak hello wai kita ungkup sarito. Pulai baru ngagai konti YFM Limbang. Jadi sekali lagi mari selamat lemai ngagai semua.
1: Ya, terima kasih ngagai DJ Flora ti udah begulai kita di sadar Limbang Limbang. Ba hello wai Bintulu baka ke lemai tu. Jadi kita terus berperindang peningan semua gaul lagu ke BC di tusun aku ke lemai tu.

Ya, Siti, lagu gawai lama Ari setelah Philip Bulenga Wilson ya. Nah, jadi bisik peningat kita nyapa, peningat aku nyapa ke lemai itu ngai kita ke bisik bergulai dengan aku di live Facebook Limbang FM. Pasti di hati pemegang aku bisik live berarti itu aku pun kumpul DJ Dom. Terima kasih bisik nyapa tadi bisik benong bergagak ke kuih ke gagak ke kuih gawai ya. Ngarap kita berjimat berdapur dia ya. Sana tinggal ke utai ke di sumai kita biskut ke di sumai kita ngai ke nyangos lagi. Ukai kita ngai jarang ke kecamatan. Nah, laban kita itu tadi nanti kita sudah berdapur mengai kita mengai ke abik ke pengawal kita yang mujur dia percaya ke kita ya. Jadi kita sama nemu hari itu sudah 28 hari bulan 5 2026. Tentu ya tadi bisik sekedar rumah-rumah panjai ta ke menua kita nya tadi udah ngadu program gawai bisinya tumo bisinya gelumuk ke dari sebilik dari rumah panjai ngau macam-macam main ke bisik dibantai ke. Jadi ngarap ke kitanya sama semampai berjimat ke lebuah ke kita yang kerja pengawak kita bersari-sari nah.

Tapi yang megah berserimbai engkau kita ke nyambut gawai tahun tu atau ke main-main kebukai tahun-tahun kebukai tentu mayu program atau ke paket ke bisi diatur tang raja pihak nama kita ninggal ke paket-paket ke paket main asal kita bakal paket ngajak kelimpah hari kita ke ngadu paket berlaku dah tadi ni paket karaoke pergi ngajar tau dia ado pergi bertabuh hukum anak mir kita ajar mir bala anak mir kita bertabuh ngajar berkuntau kini macam-macam program kelimpah harinya pelabak kuliah dia ado ke kita pekit gagak penganan jala gagak serang semut gagak cuan gagak macam-macam lah kelimpah hari kita nyata tadi gagak pekit lagu kai kena tahu tang ngenang ke kota jadi utai ke main asal tu tadi anti uliah dan ninggal kia anak ngemuntan kia nanti rebak dudi nak nemu bala Gen Z tu tadi nak nemu jadi puntan meh kita ke madah kiri ban pun gak nyada inti orang asal kita ngajar kita nak nemu berkeni ke nyada ok jadi ngarap ke kita tadi maya tu maya likun meh ngerja utai kita ke benung bergelumuk kini benung bergagak kuih benung bergagak kek benung berjahit kini kanya ujung-ujung tau ke last-last minute bunyi kurang gagak baju gawai kini bisiknya membeli bisiknya gagak macam-macam meh ulah maya kita gawai tu tadi kena orang ke di menua tu tadi bisik pemisi orang hari senanjung pulai ke rumah panjai orang hari menua bukai tak tengok selamat baru rumah panjai bertemu kau painai bertemu kau kini bertemu kau orang ke lama udah nak kita bertemu bergulai sebenarnya kadang bisik orang ke dia di menggeri gawak di menggeri nya tadi setahun sekali sedai oleh pemisi ambil meh peluang tu nur kita nya tadi ngedut ke kawal ti lama udah nak lama tu lama udah ditinggal ke kita laban kita nya tadi kayak sengaja ninggal ke kawal tang kita ini tiak ke periwasi kita ya.

Ya, lagu gawai hari doni lang ngantak ke hari gawai ya. Jadi munyi aku tadi peningan gagai kita ke alamat tu kenyambut gawai kelebih gagai kita daya tergagai kita bangsa nyerombak gawai tu tadi ngai lah ngapangan diri alaban tu tadi baju gawai mesti ke bisik baru tahun siti udah boleh kena tahun tu bisik baru gini okay, laban kita nyo tadi nama tu nyo setahun sekali begulai munyi kaku laban kita di menua tu tadi nyo jarang pulai jadi maya gawai tu tadi mayuh nanti kita menda orang kita di rumah panjang intinya semua yang pulai tadi pisin baju pisin gariknya tadi nyau bunyi kurang nyau nak kalau di peda nyau nanti semak nyau dah mulai magang tadi mayuh pisin mayuh baju baru ke dikena bala kitanya tadi nunjuk ke kita pun tinggal enggak harus fashion leban dia tu macam-macam orang ke landia orang ke kreatif bunyi ke kita nemu ngagak fashion-fashion baru nyerumbak ukai kitanya tadi ngena pakai nasal dia tang dia tu nya udah modern baka baju buruang tadi udah dia adu kemodernnya tadi erti ya tadi kita bangsa tu tadi nak tinggal engau arus pemansang ba ari basegi fashion ya.

Hanya tadi peningan semua Siti lagu hari Florence Law, lagu Gawai ya. Okey, kita terus bergulai dengan aku di Sadari Limbang ke Lemai Tor.

Eh, sebab tahu aku dekat nebah ke sekedar lagu gig peningan semua, aku dekat macam sekedar pesan berat ke BC di Anjung, kita di YFM, jadi ke terubah tu pesan datang Roy Albert anak jelun ngari ke Sali anak gue amada ke pengawal semayang, terima kasih ngau merekat ke pengawal pengudah nyemin lalu niri ke Batu Regang niang singkut anak badi kena 2/6/2026 pukul 10 pagi. Jadi pesan nuju bala bak sekerang skim sekerang ulu ngeilik lubantu Sri Aman Kuching Miri Indonesia ngau kabam layan kenglala niang singkut anak badi ngau lantang ati mai nguluk pengawal tu di rumah kanda skim sekerang terang kesiliap kita tahu. WhatsApp lumur 0177692676. Jadi ke Siti tu pesan pemati datari mapa anak bungkong atau ke inai mugan madah ke pemati naya biah anak sawing. Jadi ia tu udah nadai kena hari 5/26/2026 bas hospital kapil lalu di Sungai Balamayuah 28/29/2026 ianya kena hari 4/5 bas 1 Malaysia. Jadi niang dekat dianjung pagi hari 6/30/5/2026 bas pendam itu di kapit. Jadi niang dekat di Sungai di rumah 1 Malaysia kapit. Jadi pesan menuju ke Bamlayan baru rumah Peter Rantau Bidai, Sungai Uyan, Sungai Pakuk, Sungai Sepasir, Sungai Pantuk, Batang Rajang, Batang Balih, Pasar Kapit, Sibu, Limbang, lalu semua ke Bamlayan kena boleh dirintai ke ditu kelala niang biah nak sawi yang jadi penatai bala kita ditangkan ke Gau Jakut. Terima kasih. Penerang ke silia kita telefon ngagai 011-5892-3871 ngagai bapak atau ke inai mugan. Jadi ke Siti tu peningat semua pesan ngetas sulit ngau ngelumbung datari rata anak tangai madah ke pengawal sulit lalu ngelumbung indayan niang puyau anak gumbang. Jadi pesan nuju ke Bamlayan bayak ke semak atau ke jawah ngelala niang jangkaun sidak di semua sita sungai Mujung, Pantuk, Pakuk, Majau, Melinau, Bawangan, Ulu Mujung, area Pasar Kapit serta ke Bamlayan di sebarang dur diau kena boleh disebut nama itu. Jadi pengawal kertas sulit dekat diatur kena hari 6/30/5/2026 pukul 9 pagi lalu pengawal lumbung dekat diadu dengan cara semayang malamnya megah. Jadi bak rumah anak yang empu bak nombor 20 Taman Indah Jalai Selirik Kapit. Jadi penerang kesilir kita tahu bertelefon atau ke WhatsApp nuju rata atau kindai raja 013-570-4979 tau ke Jawai, tau ke Indai Mau, anak ya, 013-882-8593. Jadi minta semua datang ke nguluk pengawal kertas sulit ni yang puyau anak gumbang tu serta penatai kita ditangkan. Kau jangkut, terima kasih. Yang tadi sekedar pesan berat ke bisi di Anjung ke sekali tu di Limbang FM tak ke YFM Limbang. Kita terus berperindah ke lagu ke bisi ditusun aku ke malam tu.

0: juga nyakut sempama tu ni. Ni, ni mana lagi atau belakang kau? Ah, mana nyakut sempama tu? Nak murid rakau. Berarti nak murid rakau dikenok madah korang lebuh kita pula yang ngintikan tak kena baik.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Andai, menung macam buat sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyematak lagi Nuan ingat program jakuk sempama.
0: Bisik programnya pia.
1: Oh, bisik. Ingat, dengar meh program jakuk sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Semina di YFM Limbang.

Ianya aku tu endak salah-salah baka perut dibibit, ditarit, baka mulung dilinut, ka ditumpik ka. Ha. Jadi jaku sempama tu tadi ke bunyi tu, aku tu endak salah-salah baka perut dibibit, ditarit, baka mulung dilinut ka ditumpik ka. Arti sempama tu ianya nanti kita mandi bak pendia mensia ta barang ke orang gau, orang ngano na berbunyi. Baka ni pun jaku orang dia ndak gak nyawat jaku orang. Kini tunga orang asuh sekali ke hujan, lebuh malam dititih kajak nadai ia mantah jaku orang kangumbai dada. Engkau ndak gak ada bakanya tang pendekat orang asuh ndak nemung gai. Jadi jalai ngena jaku sempama tu. Nak kalak meda orang bakanya tak pemai orang bukai nada mimit mantah henti orang asuh ya. Bertengah malam buta nyamai nurun ngambil utai baka reti sempama. Aku tu nak salah-salah baka perut dibibit ditarit, baka muluang dilinut ka ditumpik ka. Biar kau kita ngano orang laban dekat dimain orang dimain. Dekat dimain ngau orang bukainya tadi. Jaku sempama tak penekat orang asuh punya tadi. Penekat orang lebay yang nitiah ke orang. Bisa ke orang kenyana ya di rumah panjang ya. Tapi anang geng melik ke tudah ya. Tajak pun tudahnya tadi penekat kita ta anang geng melik ya. Nyak-nyak tadi orang ke cukup mana di asuh kita ke anak kita sampai ngayah kia sampai ngemelik kia ne. Ya, tadi jaku sempama kita terubah jadi bertemu baru batu suntik kedua ba jaku sempama kita udah tu lagi.

0: dekan tau kenupai.
1: Nama pengawak nuan dom?
0: Nuan ke flo? Nandai, menung macam bob sempama jaku iban.
1: Kiruah nuan macam bobnya. Nyemetek agi nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisik programnya pihak.
1: Awak bisik. Ingat, dinga meh program jakok sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Ya, bertemu baru kita ke sekali tu peringat semua batu suntik kedua jaku sembama kita kedua ianya bakal sekuk di tampi. Nanti kita mendak sekuk tadi enang mit nadai pedak kita ini. Jadi jaku dikena nyemak pemayuh hutai di pedak kita ba pengrami sekali ba negeri atau ke bendur ke besai-besai ba rami sekolah atau ke maya belah pina. Maya ke kita ke nyambu gawai tu maya bar rumah panjai itu tadi leban peranak menua di rumah panjainya pulai magang jadi mayu mensia ndak di kelala sidak ke lama nak pulai bisnis setahun dua tahun tadi nya munyi ke lagu tadi sesigat berbajian nah. Jadi contoh atau ke cara kita ngena jakun sembama tu ndak kala menda orang ngemayuhnya bakal pengerami bulan merdeka terkemarin di Kuching amat bakal sekuk di tampi takut benda mayuh ngai kengaga hal ngau pangan diri laban kenyau bempimpin tang nasiat benda nadaiga penyarut lebuhnya subaknya tadi jakuk sempama kita kedua nya terima kasih kita ke bulan ngaku pelabur hari pukul 6 yang tu agai pengunjung program tu lagi kita terus berperindang dengan lagu ke bisik disediakan aku ke sekali terperingat semua lagu gawa itu ketumbak.

0: Sama lemai peningat gulai dengan aku Min Meliza Ryan bak berita lemai hari 4 28/5/2026. Ke Terubatu Batang Berita. Sarawak Datuk berjalai ke pemansang strategik kena nangkup guna pejalai palan penyangkai kapal. Ops Tiris PGA Sarawak ngerampas diesel subsidi ti berga 1.8 juta ringgit. Aidil Syarin dekat terus ngireng tim Kuching City FC nyentuk ke tahun 2029. Ya tadi batang berita, dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Palan penyangkai kapal di Sarawak benung ngasai ke sekedar projek pemansang dikena nangkup guna pejalai ngau industri ke Diato. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugamba semadaka projek ngenalam ke Delta Batang Baram di Miri di tagak tembok ujung tahun tu. Projek ke bungkus 208 juta ringgitnya dikena ngemuntang ke kapal kebesai agi sangkai bapalan penyangkai kapal Miri. Sama megak dipejalai ke ianya nangkir palan ngengkah kereta bak terminal Senari ngambil kuliah nampung 1,000 itik kereta lalu ngaunya nambah ke penyampau kapasiti ngagai 3,500 buah kereta datai dalam ujung tahun tu. Tu deka ngengkah ke Senari nyadi hub ngagih ke perengkap pengangkut ke terubah bak pelilih menua tu. Upis Kampung Sarawak majak cakah berjalai ke pengawal operasi sektor kampung ngena cara digital dikena ngangkat ke penyikar, pengelurus ngau ngasi agi ngurus ke kampung. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke pejalai sistem Electronic Removal Pass, IPAS, di wilayah adat menua tengah Sarawak udah mujur negap ke traceability digital ngau pengelurus bak rentayan stok kayu balak. Ia madah pengawak berjalai ke sistem meniah ngena drone kena mulai ke pemanah ekosistem megak udah mujur nambah ke ikas pengerembai beniah serta ngurang ke ungkus pejalai nyentuh 60%. Nyalai upis Kampung Sarawak megak ngena teknologi lidar serta nyidik ngau nyukat penyawa ngena penampak. Tunyeng kaum berarti ke produktiviti palan kampung asal ngau kebun kampung, kelimpah ari nyukat biojizim ngau stok kabun kampung, dikena negap ke pengawak ngatur kampung berpelasar ke sains ngau data spatial. Lebih 342 ribu liter minyak diesel subsidi tiap berga kira 1.8 juta ringgit sudah dirampas Raban AM PGA Brigade Sarawak Boops Tiris bak sekedar endur di menua tu kenyau hari 16 hari bulan 3 nyentuh ke 26 hari bulan 5 tu tadi. Komander PGA Brigade Sarawak SSC Lim Bak Pai madaka macam mayu aset dirampas nyeng kaum kerban tangki lori jentera berat ngau tangki skit megak dirampas ngau penyampau rega semak 17.5 juta ringgit. Hasil hari operasi bespadunya 58 kes serta nangkap 69 ikut orang ti bisik direkodkan. Antara pemujur besai operasi itu ianya ngerampas sebuah tabut di Bintulu ke dipelabak ke dikena nyimpan 20 ribu liter minyak diesel ngau nadai promit kesah. Sama bisik dirampas lebih 5 tan minyak makai subsidi ke berga semai 40 ribu ringgit serta lebih 7 tan gula kasar ke berga lebih 31 ribu ringgit dengan penyampau semua rega utai ke dirampas tu yang kaum perengkap pengangkut di berga semak 950 ribu ringgit. Semua utai dirampas ngau ditantu udah diserah ngagai upis Menteri Dagang Dalam Menua ngau kos hidup KPDN Sarawak ngambil keatur nangkan kenya oleh dipejalai ke ngau sila agi ngena Seksyen 21 Akta Kawalan Pembekalan 1961. Siku lelaki di Kuching rugi RM377,433 udah tertarik hati ngau skim beranak ke pokok tibulak. Nitya ke penerang ari kepala polis Pilih Kuching, SCP Alexson Naga Cabuk, mada ke lelaki tu ke umur 47 tahun diberi penerang pasal skim beranak ke pokoknya oleh si korang ke dikelalaya ari Damansara Selangor pun bulan 1 tahun sitinian kemarin. Ya madah, skim beranak ke pokoknya bersemaya dekat merik penguntung tetap antara 8 ngagai 15% ni tiang bulan. Lalu ia tertarik hati ngau penguntung ti disediaka, udahnya lelaki tu mindah ke duit 14 kali ngagai 4 iti akaun ke berbeda ngau penyampau semua lebih RM429,000 kenyau hari tahun sitinian kemarin. Tang tajak pihak, lelaki itu seminat terima pulai untung kira RM51,614 bas pemanjai timpuh meranak ke pokok. Udahnya, lelaki itu sedar ke diri udah kena tipu, pengudah nak mujur mansut ke pokok ngau penguntung ti udah disemaya. Berindi arinya, report polis udahnya digagak ngambil katur nangkan kenya uliah dipejalai ke ngau sila agi. Kesnya dia tu benar dipansia ngena Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Kita dah tu benar mendiang ke berita lemai dari YFM. 16 ikut capi diberi sapit Menteri Kebun Bandarang Besar ngau Komoditi Datuk Seri Huang Tiong Si untuk pengawak berjalai ke ibadah korban di Serikai ngau Meradong. Ya mega besi merik 9 ikut capi di Serikai ngau 7 ikut capi di Meradong ngambil ke disadong ngagai rakyat bak kandang menuanya. Pemberinya tanda sokong serta ya mega arab ke pemberinya oleh Mike Pemaya ngagai penerima kelimpah hari ngerapit ke kawal komuniti nak ngira bangsa ngau jalai pengarap. Ya mada ulah ti lurus ati, berterima kasih serta semangat begulai ti ditempak dengan pengrami Aidil Adha patut dikemeran ke bak penghidup bersari-sari, dikena nentu ke pengelantang patut terus dijaga ngambil bagi menua Serikai ulah ngasai ke pemansang ti inklusif serta meruan. Ya berjaku bak pengrami korban perdana renggat bagi menua Serikai. Kiruh ngereja pengawak bersari-sari, ndak nyadi ke penangguh ndo pengereja pengawak RTM Sarawak berjalai ke ibadah korban berserimbai ngau ngintu Aidil Adha tahun tu. Sikuk capi ngau sikuk kambin udah dibunuh timungkur 8 ikut pengereja pengawak RTM Sarawak ngau ngambil bagi. Chairman Surau Darul Ukhuwah Ramli Buang madah kedengar programnya mega ngirik semangat bergempung serta negap ke Ukhuwah antara sidak ke gawak BRTM. Atau pengawak bergempung ke bangsanya oleh nampak semangat begulai antara raban pengerja pengawak RTM. Dagian ditetak udahnya disadung ngagai raban asnaf di sebelah Menggeri Kuching. Berita Lomba Ngau Main. Ketua Jurulatih Kuching City FC Aidil Syarin Saha dekat terus ngiring timnya nyentuk ke tahun 2029 pengudah nyain kontrak 3 tahun. Perkaranya dipadah ke chairmannya Dato' Fazrudin Abdul Rahman dengan penerang media. Pemansangnya ngayan ke pengarap penuh raban pengurusan ngagai pengawak jadi ketuai dedikasi ngau visi ke timpuh panjai Aidil. Kelebih lagi, lebuh ngembiang Kuching City FC ngambil keterus bersemekiah jadi tim ti kompetitif bak tikas pemaruk tinggi main bola nasional ngau Asia. Kenyau hari ngiring skuad The Cats, ia udah berjalai ke tanggung pengawak ti berguna lebuh nempak identiti cara tim bermain, negap ke semangat tim serta nyaup nempak mayu macam pemujur ti dimegah ke kelabnya. Berbangunnya, Kuching City FC mega meri besar terima kasih ngagai semua penyokong, penaja ngau kaban strategik di seluruh nyukung pejalai kelabnya. Lomba taekwondo di Sarawak majak ngayan ke penyulut ke cukup manah hasil ari sukung tindak ngetu ari perintah menua serta gerempuang ngau kelab ari menua tu udah berbenar ngada ke atlet ke uliah dikemansang ngagai tikas ke tinggi agi. Kaman Kelsen Negeri Setak Pelawan Dato' Michael Tiang Mada, tim taekwondo Sarawak dia tu antara tim ke pemaduk manah di menua tu berplasar ke pemujur ke nyulut bak lumba Malaysia ngau pekiat renggat nasional. Nyalai pekitu nang patut majak disukung nyang kaum ari sukut perengkaguna ngau pemansang atlet. Ya madah munyinya ngagai pengarang berita udah nguluk pengrami merik tanda basa berserimai ngau pekit taekwondo junior national TM KBS Milo ke-15 di Sibu. Bapakit kediatur bas stadium Muhibah bin Tulu, Klub Bumi Kenyalang Taekwondo, mujur boleh 13 medal emas, 10 pirak ngau 13 engkerajo. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak dia tu berjalai ke pemansang strategik kena nangkup guna pejalai palan penyangkai kapal. Obstiris PGA Sarawak ngerampas diesel subsidi tik bergal 1.8 juta ringgit. Idea Syarin dekat terus ngiring tim Kuching City FC nyentuk ke tahun 2029. Tenaga kami nabur ke berita lemai ungkap ke lemai tu peningan yang diberitanya tadi di Tusun Nur Akila Arbain serta disalin Desmond Ganai. Ari bila berita RTM Kuching, salam Malaysia Madani.
1: Aspek global dalam telefon ni, Mac.
2: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app Aspek Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
1: Aspek Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke Aspek Mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah.
1: Apa? Nyamai amai mentepi ya?
2: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
1: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
3: Nemu no Mary, Siti ada cara kita Indo ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
4: Tanginai, aku kena landak nyumai.
3: Anaira, mai wah produk babas, kena ngulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pun besik.
4: Haram tu beli semua produk babasnya Indai.
3: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai di Pandu Anau Mary.
0: Okey, peningan kita pula baru gulai dengan Dominic Inau bawa Sada Ari Limbang.
5: Okey, terima kasih Min Meliza sudah macam berita lemai ke di tabu terus Ari YFM di Kuching. Dia tahu kita gulai kami di Sada Ari Limbang.

0: Hanya tadi peningkat semua lagu lama lah gawai kita ialah Kori Nusun Galai Ricky J bergulai dengan Niang Jeffrey Nyaloi lagu jenaka kita nah, lagu cali kami di tahun ni pun garo petani yang nama dah tua aku ya ujung ke jam kita pukul 7.52 minit malam lagi mengkang gulai dengan aku di Sada Ari Limbang bunyi aku tadi pukul 8 lagi aku dekat Nusui sekedar berita gawai di Limbang lebih lagi di menua di rumah-rumah panjai di Limbang nama kini program rumah panjai sekedar rumah panjai ke di Limbang itu ke Bisik dilansak aku lagi. Jadi terima kasih Mamayong kita kagi mengkang bergulai dengan aku ke malam tu. Kita terus berperindang dengan Siti Megah lagu lama peningah, lagu gawai laban dia tu kita sama nemu ya. Jadi ekonomi penatai pemisik kita itu ke ekonomi menua kita itu tadi nyau nak bakar subak nyau mayuh penanggul. Jadi kita dengar ke lagu lama Megah hari ini Michael Jemat bergulai dengan Roslina.
1: To monitor various social media apps such as WhatsApp, Snapchat, Facebook, Instagram, Tinder, Discord, YouTube, and TikTok on the targeted phone remotely with KidsGuard Pro installed.

Ya, jam kita di studio Limbang FM, YFM, Limbang pukul 8 minit malam. Jadi aku terus bedak atau kengelansak berita ke bisi diatur bas ke danur atau ke rumah panjai di Limbang. Inya program gawai sudah ya di rumah panjai ya. Jadi keterubah tu inya atur pengawak gawai 2026 Kampung Semabat Limbang. Ha. 30 sudah berlabuh 30/5/2026 pukul 2 lemai atau ke 2 ngelihari pengawak ngarupan atau ke gutor ruyuang bisi diatur ha, pengawak di mana. Jadi semua hadiah sponsor Siti Spinto nah bisi nyedia ke prize atau ke hadiah tau dibai serta diberi ngagai tu rumah ha lalu pian mega meresi rumah palan dari rimpu muai muai palan dua nyamuk betelau au pian mega meresi ruai gelanggang do bermain masang set PA system nah 30 ribu bulan mungkuas hadiah permainan ngagak ranyai ya 30/5 lalu pian mega nintiang pintu nganjong sebutul tuak ngau sebutul air manis kena disimpan dalam ranyai. Nya tadi pengawak sidak di Kampung Semabat tak ke rumah panjai Semabat. Lalu 31/5/2026 pukul 1 ngali hari semua sidak serumah sampal datang magang. Lalu pukul 1:10 lemai bermain bermain berumah panjai bisik sekedar main dan amit laki ngindau niup tau kenyepu gelembung ngemai bola atau kebul pingpong dalam sudau anamit ngisi air dalam botol ngigak utai ngigak benda cari benda ngigak utai dalam tepung ngigak utai nama utai kini nanda nemu jadi tendang bola lalu tendang bol tendang gelembung ke bandar ya nikau kedat terbuka pekit game online Mobile Legends ngau pekit Call of Duty ya tadi sekedar program 31 rumah Semabat lalu 7 lemai semua ses rumah sampai datai pukul 7 lemai program lalu ke pengabang 7:30 lemai lalu 7:45 makai serumpuk dari serumah 8:30 malam Jakub lalu tuai rumah James Jimbau dan Carang lalu 8:45 malam program bergeliga Arin Cik Aero Panji dan Jimbau ini pengurusi jawatan kuasa perayaan Kampung Semabat lalu malamnya cabut tiket bertuah ke satu pekit pundan bisa dia tua sponsor DC sebilik lalu 9 malam sambung main tarik tali berpasangan melaki bini di sponsor JK perayaan lalu pian mega cabut tiket bertuah kedua ngirup biar enggak botol susu poh ngirup biar enggak botol susu melaki bini sponsor DC sebilik lalu cabut tiket bertuah ketiga belandak ngemak bini melaki bini tau jadi sponsor bisa sponsor dia menyatu lalu cabutan tiket ketiga bertuah keempat joget pasangan melaki bini lalu pukul 12:05 minit malam sampai gawai hari Encik Gura anak Umar hanya sapit pengerusi J3K Kampung Semabat atau ke rumah panjai Semabat lalu pukul 12 program ngelingit ranyai ngajat keroke ngau awas band hanya tadi sekedar pengerami ke bisih diatur bar rumah panjai Semabat ke bertuai ke tuai rumah James Jimbau dan Carang mayuh nah ke program sila itu ne program macam-macam program ngukup anak mit ngau ungkuk orang kebesai tuai yang ngirup pia kena butuh tusu wancik dia nah. Okey jadi datang lagi aku dekat ngelansak lagi pengerami ke bisik dia tu menua bukai di rumah panjai bukai di Limbang.

Hanya tadi pilihan semua lagu Rirban Mat Lala. Jom kita jam kita pukul 8:17 minit lemai. Jadi hari tadi, hari pukul 6 tadi aku nebah lagu gawai ni nak patut ke kita ini tadi nak demo gawai ni. Oh, jadi tinggal macam lagu rental lagu gawai ke udah ditebah aku tadi bisinya berancau puang. Jadi senutua benar kita ke dekat berancau puang bisinya pergila berancau puang bisinya 30 bisinya 31 hari bulan pagi kini kau bisik sebedau bunyi ke tu cara atau ke tusun program tadi ke dibaca aku atau ke disebut aku tadi bisiknya berancau puang, bisiknya main anak mia 30 macam-macam, bisiknya ngupas pendam atau ke meresi pendam. Jadi ke sekali itu berkawan kau pengerami gawai bak pampang selidung makai serumpuk serpak dayak pampang selidung ne kedeka diatur 1/6/2026 bak rumah rima kampung selidung atau ke rumah panjai rumah rima ya. Jadi atau program tu nya berjual bisik berjual saya tu rumah gawai ni berjual teh panggang saya mano tungke mano ngau ai balang tau kai manis tu tadi engkau nya tadi sudah berjual tu ni nama tu

dikena ngumpul fund rumah panjai tu pelabak aku. Lalu kedua special request belagu, bayar belagu RM2 ke atas. Apa yang megang makan serumpuk persatuan semua member atau kehali begulai engkau tetamu VIP. Lalu tetamu pemesai ke bisa datang yang kawan tu rumah Rima Ana Japar, Jemister anak bayi, ex tua rumah lawai engkau Pastor Thomas. Lalu pihak megak satu hari bulannya tadi bisa jatuh special request. Special request RM2 ke atas. Jadi engkau pelabak aku, siapa kau belagu tu bayar RM2, nanti kita nya tadi mayu lagi mayar tadi. Kita dulu belagu, punya saya ko. Nah, nya tadi ni tiak ke nama tu utai kedai kawam kita tadinya tu pengawak tu saya kelimparim gawai tu menjual saya tu tadi nah. Orang bukai tu tadi bisiknya nak menjual tu menjual engkanya kena ngumpul fund rumah panjang. Jadi udah tu lagi aku lagi ngelansak pengrami ba rumah panjang di sekedar rumah panjang di Limbang.

Ya, berkejap tadi peninggal semua lagu gawai, kumang gawai dari Raban Sidari KL. Jadi nanti komposer-komposer bisa ninga jam kedai tu bisa ninga nama tu Satari Limbang. Nanti kita ngagak lagu gawai, kumang gawainya tadi. Yang nak ninggal ke menua Limbang, terima kasih. Limbang tu Siti sebengkah menua. Kedai Sarawak meta sebuat kita balekal lagu kita au kasih ke kami tertinggal kita ke lagu. Kita tunda aja peninggal. Jadi lagi ngelansa berita pengerami gawai kita di Limbang di rumah-rumah panjai. Rindu aku membaca atau ke ngelansa info tu tadi bunyi ke leban bisiknya tadi pekit pundan pun bisik pekit ngirup biar ngena butuh tusu bisik bisik sidang tadi berjual kena ngulik ke fan pun bisik kelimpah hari pekit-pekit kebukai. Jadi bak ke sekali tu inya berkawal ngau atu cara atau ke pengawak rami gawai tuai rumah letan anak muda tintiang belanjan Lubai Limbang. Jadi sida itu berlabuh 31/5/2026 pagi berancau tikai munyi kaku tadi pukul 9 pagi niri ke tiang panji tanda gawai. Jadi sidanya dia nyebut panji lalu pia mega malam 31/5/2026 malam pukul 7 nyentuk pukul 8 malam sisi bergambar ni atau pengawak bergambar berbala mayuh ni tiah ke pintu nombor pintu bilik pukul pintu 1/23 laban nanti kita nya tadi nyau dah musuh-musuh tadi ingat jadi gambar bergambar ni mana kita nya tadi sebedau kita agi nama tu agi dapat tadi bergambar dulu jadi pukul 8 jaku hari tua rumah dinya persembahan pembukaan mencabut tiket bertuah pukul 8:25 nyentuh 8:40 lalu 8:40 nyentuh agi 9:10 malam pekin ngajat lalu pia mega mencabut tiket bertuah kedua berlagu terbuka mencabut tiket bertuah ketiga. Lalu bisik dia tu megak pukul 10:15 pekit makan mei. Nada yang menyebutkan mei nama. Pekit berlagu kumpulan zigzag game pekit ngirup tua. Lalu berlagu terbuka lalu 11:30 malam nyentuh 11:50 malam. Nyendia kediri nyeradak kai pengayu. Lalu pukul 12:30 malam nyeradak kai pengayu. Tu tadi acara anti-anti nganti malam manta gawai. Lalu aktiviti hari gawai. Kelimparinya pekit nyangka gula batu pemain gula batu berlagu kumpulan bisi city kumpulan atau ke city team tiga iku aja pekit makan mie pekit ngajat pekit ngira udah dibaca aku tadi lalu bisi bayar ke tu utai tu ne penyertaan tetap bisi bayar ke kita ke tekenggau hanya RM2 lagu kumpulan RM3 out. Lalu pian mega bisi lucky draw ngau special draw lalu pian mega pekit atau ke atau cara 1/6/2026 pagi pukul 9 pagi lalu ke pengabang orang lelaki jadi pukul 12:30 hari gempuruk makai di ruai lalu 2/6/2026 pagi numbang ke tiang panji nyat tadi program gawai di nama tu di rumah letan anak muda tintiang melanjan Lubai Limbang udah tiga itik dah program gawai ke bisik di pansa aku atau ke dibaca aku ke sekali tu harap kita boleh info jadi mayu agak nanti kita berarti ke program gawai tu dengan bisik sama engkau program gawai ba rumah-rumah panjai kita jadi engkau bisiknya sama ya tadi beda atau tadi ya di Limbang engkau menua kita tu tadi engkau nak sama jadi kita ambil ke banding ambil ke nemu nama kini pengrami nama tu utai ke ngrami ba rumah panjai di Limbang kelebih lagi.

Jadi api yang megah peningah aku dekat ngelansak tu program hari gawai ba rumah baba rumah panjai penganan rumah baba betul ke buat tuai ke tu rumah baba rumah panjai penganan. Jadi pengawak sedai tu dekat berlabuh dia tu 31 hari bulan 5 2026 hari Minggu tu lah. Jadi pukul 10 pagi nyedia keranyai ngambil ngoniri keranyai beruai tuan rumah. Lalu pukul 10.30 pagi ngumpul beranyai atau kengias beranyai. Nintia pintu bilik nyedia ke buah ranyai. Lalu pengawak malam 6 lemai berapi. Lalu pukul 7 lemai beradu. Lalu pukul 8 malam jakob penglalu hari tuan rumah. Lalu pukul 8 malam dah jakob penglalu sembahyang kesyukuran. Lalu 8.20 makai bergemburuk beruai. Lalu 8.25 sesi bergambar berbala mayu. Lalu 8.30 malam poco-poco berbala mayu. Ianya rica gawai. Lalu peket gawai ianya pukul 9 malam peket ngajat induk lelaki, peket kumang anak mit, peket keliang anak mit, peket bintang kecil, peket ngiru air tuak ngena straw hidup dengan lelaki. Lalu pihak mega countdown dia kena nganti penatai pukul 12.30 malam countdown hari gawai bersulang ngiru air pengayu sisi bergambar baru family sporting sampai pagi. Lalu karaoke joget hiburan ngiru ngerbah keranyai pukul 5 pagi. Nah, pukul 5 pagi saya ngerbah keranyai. lalu 1 hari bulan hari 6, 1 bulan 6, 2026, peket anak mit pukul 2 ngalih hari. Isi dia tu peket cedok gula-gula. Lalu sambil nutup mata, pukul 2 lemai peket ngiru air bungai kutak. Nah, bisik bergadah tu. Lalu 2.30 lemai peket kibak kanan. Aku nak nemu peket kini peket kibak kanan tu. Lalu peket orang tuai laki bini. Peket nyepu lilin, mulut tutup ngena mas, ngau penang tuap hidung. Mulut lalu pian megap pukul 3 ngali hari peket ngiru air bia ngena straw bebisi peket kibak kanan peket joget tangkap karan anamit. Lalu pian megapas tengah lemai peket laki narit bini mana ke peket tanah. Lalu bekenya amin tadi pengawak ke bisi diatur. Lalu pihak megap peket orang tuai 31 udah disebut ke tadi 31.5 peket ngirup tuai ngena straw. Pekit ngajat Indo, pekit ngajat lelaki, lalu bega 31, pekit namit, pekit kumang, pekit keliang, ngam bintang kecil. Lalu nyat tadi sekedar atur program bak rumah baba kampung rumah panjai penganan Libang. Jadi kita terus perindang ngau lagu Siti lagu gawai hari Jeno Rina Jeraki ngagai kita ke bisi makai utai maya gawai tu tadi ngai ke pemakai kitanya di panggung mudua. Terima kasih lagu original Rina Jeraki.

Ya, lagu Gawai Hari Jenarino Jeraki Salai Panggung Mukui nah. Jiman-jiman mai kita mai gawai tu kai kue ja kena ban ke salai nah mai macam bansa jelu. Itu kena ban ke salai. Jam kita pukul 8.43 minit malam. Jadi genang atau cara atau katu program gawai ba rumah jalian kampung atau ke rumah panjai rantau kura. Jadi pengawal sida itu berlabuh 31/5/2026 pagi 6 pagi hari Minggu mansuh pulut berlaman rumah lalu ngias ruai dari empu pekit ngias ruai paling landia atau ke paling kreatif inya wajib ngena tema hari gawai. Jadi pukul 5 lemai pengawal ngias tadi mesti sudah tembau laban hakim dekat ngiram rekah. Mana program tu. Lalu 7:30 pagi suka neka balama rumah. Lalu pukul 7 malam hari Minggu serumpuk makai baruai drempo. Lalu pukul 8 malam sembahyang gawai baruai tuan rumah. Cabut tiket bertuah pekit kumang keliang gawai namit pekit geratong. Pekit geratong berbisik. Aku nak kalak berumah kami tu. Bedau kalau ada pekit keratuang tu pekit penjahit gamal. Lalu pekit ruai paling kreatif. Lalu 11:30 malam sembahyang air pengayu gawai. Lalu nebar ranyai lalu ngiru air pengayu. Lalu special request setiap pintu wajib nganjung wakil. Gawa bayaran RM5. Wajib lagu ni. Lalu pukul mudahnya ditangkan ke bayaran kroke RM5 siti lagu. Nak ngira bayar besai, wajib nitih ke ripih nama. Lalu pukul, lalu hari 1/6/2026, pukul 11 pagi, rumah terbuka atau ke open house. Pengawal ngabang, nyambut pengabang, orang setak ulu, ngambil pengabang, orang setak ilik. Berengkah ngabang hari ruai setak ulu. Lalu 3 hari bulan, 3/6/2026, ini hari 3 ngilir bidai. Itu mu saya tahu ngilir bidai. Lalu tema garik maya nikik ke pengabang berantau kura dia. Laki mesti kena baju batik atau baju buruang, induk, kebaya, dress bungai atau ke ngepan iban. Lalu namit kena ngepan. Lalu pihak mega. Pekit kumang keliang anamit tu tadi ianya atur ya berumur 10 tahun ke baru wajib kena tema gawai lalu orang kemenang kumang keliang dekat rimah himpa enggak mata duit segua tim enggak bisa nerima hadiah. Lalu pihak mega suka nikah di gawai kategori anak mit anambiak tak ke orang tuai suka nikah kategori anak mit pasiang gelang getah ngigak gula batu dalam tepung ngepit gelas kena penyepit makai roti gantung. Ngemai bol pimpong kena sudo lalu kategori nembiak tau ke orang tuai batak tali main bowling kena buah pasau buah kelapa makai roti gantung makai telur rebus ngau lumak guni nyak tadi atau cara sidak ya lalu cabutan tiket bertuah hari gawai lalu grand prize itu tadi inya mesin baso telefon bincang ngau gas stove lalu semua tiket tu tadi berharga RM5 nanti ya kebesai kesebut tadi lalu barang elektrik bakal ke berharga RM3 bakal kipas angin kemit ngau mayuh lagi price kebukai ya tadi ungkup atur program tau ke atur program rumah jalin rumah panjai rantau kura di berdamit limbang. Jadi kita terus ninga ke lagu gawai BBC Sima pun bisi ngeluar ke lagu gawai tajak ya Uka Iban ya ngemai lagu gawai Maya Ari Gawai.

Nyadi ke penuh itu pendengar semua, aku dekat ngelansa atau cara atau kata program hari gawai ba rumah girang menuang Lubai Tengah. Jadi atau regawai sedaya ba rumah menuang dia bising dia ke udah dipadu ke empat ikut tuai gawai sedaya dia. Ianya Inggu, anak Sri Pandi, Volka, anak Simon, Ebah, anak Iriang, Gaumongga, anak pindah. Jadi sida dekat berlabuh ngatur program gawai 29 hari bulan 5 2026 pukul 7 pagi. Ianya pergila, nah pergila meresi pendam atau kengabas pendam, lalu pukul 12 saat tengah hari sudah pulari pendam, lalu ngancau tikai, lalu pekit nyurak gawai ungkuk 6 minit pukul 3 lemai, lalu pukul 3 lemai megak pickleball orang lelaki, lalu 4 lemai futsal orang lelaki, lalu pian megak pukul 3 lemai kena 30 hari bulan 5 2026. Ianya kategori sukanikan amit, kategori 5 hingga 8 tahun, gigak gula batu dalam tepung, ngisi air dalam botol, ngena span, main roti gantung. Lalu kategori 9 hingga 12 tahun, gigak gula batu dalam tepung, main pecah gelembung, ngisi air dalam ngena span, main telefon rosak, ngau main roti gantung. Lalu pian megak sukanikan orang Indo, kena 30 hari bulan 5 2026, ianya pekit nendang bisin ngena botol, pekiat niup dian ngena penangkup mulut ngau hidung atau kemas, lalu ngigak gula batu dalam tepung, pekiat makan mie pedas, pekiat ngindiak gelembung, lalu 30 hari bulan 5 megas suka nikah namit, suka nikah orang Indo ngau lapas tengah malam pekiat karaoke terbuka, lalu pian megak pertukaran hadiah, nyilik hadiah hari gawai, jadi pertukaran hadiah setiap bilik rumah panjai. Lalu moga bisi diatur 31 nya peninggal, hanya pukul 3 lemai nikik ke jerami, pukul 7 lemai gemburuk dari sebilik, lalu 8 malam makai gawai baruai, 9 tengah malam peket gari gap anamit, pukul 10.15 gemburuk baruai tuai gawai, 10 tengah malam semayang merekat pengawak, lalu 10.40 bersemayang ngajat pengawak mandang kajat, lalu pukul 11 jaku lalau hari pengerusi gerempa Indo, pengerusi seberkas tuai gawai tuai rumah ngau temenggung, lalu 11.50 nimbang air, pukul 12 malam ngirup air pengayu, lalu 12.30 malam ngirup bekit ngirup tua, lalu pukul 1 pagi berami sampai pagi. Lalu pian megak atur 1 bulan 6 2026, pukul 3 lemai gemburuk batiam pengingat, pukul 4 lemai ngetas pintu tak kengabang, lalu 2 lemai, lalu 2 bulan 6 2026, 3 lemai nikik ke pengabang Indo. Lalu pian megak atur program 2000 nutup gawai 3 bulan 6 2026, pukul 8 malam gemburuk baruai tuai gawai, fancy dress terbuka, lepas tengah malam semayang, 8.45 malam jaku hari tuai rumah, tuai gawai tuai rumah penasihat J3K jaku hari terpenggung, lalu 11.30 malam ngerebah keranyai, 10.30 malam pekit joget pasangan, lalu 11.15 malam pekit ngirup kopi, pekit pakai aiskrim air tua. Hanya tadi sekedar program atau program gawai di menua kita di Limbah, sekedar pengerami di rumah-rumah panjai ke sempat di gigak aku. Nah, jadi terima kasih ngagai bala peninggal ke Meruan Bualai ngaku 9.15 pukul 6 tutup tadi nyentuh lagi pukul 9 malam. Jadi ngonya aku ninggal ke kita ngau lagu ke penudi kita ke malam tau.

0: Insiden LRT tergelincir, tindakan tegas termasuk pemecatan perlu diambil. Malaysia desak siasatan menyeluruh dakwaan layanan kasar aktivis flotila. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam. Susulan insiden tren LRT tergelincir berhampiran stesen Chan Sau Lin pagi tadi. Tiada mana-mana pihak dalam pengurusan tertinggi prasarana akan terlepas daripada tindakan jika didapati cuai. Menteri Pengangkutan Anthony Look memberi amaran tindakan tegas termasuk pemecatan perlu dipertimbangkan. Insiden itu tidak boleh dianggap sebagai gangguan operasi biasa kerana membabitkan risiko keselamatan tinggi kepada penumpang dan petugas. Ekoran itu, pasukan petugas khas ditubuhkan bagi menyiasat secara menyeluruh punca kejadian. Laporan lengkap siasatan akan dibentangkan kepada jemaah menteri sebelum didedahkan kepada umum. Agensi Pengangkutan Awam Darat turut diarah mengambil tindakan hukuman maksimum selain membuka kertas siasatan segera. Sementara itu, Rapid KL memaklumkan kerosakan suis landasan dikenal pasti menjadi punca kejadian, menyebabkan tren tidak dapat bergerak sekaligus menjejaskan jadual perjalanan di laluan terbabit. Kerja baik pulih segera dijalankan sejurus insiden berlaku bagi memastikan operasi dipulihkan secepat mungkin. Selain itu, pelan perkhidmatan alternatif diaktifkan, termasuk tren ulang-alik dan bas perantara percuma di beberapa stesen utama. Ketika kejadian, 25 penumpang berada dalam tren berkenaan namun dipindahkan dengan selamat tanpa sebarang kecederaan. Dalam pada itu, operasi tren di laluan Ampang Seri Petaling disambung semula secara berperingkat selepas kerja pemulihan selesai dilaksanakan. Susulan insiden berkenaan, pengguna berharap pihak prasarana memandang serius dengan mempertingkat kerja penyelenggaraan dan menaik taraf sistem pengangkutan awam demi kemudahan dan keselesaan mereka.
1: Saya lihat kebelakangan ni banyak kerap berlaku kerosakan. So kalau kita tengok dia efek untuk especially warga kota lah, kita tengok kan, sekarang ni pun dah peak hour. Macam pagi tadi kita baru dapat tahu yang ada kerosakan kan. So tu menjejaskan bukan setakat pekerja dan juga kepada majikan lah.
2: Bagi saya susah lah sebab saya memang always naik train pergi kerja, balik pergi balik naik train. So bila tak ada ni macam saya tak boleh expect. Macam hari ni saya kena naik Grab untuk datang sini. So kos tu dah bertambah.
3: Daripada pagi kan nak pergi kerja tadi pun terlalu ramai orang. So dia padat. Nak cari solution tu susah sikit. Nak naik bas pun dah ramai tadi. Grab semua pun tak boleh jalan dah juga tadi. Susah lah kalau benda macam ni berlaku.
0: Bermula bulan depan, kit ujian pengesanan dadah sintetik baru termasuk fentanyl akan digunakan bagi membendung ancaman dadah di dalam negara. Ketua Pengarah AADK, Datuk Ruslin Jusoh berkata, kit ujian itu telah diedarkan ke seluruh pejabat dan akan digunakan dalam operasi lapangan. Kit tersebut mampu mengesan kokain serta bahan sintetik yang digunakan dalam cecair rokok elektronik atau vape.
4: Terutamanya fentanyl dan juga sintetik cannabinol. Dulu dia kata di luar sana ADK tak ada test kit, kita dah dapat. Kita dah ada di pejabat kita dan kita telah edarkan keseluruhan pejabat-pejabat kita di seluruh Malaysia. Dan mulai bulan Jun, kita akan buat operasi, kita akan test menggunakan alat tersebut.
0: Sementara itu, 14,308 individu ditahan terlibat dengan penyalahgunaan dadah dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini. Datuk Ruslin memaklumkan Perak merekodkan jumlah tangkapan tertinggi dengan 1,843 kes, diikuti Selangor 1,808 kes dan Kedah 1,472 kes. Tangkapan akan terus dilakukan bagi membasmi penyalahgunaan dadah terutama dalam kalangan belia.
4: Sehingga bulan 5 saja dan kita menyasarkan kita boleh capai 40,000 pada tahun ini. Ini berdasarkan hasil tangkapan tersebut adalah berdasarkan kepada nombor satu aduan daripada pihak awam. Itu satu. Yang keduanya adalah berdasarkan risikan kita. Risikan kita juga penting di mana indikator kita ada unit drone tersendiri. Kita ada pasukan drone yang membuat pemantauan di kawasan-kawasan berlakunya port dadah maupun untuk penjualan dadah secara kecil-kecilan. Di kawasan-kawasan pedalaman kebun kelapa sawit maupun di kawasan-kawasan kampung yang terlibat.
0: Datuk Ruslin Jusoh. Penguatkuasaan terhadap kes pencemaran alam diperhebat apabila lebih 5,000 pemeriksaan dijalankan di seluruh negara dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Tindakan tegas itu menyaksikan denda terkumpul mencecah 4.59 juta ringgit. Menurut Jabatan Alam Sekitar, pemeriksaan dijalankan terhadap lebih 4,000 premis melibatkan industri berisiko tinggi seperti kilang minyak sawit, kilang getah, loji rawatan kumbang bahan dan pengurusan buangan terjadual. Hasil siasatan, lebih 3,000 tindakan penguatkuasaan diambil termasuk kompaun, larangan operasi, gantung lesen dan pendakwaan mahkamah. Berita seterusnya, Malaysia mendesak siasatan menyeluruh dijalankan segera berhubung dakwaan penyeksaan dan layanan tidak berperi kemanusiaan tentera Israel terhadap aktivis global Sumut Flotilla ke Gaza. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan kerajaan tidak akan berkompromi terhadap keselamatan, kebajikan serta hak rakyat Malaysia di luar negara. Pendirian itu selaras prinsip undang-undang antarabangsa dan kemanusiaan jagat. Pelbagai pihak termasuk organisasi hak asasi manusia dan wakil perundangan kini sedang mengumpul testimoni serta bukti berkaitan insiden tersebut. Malaysia menuntut supaya kebajikan, maruah dan hak perundangan semua aktivis yang ditahan dihormati serta dilindungi sepenuhnya. Kes kematian bayi perempuan berusia 11 bulan di Seremban dipercayai lemas dalam baldi berisi air. JKM Negeri Sembilan akan memberikan bantuan psikososial kepada keluarga bayi berkenaan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, setakat ini proses menemubual ahli keluarga masih belum dapat dilaksanakan sepenuhnya. Laporan lengkap mengenai kejadian juga belum diterima dan siasatan masih dijalankan. Mengenai kes bayi perempuan yang ditinggalkan di peti pelindung bayi di Johor Bahru pula, Datuk Seri Nancy berkata JKM masih berusaha mengesan waris bayi tersebut. Setakat semalam, pihaknya masih belum berjaya mengesan ahli keluarganya walaupun terdapat nama yang ditinggalkan bersama bayi itu. JKM juga telah memperoleh perintah mahkamah bagi mendapatkan hak penjagaan sementara. Luar negara, Tehran mengecam sekeras-kerasnya serangan tentera Amerika Syarikat berhampiran Bandar Abbas di selatan Iran sambil menuduh Washington berulang kali melanggar perjanjian gencatan senjata dan mengugut negara serantau. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghai berkata serangan Amerika merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap undang-undang antarabangsa dan piagam PBB. Di Gaza, Israel turut melakukan jenayah dan pelanggaran baharu secara terang-terangan terhadap perjanjian gencatan senjata. Ia ekoran serangannya terhadap orang awam di wilayah itu dalam tempoh 48 jam lalu, menyebabkan kematian lebih 20 rakyat Palestin. Hamas mendakwa senario itu menunjukkan Tel Aviv mahu kembali kepada pengeboman di Gaza yang telah berlarutan selama hampir 3 tahun. Sukan bola sepak pengendali Kuching City FC Aidil Sharin Saha akan terus membimbing pasukan selepas menandatangani kontrak baharu selama 3 tahun sehingga 2029. Pengerusi klub Dato' Fazrudin Abdul Rahman berkata lanjutan kontrak itu membuktikan keyakinan penuh pihak pengurusan terhadap kemampuan Aidil dalam membentuk hala tuju dan pembangunan pasukan untuk jangka panjang. Akhir sekali, kejohanan trek dan padang NCAA wilayah timur di Amerika Syarikat. Pelari pecut negara Muhammad Azim Fahmi terus membuktikan statusnya sebagai antara atlet terpantas negara apabila mencatat masa 10.13 saat dalam acara 100 meter. Catatan itu bukan sahaja menjadi rekod terbaik musim buat Azim, malah mengukuhkan lagi keyakinan bahawa pelari berusia 22 tahun itu semakin hampir mencabar rekod kebangsaan miliknya sendiri, iaitu 10.09 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Insiden LRT tergelincir, tindakan tegas termasuk pemecatan perlu diambil. Malaysia desak siasatan menyeluruh dakwaan layanan kasar aktivis flotila. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Sarito 28 hari bulan 5 1990. Siti Pengerami berjadi ke Minggu Kerja Pengakap Pelilih Menua Kuching. Wadiah diatur di Istana Kuching, lalu dipenyadi ke Tuai Pemegai Menua Sarawak, Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Edrus Muhammad Nor, Kemegap Petron Gerempuang Pengakap Malaysia. Mayatu, Tuai Pemegai Menua, bisi nyain kad Minggu Kerja diserah ke Pengari Pengakap Jordiko ke berumur 11 tahun. Berjakup bak pengeram itu, ia nangkan raban pengakap terus berani neresak rampak menua asal serta berjalai ke aktiviti luar bakal nemuai ngagai gua mulu di tebileng ngau penyelai geologi. 7 minggu kerja pengakap ke diatur, nyentuk kedua hari bulan 6-nya, kena ngumpul belanja hari pengawak ti dipejalai ke gerempungnya empu, ti oleh ngelatih sidak, ngembuan disiplin ngau tanggungjawab, kelimpah nemu ngerja pengawak Kediri. Berbangannya, Mayor Kuching Utara, Dr. Yusof Hanifah, bisi berjadi kepalan servis ngilat kasut pengakap Bar Electra House di Kuching. Kemegah Siti Ari aktiviti sukung ngemujur ke programnya. Program tu, kukai seminat meri awak ngagai kaban pengakap belajar nemu berjalai ke pengawak Kediri serta ngemuan semangat volunteer dan menggak bempu tangkup pengawak berguna ngada kerbak biak TBC pelajar oleh bersemekiah serta ngemuan jati diri di Dudi Ari Ilak.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak orang sangsi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermana wang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik ngembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi saya mada saya lupa telefon. Kali lah matinya. Banding dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Distriaman 89.5.
1: Aku Edmund Langi.
2: Hai, aku Melati Badi.
3: Aku Rajesh Booking.
4: Aku Densi Tambo Minta Casey.
5: Aku Daniel.
6: Aku Amanda Johnny.
1: Kami Ari Wifi Iban di Kuching.
7: Mari selamat hari kau.

0: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya, tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mai lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak ulim gak dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih bayar awun.
0: Nyamai yang main mentip ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, duit now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pen, Mac.
2: Scholarship biasa Sarawak tu entayap ngal scholarship Sarawak tu ke Adoraman dibuka sekali lagi bagi dia ke Yulut bak sisi 2026-2027. Scholarship berfasis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayu buka pelajar bak engineering probat accountant unorang ngau ke bukai. Tuk miawak dua anak Sarawak Yulut mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana. Arif minta kemudi kena hari 5-29-2025-2026 pun ngau atur ngulih ke scholarship tu ulih diambil bak website http://www.yasansarawak.org.my. Tau tanya bak section scholarship nombor 082-44-2686. Yasan Sarawak ketegap anak Sarawak jemahilah.
3: Udah datai ba Maya Kitai dekat nemu lagu-lagu ke masuk semifinal ACSJ ke 9. Semua 24 lagu tu dekat dipadah ke kena hari 5 tu 29 hari bulan 5 2026 pukul 3 ngalih hari. Kita boleh ninga ke ba radio YFM ngamuga Facebook YFM Iban. Sama-sama me kita nganti ni bagi lagu ke dekat berpekit ba semifinal ACSJ ke 9.
4: Iya, gawang lagu ke terubah ya. Ferris Leo gawang Richard Lee berbuti maya gawang. Okey, pemerintah malam muka ya. Malam tu ya, malam hari 4. Kena ke 28.5 hari 4 mega sehari tu ya. Okey, kita ke agi dengan kami. Terima kasih Mayu-Manyu. Tadi sudah mendengar sadari limbang 3 jam 6 okay, pukul 9 malam ya. 3 jam pemerintah malam gaul DJ MA tau ke TU di Kaunti yang boleh dengar kami di Bandar Kuching, Kota Semarahan mengenai 101.3 FM gaul di Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang agar ke program kita terang di dengar ungkap ya malam tu ya. Bila kita ke nyangkanya baru sangkai bak menua wai, okey baru belalak jam ke dia tu ya dengar kami. Terima kasih manyu-manyu merida kita gaul lagu-lagu gaul yang sudah disedia ke ungkap ya malam tu ya. Hari lagu berpadu nyawa Ferris Leo ngau Richard Lee temuga lagu lama hari Michael Jemat ngau Penny Lily ngau lagu sedua ya joget hari gawai ngau kami YFM segulai sejalan.

aku terbawan mandi meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program barancau tikai ku besampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup begulai ngepangan diri gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.

Senang hati nyambut gawai lagu di sana Jena Rino Jeraki. Kita ke baru buka radio hingga kami ke malam tu. Pemberian malam, terima kasih ya. 9.34 malam, kita berhati ke gayari ungkep ya. Malam tu engkau tumu pagi lagi ya. Dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia. Malam tu engkau tumu pagi lagi. Di pelabak ke bisi hujan ba sekedandur di bagi benua Seri Aman, Kapit, Bintulu, Miringga, Limbang. Ada hujan di Kuching, Serian, Semarahan, Betung, Serikai, Sibu, Gah, Mukah. Gaya tasik di benua kita bergelombang satu nyentuk ke 1.5 meter peninggi angin berpuput dari barat daya engkau penglaju ya 20 nyentuk ke 30 kilometer sejam. Kesuh pengangat engkau penyelap di benua kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Bakal selama pukul 10 kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching. Agi merindang kita tu lagu di sada Alex Wan Kejelamanggau Laila BJ Joget Ai Pengayu. Terus kami pemerintah malam YFM Segulai Sejalai.

Ya, singgah dulu di FB kami. Apa pula kita kesian ambil ke peminta. Okey, terima kasih Intan Bangkit MA. Sampai juga Sudi Konti minta lagu Gawai Remain Franklin Joget dari Gawai. Kena berindang semua peningkat kita ke malam tu. Yang harap ke terperindang sama Gawai ngagai kita sebilik juga. Terima kasih Intan Bangkit. Kedua tu Clarence Cundang MA bedang mulai ke diri ke menua tu laban ke Agi Gawai. Sempat lagi tebah ke lagu Mawat Tungkat Semangat. Ui, bedau dalam sistem ya. Okey, Nita Sapit Kandau MA di Seloi Sibuti. Mana gari ke malam tu benda dengan Nuan minta lagu Segelas Air Gawai. Kena merindang semua kabar-kabar ya ke ngelalam eh. Okey, ya ke jauh enggak semaknya. Ngarap ke terperindang malam tu. Terima kasih Bibiana Robina MA Panas di Sio Kandis malam tu. Kukia tadi bisi berguntur tang hendaknya di Gak Hujan. Kukia minta lagu Tua Darah Ari penyanyi kita itu Enya siapa tu ni Jessica Timah engkau Gilbert Gawang kena merindang semua peringkat-peringkat kita kaban-kaban FB engkau grup WhatsApp kekira sama gawai ngagai semua bala kita. Terima kasih Bonifest EP ya. Bisa nyapa kita di Selepin MA minta lagu gawai Ricky L kena merindang semua kaban ke ngelala. Terima kasih Lengunai Nai MA minta lagu gawai kena merindang Madam Doris Tuan Rumah Ngadan Dalek Ngagai Belia Suitun Isah Langgu Indai Nancy Ngau semua bala kebuka meh ngarak ke terperindang ngau lagu ke ditebah. Terima kasih Nicholas Jarau MA Akai-akai Benung Rami Melah Pinang kami bak rantau Sabuang malam tu nyangkung ngan sari ke kaki neh Mami Abang minta lagu gawai dari Romless Walter kena berindang semua peningan-peningan Y ngagai nuam ga MA kokia selamat hari gawai. Nujun Nuan, terima kasih. Ibas Liben Toka Abak Dum di Semunjan MA minta lagu Melissa Francis. Kena merindang bala-bala kenglala meh kukia pesannya. Selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Nyamai. Kita terus sendiri ke lagu gawai Raban Kuwaya TTP. Lagu Sidaya Selamat Ngintu Gawai. Kedua lagi, kita nginjau lagu Rishah Payeng. Enggau lagu ya Ari Kaban Nyau Nyadi Pangan.

Aisyah Pahing kau lagu yang hari kabarnya nyadi pangan ya kaban kita pemesai perubat bagi ngeli ya. Okey, selamat malam. Kita kaki ini kami pukul 10.07 minit lagi ya. Kita sama mending ke berita malam hari kami di YFM. Lagi nyapa bala kita kaki mending ke program kami di selampur menua kita. Bala kita ke benar dereba jam ke dia tu mulai ke diri atau ke mansang gawak kini Y. Okey, berjumat ba jalai alun ngambil ke sama likun datang ke palan ke di tuju ya. Anang kita nyak dereba berculik-culik ke handphone fokus sebab kita ke benar dereba ya. Ingat juga pesan kami bila kita guna dereba ba sebelah jalai alun pen Borneo kita ya. Anang agak pitan haram kita sama-sama berbahasa engkau raban pengguna jalai alun ke bukai. Itu lagu di sada Jeffrey Nyaloi engkau Winnie Albert lagu ya, ianya begawai atas kapal engkau balik kita nya kemalam tu ya benung kawa bak tasiak ni wai agulih dengan kami secara online kena RTM klik. Terima kasih manyu-manyu.

Jam kita pukul 10 malam. So, malam peringat, malam tu kami kena tarik ke berita malam hari YFM. Iban Kucing, kena ke malam hari 4, 28 hari bulan 5 tahun 2026. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng netap ke Hari Raya Aidiladha di Sarawak ke tahun tu diintung gau likun kalai orang Islam tidak tanggai pengawal ibadah korbannya ditetap ke majak manyuah jelu korban ti majak nambah megangayan ke ekonomi rakyat udah majak manah kelimpah hari tinggayan ke mensemanyuh udah majak sedar ke guna nyimpan duit nintiang bulan dikenam jalai ke ibadah korban ia megang muji Banurang Ridewan Bandaraya Kuching Utara DBKU tiudah nyimpan duit nintiang bulan dikena berjalan ke ibadah korban tinggayan ke pengawannya uliah di langgur enggau tumu. Dulu lagi harinya Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari tilalu jadi kaban Kaunsel Negeri Sita Gedung bisa menjadi pengawan duit nyerah ke daging korban Sita Kaunsel Negeri Gedung bab Masjid Al-Kautar di gedung sehari itu tadi. Program itu mengukur 26 ikut capi, ianya 6 ikut ke diberi kaban Parlimen Batang Sadung, 19 ikut hari kaban Kunsil Negeri Gedung Gau Siku lagi hari Agrobank, 150 ikut orang hari 21 Bengkah Genturung Pendiau bisa terima daging korban bab programnya.

94 buah rumah panjai dalam sitak Kaunsel Negeri Bukit Saban bisa nerima agih belanja projek Mid Menua Pesisir MRP kelebih hari 1.22 juta ringgit bedau lama tu keudah dalam pos Facebook rasmi hari itu tadi. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embau semadah ke agih belanjanya diberi kena nyukung program ke Mensia Manyuh kelimpah hari dikenak meri pengelantang ke Mensia Manyuh. Agih belanja MRP itu bisi dua komponen besar ianya tulung ngagai komiti pemansang gau pengelikun tumpuk pendiau J3K serta Biro Induk Rumah Panjang berserimbang gau hari gawai tika dintu ndak lama lagi. Pengawak Nur nyerah ke cek duit MRP-nya diatur bak rumah mendit unsu, penom, ulu paku, ulu paku di sepauh. Kelimpah harinya, perintah megawisi meri agih belanja RM5,000 ke tiap pintu rumah panjang dikena sidanya ngadu ke rumah. Daging hari 16 ikut capi bisi disadung ngagai Mensia Manyuh basitak Parlimen Santubung berserimbang gau program ibadah korban ke tahun tu. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Gau Komuniti Dato' Sri Nancy Shukri madah ke programnya ngayan ke penegap gempung antara agensi perintah kompani luar gau Mensia Manyuh lebuh hati ngemujur ke pengawak pengasih. Ia maksud ke jakutu bak program ibadah korban Parlimen Santubung ke diatur bak kampung Bintawak Hilir di Kuching. Daging korbannya di Sadung bergerenggat bak sitak Kaunsel Negeri dalam Parlimen ia ianya Pantai Damai Demak Laut Gau Tanjung Datu. Berbangunnya Dato' Sri Nancy Madaka pengawal tingangkat ke pemanah bangunan Komiti Pemansang Gau Pengelikun Tumpuk Pendiau J3K Kampung Bintawak Hilir Udah Tembu Undar. Bangunannya dia tu udah boleh dikenal mensemanyuh gau lantang serta likun. Ia mega bisa meri agih belanja RM8,000 ngagai J3K Kampung Bintawak Hilir gau RM8,000 ngagai Masjid Darul Islam Bintawak Hilir. Dia kena nulung sedangnya ngatur manyuh macam pengawak kemensia manyuh. Pengawak nyeruri atap Masjid Darul Islam Bintawak Hilir megak dekat di penjalai ke ngena sawup ari agensi ke berkaul. Gonjong-gonjong ke berita malam hari kami di YFM Iban Kuching. Kena ke malam tu beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi. Hari bila berita RTM Kuching disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Sarito 28 hari bulan 5 1990. Siti Pengerami berjadi ke Minggu Kerja Pengakap Pelilih Menua Kuching. Wadiah diatur di Istana Kuching, lalu dipenyadi ke Tuai Pemegai Menua Sarawak, Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Edrus Muhammad Nor, Kemegap Petron Gerempuang Pengakap Malaysia. Mayatu, Tuai Pemegai Menua, bisi nyain kad Minggu Kerja diserah ke Pengari Pengakap Jordi Ko, ke berumur 11 tahun. Berjaku bak pengeram itu, ia nangkan raban pengakap terus berani neresak rampak menua asal serta berjalai ke aktiviti luar bakal nemuai ngagai gua mulu di tebileng ngau penyelai geologi. 7 minggu kerja pengakap ke diatur nyentuk kedua hari bulan 6-nya kena ngumpul belanja hari pengawak ti di pejalai ke gerempungnya empu ti oleh ngelatih sida ngembuan disiplin ngau tanggungjawab kelimpah nemu ngerja pengawak Kediri. Berbangannya, Mayor Kuching Utara, Dr. Yusof Hanifah, bisi berjadi kepalan servis ngilat kasut pengakap Bar Electra House di Kuching. Kemegah Siti Ari Aktiviti Sukung ngemujur ke programnya. Program tu, kukai seminat meri awak ngagai kaban pengakap belajar nemu berjalai ke pengawak Kediri serta ngembuan semangat volunteer dan menggap bempu tangkup pengawak berguna ngada kerbat biak TBC pelajar oleh bersemekia serta ngembuan jati diri di Dudi Ari Ilak.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Dia sedangnya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak. Kalau orang meninggal arwah denan ngatas ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selain kan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
3: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
4: YFM, Segulai Sejalai.

0: Kita Tiatu Menu Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai Terentang
1: Tawa Terbahaya aku. Saya terima kasih ya Lalu Kak Merik, selamat hari gawai Agai semua orang bangsa Dayak kengintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke pintai lah pegawai nak lama dah lagi kita kengintu gawai tentu dah mayuh balas.

0: Nak kita ada Malaysia, okay, seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia. Tu amat menekan. Yang di lebuh kita yang berbelanja, maya hari gawai itu berjimat lah. Awak nang kelalu buar, nang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli. Nang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita aja. Awak nyadi siti tak utai kat sebut yang pun itu ianya. Ini aku ngai nak ngerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai. Lebuh kita nya berami ingat dapur api kita padam ke magang. Elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke. Laban kita itu tahu ngasuh kita nya tusah, tahu ngasuh rumah panjai kita angus, tahu ngasuh rumah kita angus ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggal penusah. Jadi ngucapnya sekali lagi kumri selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Kabupaten Perliman P2.

Dalam dunia tu, kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa entik bergempung. Agi mayu anak iban nak nemu kempat tiang tebilang labalangai, Sarawak tampak ketega sungai, iban kering entik segulai sejalai. Agi mayu anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, iban berkuasa entik sama penemu sawa merunding. Agi mayu anak iban nak nemu batang lupar tebangkal ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, iban kering entik sama kuing sawem singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuah temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemandai ngemaju ke Dayak. Betucung kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!

Ya, terima kasih lepas pagi ini dengan kami pemerindang malam mengkabian malam tu ya. 28 dari bulan 5 tahun 2026 ni mu. Angka malam tu nya benung kiruah bergagak ke kuih kini wai. Keduanya, okey, laban ke benar berandau engkau pangan diri. Benung Abbas Bubu ni. Okey, nyangkung DJ MAD Konti ya. Suara kita kagi berperindang berjam kedua pemerindang malam kita. Okey, lagi aku nyapa baru balik kita di FB kami. Balik kita kedekat berpinta ke lagu nak ada salah tahu aja anjung peminta kita di FB kami YFM Iban. Okey, tadi dah mendingkan lagu Disada Douglas D. Kau lagu ya Bunga Maya Gawai. Kita tulis mendingkan lagu tu lagu Disada Bobby Chloe. Kau lagu ya Aku Ukai Ipak Nuan. Udah mendingkan lagu Gawai Cliff Edison. Kau lagu ya Sesingkap Penganan. Terus mending kami secara online hingga RTM klik tau ke channel My TV di Bandar Kuching. Agulih dengan kami hingga 101.3 FM.

0: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM bakal ke tahun tu. Ngau tu, aku kat Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Anang berderiba ke kereta bak jalai alun. Nya ajak hari aku, Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production sendiri bahan. Oh ha!
1: Aku cuba lawang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua, sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu penggap pengangkut ke dikena kita, pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi anang laju deriba, berjimat barantau jalai. Jadi pesan tu datairi Iban Bidia ucuk belau yang bergulai ngau YFM.
2: Aku beri meringai anak saga hari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Gayu guru gerainya mai lantas senang nguan menua. Oh ha.

0: statistik bandang ke penusah berpadi bak jalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalan alun. Kebuah penusah berpadi nyadi adulah diderima tindak nitiah ke atur jalan alun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh berpadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah berpadi bak jalan alun. Seliah kediri hari ngena telipun bincil tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalan alun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur jalan alun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Ya, selamat berjalan ke pengawal ke Raban, penjaga penglikun ke Raban, penerjadat di menua kita di tu ya, kebijalai ke pengawal Rambau musim pengerami Gawai Dayak 2026. Ya, singkah baru di FB kami, Kennedy Ama MA. Selamat bertugas semalam tu di Lambir Miri dengan Wan yang minta lagu Seperti Bungai Jarau. Ricky Anderson kena merindang semua pendengar kita. Harap kita perindang. Selamat gawai Dayak Gayu Guru Gerai Nyamai. Okey, selamat tugas dengan Wan di Konti. Terima kasih Kennedy. Mary Jalo Ujo MA di Suang dengan kita ke malam tu minta lagu Buka Pintu Buka. Kena merindang bala kaban-kaban kepada Tinduk Meh Josephine Jampo, Mary Bond Martin, Uncat Sebilik Grace, Adam Holyfield, Ara Evelyn, Minah Dipakan. Selamat gawai Dayak ngagai semua bala kita. Ya, Bulan Pegari minta lagu Segelas Air, lagu gawai MA Ricky L. Kena merindang dirimpung ngagai bala kaban FB ngagai semua kenglalam eh. Habisi lagunya ya, nanti aja. Terima kasih Jessica Itan si nyapa di Bau Mana Gari ke malam tu MA. Benar dengan Wan. Terima kasih Anita Nawai. Minta lagu gawai. Kena berindang semua kabar-kabar kenglalam eh. Bala kabar belayan, bala menyadi. Dirik serumah bak engkerbai di Pakus Paruah Din ngagai Nuan Mega MA. Selamat bertugas. Ngarap ke gawai ke tahun tu. Semua kitanya boleh pengelantang. Lily Anthony senyapa kita yang minta lagu gawai. Kena berindang semua peningat kita. Kelebih lagi ngagai kumang ati ke benung ngulung kuih batang buruk malam tu. Ui, benung agak kuih ya. Selamat gawai luju semua bala kita. Kekian terima kasih. Sojo sama Rino MAD Tuba Ulu Sebuyau dengan Wan minta lagu Ricky L. Lagu gawai kena merindang bala Isan di Linggadin, Indai di Sibu, Zilahani, Amelia Mirichat, Richa Unup, Maribel Martin, Roslia Jupas Telagun, Samo Stevie Stilov, Eric Jang, Daniel Patrick Sinchan, James Anya Morrison Manggi di KL. Kaban FB ngau semua kenglalam eh ngarak ke semua akitanya terperindang. Sudah meninggal lagu gawai Selamat Gawai Mark Bennett. Kita meninggal lagu lama di sada Roslina Burung Dalam Sangkar.

0: Aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku dan si Tambo Minta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami RYFM Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kawan.

10.44 malam. Okey, nyerbari gawai mega ya. Dia bisa diatur pengawal kempen merik darah gau peringkat dalam tubuh nyerba hari merik darah sedunia 2026 kena berjalan ke bulan sabit merah pampang stampin. Dia kena ketiga hari bulan 6 hari 3 10 pagi ke pukul 2 ngali hari ba my den semeriang 4 hari bulan 6 10 pagi ke pukul 2 ngali hari di Farley Kuching kalai kempen terbegat di berjalan ke dia kena tentu ke stok darah cukup ba pengawal perubat di hospital besar Sarawak ya kalai pendengar sila datang telefon ngagai chairman okey ianya kempen merik darah ngau peringkat dalam tubuh MRC stampin pampang stampin telefon ngagai Wendy Tan Mui Ping agenda lumur ya ianya 0198182244 okey kita lagi berperilang lagu gawai Ruby J ngau lagu ya pengingat begulai gawai udah nyebut ke lagu dipinta benda kita ya Ari Lambir Miri tadi ya. Lagu disada Ricky Anderson Sepatiang Bunga Jarau.

Lintas hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke MyTV.

Hai sis, hai bo. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nujuh kita semua. Out sis, bo. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua, deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas, ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh tu kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kai amai, iruk kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau YFM. Woohoo, mania. Selamat hari gawai.

baru dah nama serumah bertanggung ke bangku baru ni nemu TV baru kini wai kipas baru macam-macam lah hutai ke baru ya boleh menantu baru begagawai tu wai okey kita lagi berindang sehinggang ke jam ketiga romantika wai lagi bisi lagu gawai nangkan kita lagi Anang Irawati ya lagu KL segelas air.

0: 24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.
1: Ya, nang amat nanti kita bunyi kenuannya tadi de pastor. Okay, seminat kita selalu ninga utai tok de teknologi tu tadi nanti dikena kita mana ya pulai ke mana kita. Jadi nanti dikena kita kena cara kena betul. Tentu ya megak mere utai kena betul ngagai penghidup kita.
2: Betul.
1: Jadi lepas kita nya tadi ke dekat ngigak pemenal pengamat berkawal dengan sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi okay semua ke utai boleh daripada kita dikarap ke kita dalamnya di pastor tu pedih mimit atau pelabak ke?
2: Ya nang amat semua kumai kita berita ramah dalam teknologinya ya. Siapa teknologisnya lalu macam-macam orang ke penemu bisiknya betul bisik nak betul tentang kita itu ngelala Allah Ta'ala nemu napis ya nama itu kebetul. Nama otik kesalah, lalu ya otik salah, anda ngamik ya. Ya, tang perangai orang kena ngelala talah-talah. Kagik yang ngamik otik kesalah dah. Ya, otik itu ngerusak. Dan ya, laban otik itu ngerusak nyak-nyak tu nyadi ke pemerindang, merindang penghidup ya. Tang nak bak kita itu ngelala Tuhan, bak kita itu ngelala Tuhan, kita yang ngamik, ya itu oleh nyungkak niri negi ke penghidup kita. Ya, itu oleh mantuk kita ini ya. So, nyak kebuah aku ngajar lebih lagi orang demiak. Ya mesti dibimbing kita apa inai lebih agak lebih anak kita tahu ke ni mak bukan dibimbing kita tik tua ya gig ya tik nemu Tuhan nami kesida enak teruna runa lalu nak labuh dalam panjuak orang bak dunia tu laban genak teknologinya megak orang oleh manjuak kita.
3: Ya. Sajurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Pergelan sejalan. Ya, segala sejalan kau, kami datang bawa kita dalam program Romantika Y. Okey, kita japan Romantika Y tang agi bisa lagu gawai ke dirintai ke aku kepala kita agi dengan kami di selampur dua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Okey, itu nyadi di Johor Baharu ya. Bas bengkah program ibadah korban ke diatur ba kampung tenang Sungai Tiram Johor kemari ya. Okey, sidak ia begau udah begau si lelaki itu tadi kena tandu jelu kerbau ke lepas hari tancang tali ya. Okey, nyerang lelaki itu ngujung kia tadi patah rusuk tulang rusuk muak ke kibak ya. Bab video ke dikongsi ke Malaysia Manyuh dalam penglama ia 40 second mandang ke jelu kerbau tu ya, kira ke nak mulah ngerang si kini wai agresif yang nyerang bala manyuh ke benung sama ngulu program ibadah korban ya. Okey, warna celum ya tu tidak ke kita buat video ke barrel kalau lelaki ke balat bakalnya udah ditaban ke berubat ngagai hospital. Nama-nama jap pengawak ya. Tentu ke kita nya berarti ke utai ke nyadi ngelingik kita wai ngambil ke sama belak likun. Lebu kita ke derba megak kadang-kadang api gadungnya enggi kita ita kadang-kadang lebu kita ke baru dekat perengkah nyetat ke kereta kita motosikal kita kaban kita hari simpang kebukanya megak ya tajak pen api dah berbalik mirah tidak yagi ngelaban api mirah anam bekenyau lagu ri Halbert Band lekas sampi kena lagi Excel andai dapat ku undurkan masa dalam Romantika Waikidai.

Mudah datai ba Maya Kitai dekat nombor lagu-lagu ke masuk semifinal ACSJ ke-9. Semua 24 lagu tu dekat dipadah ke kena hari 5 tu 29 hari bulan 5 2026 pukul 3 ngalih hari. Kita boleh ninga ke ba Radio YFM ngamuga Facebook YFM Iban. Sama-sama meh kita nganti ni bagi lagu ke dekat berpekit ba semifinal ACSJ ke-9.

Kita ke nada gawa udah ke misi tentu yang ambil peluang hari 6 gawa hari minggunya berengkah mulai ke diri kira ke kemenua tau ke kedua yang kanya ke misi ngelantang ke hati ya nyapa dulu dengan kita di FB kami Aina Clay MA sepertugas di konti yang minta lagu Florian Hyde. Okay, kena merindang semua bala ke ngelalameh lagu baru hari ya kokia terima kasih ya. Kedua tu ianya Margaret Uncing MA lagu seperti yang bunga jarau kena merindang kaban dia Ricky Ribot and Desmond Andy Tinggi Mary Ben Martin James Anyau Stamos Steve Still Love Mami Abah Anita Nawai Eli Spencer ngagenduan mega selamat bertugas sama di gawai Gayu Guru lantang senang uha ke kiamat dia ya baca neh. Okey, ketiga tu ianya peninggal kita. Okey, Flora Daly MA minta lagu Florian Hyde Gaw Roy Jilum lagu gawai nunut kurak maya gawai. Okey, kena merindang semua peninggal kita ke malam tu ngarep ke terperindang Lina Bugis MA minta lagu gawai kena merindang semua peninggal kita ke bising-bending ke radio malam tu ya ngarep ke terperindang terima kasih Lily Anthony bising bagai nyapa kita minta lagu gawai kena merindang semua peninggal kita terima kasih ya kesekal itunya Alex Delta Bina Watabarau di rumah Juana Selaja Pentiak Baru Skrang Uncle Lily MA Benoningan Nuan yang minta lagu Romless Walter kena merindang semua kabar-kabar kesuah ngau berpesan ngelamat tu meh kokia agar genuan mega selamat bertugas di konti salam sayau salam rindu selalu selamat gawai ngagai semua bala kita kokia kesekali tu Emilia Miru Chadari USM Pulau Pinang Angan Amai MA malam tu ia minta lagu Lisa Francis yang merindang Andun Stammer Stevie Still Love Erijang Daniel Samuel Modin Emilia Sam Peter Tingkau Kujam Saba Sojo Soma Rino Roy Kuang Catherine Robin Sino Nedi Michael Elmi Polimasin Rosliau Lina Bugis Ricky Rack Bibiana Robina ngagai abang ngemak ya malam nyadi ya kingo ini. Okey, nenek tersayang kau kia ini ya Mary Ubal Martin biar mengak genuan mega MA selamat bertugas kagai mak ngau abak ya minta anti bak airport kucing okey pukul 1 ngali hari 30 hari bulan 5 tila ya okey kena kari 6 kira kesempat lah ninga carota kenyalang neh lebuh nuan kau dah tamak ngagai kereta terima kasih Emilia Amy Richard selamat kemisi pulai ke Sarawak ngagai nuan okey nyapa baru balik kita lagi kita terus berlindang ke lagu di sada Reza Reho Gawai Data Yagi ke Kiau dan mereka lagu Rebuy kita Romantika Why You Are The Reason Callum Scott okay dan mereka lagu Reflorence Low Peminat Nuan.

Yeah, malam tu Florence Low dulu berlagu. Kita kena lagu Florence Hyde. Malam pergi lah aku masang ya, ya. Ana Irawati. Okay, Alexis David Biju, M.A.S. of the Gas, mana hari di betul ni dengan Nuan tu. Kekia, you minta lagu. Dan berita kabarnya, Cecilia Marlon, Sylvia Andrew Bardal, Alice Spencer, Caroline Mead, Marjorie Albert, Abby Mary, Angelina Mieng, Dawa Tenggoling, Chindu Embuyau, Stephanie Langi, Melse Bulan Pegerindu, Catherine Robin, Agnes David, Thomas, Stevie Stiller, Folly Mousing, Alex Daltabina Watabarau, Mami Chan, Lisa Munga, Silian Lin, Kanyan Rejab, Lini Ying Liang, kau semua kaban keng lalam eh. Ngarap kata perindang selama gawai daya kekia Jonas Tulang MA berdapulang lama menua ribu kesama aja kekia yang minta lagu kena merindang balakaban kesama profession lah bakaya bakasida gelengi seli Becky Usin Helena Sia Joseph Lydia Badi Yvonne Kerapa Georgina Dixon Nadira Abdullah Anita James Jingan Love Laura Fred Hop Love Andu Anna Christian Ali Rajina Kintan Jua Jim ngarap kata perindang ke kia Catherine Robin di Tabuan Kucing MA minta lagu gawai kena merindang kawan belayan kawan-kawan FB Indai Tony di Seratu Adin ngarap ke boleh bertemu maya gawai ke dekat datai Shasha Amanda nadai pula gawai 2MA 1 bulan ngabang ngagai bala menyadi nyajak meh ke kia minta lagu gawai Melissa Francis kena merindang kawan-kawan ke ngelala meh tindak lagu hari Margaret lagu namanya neh lagu begawai atas kapal meh henti bisik ya udah ditebah tadi ya lagu kebuka yang kena sempat tebah malam tuai pagi lah MA nebah ya Nerawati Tanjur Maung so tujuh lagu gawai kita dia menikah lagu Diana Shini isi hatiku dalam program kita Romantika Wai.

Dalam dunia tu, kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkuang, bukit berberita ketega remawang, iban dipebasa enti bergempung. Agi mayu anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, iban kering enti segulai sejalai. Agi mayuh anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, iban berkuasa enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangkal ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, iban kering enti sama kuyang sawa singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngage semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngage batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemandai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!

Terima kasih semua. Kita akan dah join DJ May dalam program kita Pemirna Malam jam ketiga Romantika Y. Okey, Robert Ganja, Robert Megagi mendengar program kita. Terima kasih ya. Lagu-lagu ke dipinta keduanya Alaban kena sempat ditebah pagilah. Okey, nguji nebah lagu-lagu ke dipinta pala kita pagilah. Kita bertemu baru Pemerindang Malam muka pihak 29 hari bulan 5 ya. Bersama pukul 12 kita mending ke Timang Kerbak Tawas. Okey, bala kita ke Benung nyimpan betipan ke Gari Kerban ketika dibaik kita pagilah. Engkau nyamu puak pulai kemisi pagilah ya. Okey, ngarap ke nadai utai ke nanggul nekul. Pejalan bala kita ke mindah ya sekali ke ngena perengka pengangkut dirimpu tau ke depan. Perengka pengangkut mensia manyuh ya bas kini. Atau kita ke depan bilun. Okey, hanya ke Samalikun datang agai palan ke dituju ya. Tiga lagu ke dirintai ke ungkap ya Romantika Wine kita. Astrid S Ngau Brett Young I Do lagu ribai kita. Mendingkan lagu Bidayu Seribu Suak Lagi Michael Gayut Ngau lagu ke penudi Karen Libau Semina ya. Ungkap ya malam tu Pemerindang Malam. Terima kasih semua. Kita kegini kami di selampur mula kita Sarawak Bumi Kenyalang nak 101.3 di Bandar Kuching, Kota Semarahan. Tau kegini kami secara online ngena RTM Klik ya. Ingat pesan DJ May. Kembali kita ke baru ke belalak malam tu ya. Tinduk engkau hati ke lantang. Tinduk jenak boleh mimpi ke mana. Jangan lupa untuk bahagia. Conversations, 'cause I thought I heard your name, or just illusions.

0: feel like I'll be okay.
1: Jadi kita GPS mesti melihat depan dan juga mesti ada susunan pimpinan yang meneruskannya. Saya nganti Denan. Nasib kami dua Denan diasuh oleh Sidak Datuk Jabu tu, Tuan Taib panggil. Dan kami ngasuh lagi yang muda-muda tu. Jangan kelak engkau calon orang muda, kita si mau. Apa orang muda jadi calon? Kita combine orang tua orang muda sama-sama. Wanita, lelaki, supaya masa depan terjamin.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Mandang ke penusah bapadi Bak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat, tip guna, ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi, arulah didriba, tina nitih ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh deriba, boleh ngelimpang ke runding, lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara, ketau diperhati, kena nyelih ke penusah bapadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincing, tau ke ngerja pengawal, boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.

Cekuya. Dai udah biar-biar.

Lintas hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

Mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat, tip guna, ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi, ariulah tidriba, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba, boleh ngelimpang ke runding, lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara, kau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing, tau ke ngerja pengawal, boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ARI YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Dalam tiap itu utai ke
2: dikerja
1: ke itu mesti ya bisi tang ya megang.
2: Segi amatnya tadi. Nanti itu ada lebas, ada limit muni ke jaku kemari itu. Utai yang tadi nyangkanya dekat pulai baru kemudian setua lagi.
1: Betul. Hanya kebuah anang kak lalu nak bertang-tang muni ke kita.
2: Cara muntang tu ya suah kemudian setua tu.
1: Betul. Hanya kebuah orang kepada abarum yang panjai. Sebenarnya penuh sadat tak lagunya.
2: Lagu kemudian cak. Berundiang panjai sebedau penuh sanatai. Kemudian nak
3: anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

kikir ya kunyum. Sama mana, tasik menua kita itu. Dan nama kebuah. Setiap kali dia tutup, kita nurut tasik. Kita mendaknya penuh urat, penuh kong kerja kuci, kumbang kacang. Pisik mengganda tutup, untuk buang. Kadang-kadang pisik enggak kita sudah berlipar. Pada hari dulu ya, tinggal kurang ya. Nama penuh tutup. Kadang-kadang pisik bunyi ke lagu, telinga kita tak lutup. Jaga ambil pemesir yang pak menua kita tutup, utup. Ngai ke dunia tu lah, semua malas baru ngalai kita. Lalu kita dia tinggal, enggak penuh syah, enggak disadar. Nyanyi utup. Jaga ambil pemesir yang pak menua kita.

0: Tuan.
1: Yes.
0: Dito tuan ngetu nyamai kalau mi dito. Dito tuan apa kalau mi?
1: Oh, dito ya? Eh?
0: Oh,
1: dito tu pada nyamai nak.
0: Ngetu.
1: Bahlah tuan, ngetu dito.
0: Eh tuan, nama motosikal nak luak deh.
1: Eh, ukainya lama. Ya. Napa wajah nya ukainya mangga sejam. Tuan dito. Eh lah, kada aram.
0: Oh, aram.
2: 5 minit udahnya.
0: Udah dito tuan, ampulah itu ah.
1: Eh, yes. Ukain dito aku pakai motor tadi. Nih, ini motor aku. Ini motor aku.
0: Nyir, benar nyir.
1: Motor aku.
0: Bisa ramai motor tuan, tuan.
1: Motor aku. Luan ku bro biar ki. Udah gatan pati.
2: Ah, tak japan dah lama kita getu pas siti-siti tidur. Anang nak ingat ngelok motosikal kita. Pencuri ndak kalah nganti lama. Sesikian pan dikenyadi ke sida. Pesan anang nak ngelok motosikal tu. Ari YFM Iban RTM Kucing.
0: Tuan. Ha, bekeni to pula itu deh.
1: Eh, kapan dah? Depan basmi tu aram. Aku ke kunti ku tiga lagi.
3: Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban. Enti ada duit ka meli, tulung share ja bermedia sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ka nulung. Pesan tu area ku Natalia ni angga YFM.

Perembu manah pejalan kita, pilih tak ke mumpuk bajam ke patut. Seliah ke hari deriba lebuh lelak, ngantuk tak ke maya udah bising hirup aib bisa. Anang nampung kereta bukai kelalu semak, titih ke semua atur jalan alun. Anang kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Ginat, mari selamat hari gawat, nuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai ngamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah, bertucung baka bukit, nungkat neraja, berkebung baka langit. Terang

0: Tuan.
1: Yes.
0: Dito tuan ngatu nyamai kalau mi dito. Dito tuan apa kalau mi?
1: Oh, dito ya? Eh?
0: Oh.
1: Dito tuan ada nyamai nak?
0: Oh, ngatu. Ah,
1: baharap tuan, ngatu dito.
0: Eh tuan, nama motosikal nak luak deh.
1: Eh, ukainya lama. Ya. Napa wajahnya? Ukainya muka sejam tuan dito. Eh lah, kena aram.
0: Oh, aram.
2: 5 minit, udahnya.
0: Udah deh tuan, ampul lah itu ah.
1: Eh, yes. Ukain dito aku pakai motor tadi. Nah, ini motor aku. Ini motor aku.
0: Nyir, berat, nyir.
1: Motor aku.
0: Bisa ramai motor nuas, tuan-tuan.
1: Motor aku. Luan ku bro biar ke. Udah gatan pati.
2: Ah, tak japan dah lama kita getu ba siti-siti duar. Anang nak ingat ngelok motosikal kita. Pencuri ndak kalang anti lama. Sesikian pan dikenyadi ke sida. Pesan anang nak ngelok motosikal tu. Ari YFM Iban RTM Kucing.
0: Tuan-tuan, bekeni to pulai tu deh.
1: Eh, kapan dah? Depan basmi tu aram. Aku ke kunti ku tiga lagi.

0: Buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang ari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayu sama bersawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
1: Ingat ke YFM, radio kemerdekaan kita ditinggari.

0: FM. Niaga bola kita nun ia ke benua posing maut bersenyap-senyap ke kendera bebelah rancan dia diserian oleh menega kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: Maya kabar nyua barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni kau untung tip bakanya. Tolong me bisnes kaban. Enti ada duit kau beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ilak kita nyua barang, sidak ia kau nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni anggau YFM.
1: Serikai 94.6 FM. Segulai sejalan.

0: Sebuli engau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kita bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
1: YFM.

9 pagi hari Gereja Anglika kena 29 hari bulan 5. Keterbatu aku dulu lekat meri selamat pagi guys semua bala peninga. Kutu Bishop Nelson tugas bulan hari Gereja Anglika. Ku kemai kita sama sembiang waktu pagi tu dini nur kita jamaya tu. Awak kita berengkah ke hari sehari tu ngau sembiang. Kita patut beri terima kasih setelah puji agai Tuhan. Tiapai kita lepas ni udah merik kita malam tilikun. Lemai kita mada hari siang hari itu. Kita patut terima kasih ke semua berkat sudah beri yang agai kita. Sampai kita. Alatalah teman-teman berkuasa apai kami tinggumuan pengasih yang pengerindu. Kami sampai ngadap nuan pagi itu lemai dekat merik Tuhan terima kasih. Kesemua pemanah kita sudah terima kami dalam hari kita sudah. Lebih lagi kami beri puji bagi Nuan Tuhan ke pengerindu. Nuan tip madu besai. Itu sudah nebus kami riduso tak maik pemati. Kami minta Nuan Tuhan beri kami hati tip berperagam ke pengasih Nuan. Kami kami tahu muji Nuan ukai semino ngembulut aja. Tanggulah kami. Sampai itu minta kami nama anak Nuan Jesus Kristus di Tuhan serta penebus kami. Amin. Baca kita hari pagi itu hari Bob Kudus pagi itu dia ambil hari Injil St. Mark bagi 11 berengkah dibaca ayat 12. Hari Siti lebuah sidak pulai hari Betani ia lapar lebuah ia terpedok ke hari jauh sepun kayu arak ti berdaun ia mansang ke kayunya dekat ngigok buah buah kayunya. Lepas yang datai buah kayunya, ia nanti temu ke buah. Buah kayunya, tak seminok daun aja. Labannya, nak ukai musim buah harap. Ia berjakuk, lalu berjakuk dengan kayunya. Awak ke orang, nak lagi makai buah nuan. Sidak murid ia, ningonya. Sidak datai di Jerusalem, ia tamak dengan rumah sembiang. Lalu berlabuh muru orang ke berjual berbeli dalam rumah sembiangnya. Ia nungkup ke meja orang ke penukar wang, ngau bangku orang ke nyual burung acang. Lalu ia nak nyagi orang mayu tayin dengan rumah sembiang. Undangnya ia ngajar orang mayu aku ya. Nak udah tulis rumah aku dekat kumbai rumah sembiang ke semua bangsa. Dan kita udah ngagak ia jadi sarang perumpak. Lalu sidak tua imam kau, sidak pengajar adat ni ngonyo sidak majak begigok ke jalan munuh ya. Leban sidak takut ke ya. Leban semua orang mayu lah. Belo alit hati ni ngo ajar ya. Lebuh hari nyo lemai, ya ngau sidak murid ya pansut hari negeri nyo. Tu jaku Tuhan. Terima kasih kalah tolong. Sampai kita ya. Pak kami di surga, kami beri puji ke Jakub Nuan. Kudah dengar serta baca kami tadi. Saup kami ngau kuasa Ruah Kudus Nuan beri. Merti ke Jakub Nuan lalu nidiah kajian Nuan Tuhan. Pagi itu kami menggap sampi ke semua minsio dalam dunia itu. Kelebih lagi sidak ke menua tusah. Jamai itu ketegal penusah ke bisik nyadi. Dalam sekedok menua di dunia itu. Sampai ke semua tuai-tuai, ke megai menua, ke bisik penusah, ngau penyarut jamaya tu. Saup sidak mutar ke penyarut, ngau penusah, ke bisik nyadi. Sampai megau pagi tu, sampai kami megau sepagi tu, ke sekedak menua, ke bisik berperang. Ngampangan diri, kami sampai minta perang, ngau penyarut, di bisik nyadi, tau badu lagi. Lemesia tau dia berbaik, ngampangan diri. Sembilan megok ke menua kami Malaysia, kelebih lagi negeri kami Sarawak. Sembilan ke semua ke megai kuasa dalam nuat tu, ngambil sidak ya diri yang nuat Tuhan. Kami nyerah megok ke murang kengintu pelikun dalam nuat kami, bala sudah polis, ngau sedadu, ngambil sidak megok diri yang nuat Tuhan. Sampai itu, minta kami nama anak nuat Jesus Kristus di Tuhan serta pelepas kami. Amin. Sampai Tuhan Yesus, baik kami di surga, kudus menama Nuan. Datai perintah Nuan jadi mempunyai Nuan. Maka dalam surga, kena mengkau dalam bumi.
Beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami, maka kami ngampun orang yang salah ngelaban kami. Itu kami dari penguji, lepas kami dari penyai. Kerana nanti mpuh perintah, ngau kuasa, ngau mulia. Dia tu datai ke belama lamoya. Amin. Wakala talo payah nak ngurwal kudus merekat ke kita. Lalu itu kita sehari itu. Ngau ke belama lamoya. Amin. Kena ngujung ke sembiang kita pagi itu. Kumai kita nanyi pantun nombor 1, 1, 0.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikebenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bulan Mei orang putih, nyak bulan 12 kita dayak. Lalu bulan tu megak dikumai kita bulan kelelang.
4: Jadi pantun ke disebut kita bersimbai ngau bulan kelelang tu ianya munyi tu.
5: Ku dekat belagu singa semua orang galumuk gesida inu sama ngau bujang nampung singalang burung tuntung menawalang bulan 12 dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga arir say nunda bansa orang belum mak main bela nak uji katulang siapa kita keriang nyak gak menang ngintai adat gawai kita ngami orang gerah gak bilang rumah kita sama ngadang kita hari besai dama bulan lelang. Tiap gak udah genap, nadai bisi kurang. Tiap gak kita mitiang, runiang sama serang. Ngaduh ke adat baru, nunda bansa orang. Nyimpan gak dama bulan, nadai tahu hilang. Nyarak dama pangawa, nadai tahu kurang. Niap gedama surat semua nemu magang. Sekolah ngaga engka darah ngau bujang. Susah baka keudah alah laban nurang. Duit ke kita mimit ni tau menang. Ngiau kelalu nyampau susah maya hutang.
6: Pengerap pagi, pukul 6.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

Hari di utai orang hadi kena ngapun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi tu peningat ya. Bertemu baru kita pagi hari 5 ke hari tu 29 dari bulan 5 2026. Ya, retinya tinggal 2 hari puang piagi meh. Kita ke dekat nyambut dari kawai. Mayuh bala kita ke udah datai di menua. Bisiknya ke engkau baru dekat pulai ke menua Sarito. Jadi sama ngarap meh kita ke engkau pulai Sarito lagi kini. Ngarap ke likun pejalai kita ke mulai ke diri ke menua ya. Okey, mari selamat pagi kita ke bisik mendiang ke YFM ke pagi tu. Nangira dini nur kita ke boleh mendiang ke program kita. Harapkah kita sama angkat dan ingat lantang muka ke pagi tu ke mayuh muka kita ke dekat nurun ke pasar berbeli ke barang lebih lagi barang pemakai ke dikenal kita nyambut pengerami hari gawai yang okay, jadi ke pagi tu kita bergolak hingga waktu sem untuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Nang bakal selama awak ke pagi tu pukul 7 pagi tu lagi macam pesan berat atau ke pesan ke berbatang 7.30 pagi nabur ke berita pagi lalu pukul 8 pagi tu lagi bakal selama bergulai program 2 pagi Y ya. Okey, jadi ke pagi tu kita berperinan dulu ngau lagu-lagu ke udah disedia kaku lebih lagi lagu-lagu gawai maka ya. Kena kita ngericah ke pengerami hari gawai. Dan sebenarnya kita mendiang ke dulu lagu hari Isali Sweetie Sayau.

0: kita menjaga pengelikuan dia lain mah. Bila bos kita ni riba mengasai dirinya lelak atau ke ngasai diri mesti sebening ke bisi udah ngelaban air beram anang riba dulu nganti dirinya nyonya mai papalak nyonya mai nya baru tahu riba ngabe ke pengelikuan jalan lalu untuk dijaga kita lalu piap ke kaban belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang dilebuh kita yang berbelanja maya rigawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita aja awak nyadi siti tak utai kat sebut yang ku ditu ianya ini aku ngai nak ngerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai lebih kita nya berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nya tusah tahu ngasuh rumah panjai kita ngus tahu ngasuh rumah kita ngus ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggal penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Taban Parlimen P202 Sri Aman.

Ya, merindang kita ngau Siti lagu gawai dari Betty ya, celap Linda Penguan Menua. Nyerombak hari gawai kita ke dekat datai. Engkau kita mendiang ke YPM dalam kereta atau ke perengkap pengangkut kita ke pagi tu. Engkau lagi nurun gawai ya, engkau sarito hari ke penudi kini kita ke gawai. Berdau kita ke pemisi. Lalu pihak mereka engkau bala kaban kita ke engkau nadai pemisi ke tahun-tahun ya. Nak ngawak ya, laban kita boleh berami kawai Pak Menteri atau kengusung pala kaban. Lalu pihak mereka kita akan ke dekat mupu pulai ke menua maka ke sarito ya. Jadi ngenang kita ke bertengah ke jalalun atau berkongsi ke penerang kalai upis kereta darat JPJ Sarawak nang udah berjalan ke operasi khas Pak Jalalun nyerombak musim pengerami ya. Kaliatur tu udah diperjalai ke Kenyau hari 24 hari bulan 5 tu tadi. Ianya berengkah hari Raya Haji. Lalu ditampung ngakai ops hari gawai. Ke diatur nyentuk ke 6 hari bulan 6 2026 tu ilah ya. Jadi operasi khas Pak Jalalun tu diperjalai berindi hari perengka pengangkut ke bertambah Pak Jalalun lebih lagi maya musim pemisi dengan maka musim pengerami tau ya. Jadi upis kereta darat tau ke JPG dekat berjalan ke pengawal Pak sekedar kanan dur ke lebih lagi kanan dur ke suah nyadi penusah berpadi Pak Jalalun di Serata Menua Sarawak ya. Jadi mensia mayuh ditangkan atau ke dilalau ngambil tentu ke perengka pengangkut kita entadi likun sebedau kita ke ngepun ke pejalai kita ya. Lalu pihak Mekah anang kelalu laju lebih lagi lebuh kita ke mansa genturung pendiau rumah orang pihak Mekah bak simpang ngau Mekah bak kandang piten ya. Okey, lalu pihak Mekah anang kena ke telefon bincing lebuh kita ke driba. Okey, lalu pihak Mekah anang anak kena lulang penglikun ngau meka tupi keledar ya. Kita ke ngena motosikal lebuh kita ke bertengah ke jalan alun ya. Lalu pihak meka nanti semua kelalu ngantuk tadi tahu ngetu nak lama ya. Okey, lapan Siti hari kebuah penusah berbadi Pak Jalalun untuk nyadi meka kebuah orang keteribuan tadi ke ngantuk ya. Okey, jadi harap ke kita sama nemu tanggung pengawal kita lebih ke bertengah ke Jalalun lebih haki kita ke driba laban kita yang tadi mai diri sebili ya. Ngau beka nyaga penglikun orang bukai ke bertengah ke Jalalun ya. Okey, lalu ngau nyak beka upis kereta darat ke JPJ Sarawak beka dekat nerit ke atur ngagai driba bas ke dekat jalan ke pengawal sida lebuh musim pengerami itu ya. Lalu JPJ Sarawak maka dekat terus merasa tiga terminal bas besar di Sarawak. Ianya terminal bas di Kuching, Sibu, Ngamiri dikenal nanti ke bas ke ngangkut mensia mayuh maka likun sepemancai musim pengerami itu ialah ya. Okey, hanya berkawal ngau ops gawai Dayak 2026 ke di pejalai ke upis kereta darat atau ke JPJ Sarawak. Lalu tentu ya ops tu di pejalai dikena nantu ke penglikun mensia mayuh ke bertengah ke Jalalun lebih lagi maya musim pengerami ya. Harapkah kita sama nemu tanggung pengawal kita meh lebuh ke driba Pak Jalalun
kita akan mulai ke diri kemenua tau ke bisik minah maya musim pemisi ngau pengerami tau ya. Okey, tu hari William Awiang agak hati maya kawai kena merindang kita ke pagi tau ya.

Aku Cikgu Tubal Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku

0: Kamrik pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak kelebih lagi menuju peningah YFM Iban.
1: Aku Dampi anak Datuk Tutong ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia beri Selamat Hari Gawai Dayak gayu guru gerai nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngaji ke semua kita gerai boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita ingin tu gawai daya tahun tu.
2: Aku kun selalakin gol timilan pengusi majlis daerah Lubantu dekat merek pesan selamat itu hari gawai daya ngagai semua bangsa daya di menua Sarawak ngau semua peningal YFM Iban bersampi ngaji ke kita gawai tahun tu gayu guru gerai nyamai antang senang boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bilia. Selamat hari gawai

Aku terbawan mandi, meri selamat hari gawai Dayak ngagai semua peningau YFM, pihak megak ngagai bala peningau keseluruhan nyukung aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketawa untuk ngati tilantang serta berserakup begulai ngepangan diri. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422. Okey, jadi itu macam dulu pesan ke diterima dari peninggal kita ya. Kalau pesan ke terubah tu dari Angeli Rendi. Kalau pesan tu madah ke pengawal berantu atau ke merkat ke regang niang jamba yang nak rimbau. Ngau muka niang Shelly yang nak rimbau. Ke dekat diatur pagi tu lagi ya, pukul 9 pagi. Ba rumah sidampu, ianya ba rumah pilih Ngkerpu Ulu Lingga. Jadi penerang ke sili lagi berkawal dengan pesan tu, kita tahu bertanya ngakai Prida Anak Libin bak lumur kusung 13663309 kusung. Jadi pesan tu nucu kaban belayan di serata Nur madah ke merkat ke regang niang jambai anak rimbau ngau muka Shelly anak rimbau ke dekat diatur pagi tu lagi ya, pukul 9 pagi ba rumah sidampu enya ba rumah pilit Ngkerpu Ulu Lingga. Jadi pesan kedua tu enya ari Albert anak Jelun. Kalau pesan tu madah ke pengawal sebiang, terima kasih ngomong ke niri ke regang niang singkut anak badi ya, ke dekat diatur 2006 tu ilah pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya dekat diatur pak rumah sidempu inya pak rumah kanda skim sekarang. Lalu penerang ke sili agi tahu bertelepon ngakai umur kusung 17-769-2676. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Serata Nur. Madah ke pengawal sebiang berterima kasih ngamuka pengawal niri ke regang niang singkut anak badi ya, ke dekat diatur 2006-2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya dekat diatur bak rumah sidampu inya bak rumah kanda skim sekarang. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya hari mampa anak bungkuang tau ke inai mukan. Jadi pesan tu madah ke inai ya, biah anak sawiang, biah anak sawiang udah nadai. Lalu niang tu dekat di sengai Balamayu malam tu lagi bak rumah satu Malaysia kapit ya. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila bak penam Methodist kapit. Jadi penerang ke siliak berkawal ngau pesan rabat tu, kita tahu bertelepon ngagai inai mugan pu bal umur kusung 115-892-3871. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Serata Nur kena ulih disebut itu magang madah ke biah anak sawiang, biah anak sawiang udah nadai ya. Lalu di sengai Balamayu ba rumah satu Malaysia kapin, lalu dekat dikubur ke pagi pergila ba pendam Methodist kapin. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah ianya ari pesan ari Jebli anak kedawa tau ke apa iki ya, madah ke pengawal berantu ke niang apa ya inya niang kedawa anak gemar tau ke apai madiang ke dekat diatur inya 2006-2026 pagi hari 2 niki ke sungkup. Lalu 3006-2026 inya ke pendam ya. Jadi pengawalnya diatur bak rumah sidempu inya bilik lumur 6 rumah ayang sungai Wong Ulu Muka. Jadi penerang ke siliak berkawal ngau pesan tu, kita tahu bertelepon atau ke bertanya ngakai apa iki ya. Bak lumur kusung 14-895-2148 tau kenuju bibi ya kusung 13-842-0531. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Serata Nur kena ulih disebut itu magang madah ke pengawal berantu keniang kedawa anak gemar tau ke apai madiang
Kalai 2.6 2026, inya pagi hari 2 nikik ke Sungkum, lalu 3.6 2026 inya ke Pendam ya. Jadi pengawaknya diatur apa rumah sedempu, inya bilik lumur 6, rumah ayang anak seran, Sungai Wong, Ulu Mukah Selangau. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah, ianya area tajim tau ke slow nyaring anak lindang. Jadi pesan tu madah ke Semiang merekat ke Regang, niang apa sida, ianya niang lindang anak incul ngau niang Jovi anak lindang ya, ke dekat diatur pagi tu 29.5.2026 pukul 9 pagi. Jadi pengawaknya diatur apa rumah Sidampu, inya ba rumah Edmund Tayen, Sungai Rebuh, Batu Lintang, Undup Sri Aman. Okey, jadi penerang ke sili lagi berkawal dengan pesan tu, kita tahu bertanya ngagai tajim ba lumur kusung 111 588-6317. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Seratan Nur, kena oleh disebut itu magang, madah ke pengawal merekat gergang niang lindang anak incul ngau meka niang Jovi anak lindang ke dekat diatur pagi tu lagi pukul 9 pagi ba rumah Sidampu, nya ba rumah Edmund Tayen, Sungai Rebuh, Batu Lintang, Undup Sri Aman. Okey, lalu pesan ke Siti Topninga, ianya hari Banyan anak Litung. Jadi pesan tu madah ke Inaya, Cula Nak Sabi, Cula Nak Sabi udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Bala Mayuh, malam tu lagi per rumah Sidampu, ianya per rumah Samai, Semui Baru, lalu dekat kubur ke pagi pergila ya. Jadi penerang ke sili lagi berkawal ngau pesan tu, kita tahu bertelepon ngagai Relinda anak Banyan bak umur kusung 13 844 8446, atau kenuju Banyan anak Litung bak umur kusung 17 712 2408, tau kenuju Jabah Anak Lituang kusung 112 930 2866. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Pak Semui Skandis Sebeliau Sedarat Merindun Serubah Ilik Ngaulu Kesit Lubuk Subung Nangga Tiga Ngemah Serembai Jangin Setengin Titu Nibuang Kapu Sengkunyit Meriuk Sedan Penebak Ulu Layar Betuang Rumah Buli Lacau Baru ngau Kaban Belayan Kebukai ke nda ulih disebut itu magang. Jadi pesan tau tadi madah ke Cula Anak Sabi, Cula Anak Sabi udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Bala Mayuh, malam tau lagi ba rumah Sidampu, inya ba rumah Samai Semui Baru dekat kubur ke pagi pergila ya. Okey, inya ke sekedar ri pesan ke bisa diterima hari peninggal kita ke pagi tu ya. Datuk lagi nampuang maca pesan ke bukai.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pemakai ti nyamai ngau asai pemakai asal, kenap meh produk babas.
4: Produk babas digaga ari rempah hutai tumbuh asal.
3: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa. Kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, gau tepung biryani campur babas.
4: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
5: Okey, hanya di lagi macam pesan bukai ke pagi tu ya. Pesan ke sekali tu hari tunyi rusediah anak jala. Jadi pesan tu madah ke semiang 100 hari ke niang ngelambai atau ke niang naul anak nuduang ke dekat diatur pergilah ya 30 hari bulan 5 2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya dekat diatur ba rumah sidampu enya ba batu 21 lubu antu. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di seratan dur. Lalu penerang ke sili lagi berkawal dengan pesan tu. Kita tahu telefon ngagai Walter Janti yang anak ngelambai ba lumur 02319 04462 ya. Okey, jadi lagi nanduk pesan tu, kalai pesan tu madah ke semiang 100 hari keniang lambai tau keniang nawal anak nuduang ke dekat diatur pergilah 30 hari bulan 5 2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu ianya ba batu 21 lubu antu. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya ari dia anak dawa atau ke indai bunyam. Jadi pesan tu madah ke laki ya, empenit anak lambat ya, empenit anak lambat udah nadai. Lalu niang tu dekat di sengai bala mayu malam tu lagi ba rumah sidampu ianya ba rumah Jimmy atau ke rumah Joseph Brayang ulu ruban. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu muka nuju kaban belayan di seratan nur kena ulih dirintai ke Dito Magang. Madah ke penit anak lambat ya, penit anak lambat atau ke apai bunyam udah nadai. Lalu niang tu dekat di sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sidempu ianya pa rumah Jimmy atau ke Joseph Brayang Uluruban. Lalu duka dikubur ke pagi pergila. Okey, lalu pesan ke bukai tu peningah. Jadi pesan ke Siti tu ianya Ria Justina anak Edwin madah ke apa ya, Edwin anak Gangga eh? Edwin anak Gangga udah nadai muka. Lalu niang Edwin anak Gangga tu dekat di sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sidampu inya ba rumah Jampi lubu subuang lemana. Lalu dekat di kubur ke pagi pergila. Jadi penerang ke sili lagi berkawal dengan pesan tu, kita tahu bertelepon ngagai Justina ba lumur 01-590-598-9503 atau kenuju Musa Gangga ya 013-810-6328. Okey, yang tadi pesan madah ke Edwin anak Gangga. Edwin anak Gangga udah nadai. Lalu dekat di sengai Bala Mayu malam tu lagi ya, bawa rumah sidampu inya bawa rumah Jampi lubu subuang lemana. lalu ni yang tu dekat kubur ke pagi pergilah. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Seratan Luar ke nak boleh disebut di tu magang. Jadi pesan ke Siti tu hari suntai anak janting madah ke pengawak berantu keniang apai ngau niang indaya inya janting anak rabang ngau tipah anak rabing ke dekat diatur 2006-2026 aba rumah sedempu inya berumah rawing sungai sejamban ulu mejau jalai sangan tatau. Okey, jadi penerang ke silia bekal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Ulih ke Hurix gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu di

0: benar ke Ari Upis iklan ubat? Heurix.
1: Angkai batuk baru ga?
0: Ha, ambil meh Heurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
0: Tak megak ngambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Heurix Gamat.
0: Ulih ke Heurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke Ari Upis iklan ubat. Heurix.
3: Okey, nak bakal selama peningat 7:30 pagi tu lagi. No nabur ke berita pagi di YFM. Kita berperinang ngau Siti Agil lagu. Berdau kita mendiang ke berita pagi. Merinang kita ngau lagu hari Richard Lee ke pagi tu. Yang terpadam mimpi.

Selamat pagi Peningah. Dia tu kemenabur ke berita pagi. Kita terubah tu batang berita. Dato' Pah Tinggi Abang Johari muji atur ti nyimpan duit nintim bulan ungkup ibadah korban. 94 buah rumah panjai dalam sita Kaunsel Negeri Bukit Saban nerima agih belanja lebih sejuta ringgit. 305 pintu rumah dalam sita Kaunsel Negeri Pelawan bisin nerima bantu kena ngadu ke rumah.

Jadi tu isi berita. Jelu korban timajak nambah, nyak ngayan ke ekonomi rakyat udah majak mana. Premier Dato' Pahar Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ketuk ngayan ke Mensia Mayuh udah majak sedar ke guna nyimpan duit nintiam bulan dikenak berjalai ke ibadah korban. Ia megak muji raban orang Ari Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU udah nyimpan duit nintiam bulan dikenak berjalai ke ibadah korban tingayan ke pengawaknya ulih dilanggur ngau tumu. Dulu akhirnya Dato' Pahar Tinggi Tan Sri Abang Johari kelalu nyadi kaban Kaunsel Negeri Sita Gedung bisip jadi ke pengawak Nur nyerah ke dagian korban Sita Kaunsel Negeri Gedung ba Masjid Al-Khautar ba Gedung kemari. Program tu mungkur 26 ikut capi, ianya 6 ikut ke diberi kaban Parlimen Batang Sadung, 19 ikut hari kaban Kaunsel Negeri Gedung ngau siko agi inya hari Agro Bank. 150 ikut orang hari 21 bengkah genturung pendiau bisin terima daging korban aba programnya. 94 buah rumah pancai dalam sita Kaunsel Negeri Bukit Saban bisin terima agih belanja projek miat menua pesisir MRP kelebih hari 1.022 juta ringgit bedau lama atau kaudah. Dalam pos Facebook resmi kemari, Sapit Premier Datuk Amar Douglas Ugambas madah kagih belanjanya diberi dikena nyukung program Kemensia Mayuah kelimpah hari dikena merik pengelantang ke Urang Mayuah. Agih belanja MRP itu bisik dua komponen besar. Inya tulung ngagai Komiti Pemansang ngau Penglikun Tumpuk Peniau JKKK serta Biro Induk Rumah Panjai berserimai ngau Ari Gawai tika dintu ndak lama agi. Pengawak non nyerah ke cik duit MRP-nya diatur bawa rumah mendit unsu penum ulu paku sepawah. Kelimpah renyok perintah megau bisik meri agih belanja RM5,000 ke tiap pintu rumah panjai dikena sidak ngadu ke rumah. 305 pintu rumah dalam sita Kaunsel Negeri Pelawan bisin rima bantu kena ngadu ke rumah ke diberi dengan projek miat menuap sisir program ngangkat ke pemanah rumah rakyat ke serantak Sarawak. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuah, pengawak berumah ngau perintah lokal Sarawak Datuk Michael Tiang Minti madah ke projeknya mungkur agih belanja kebulih 4.5 juta ringgit. Batang tujuh program tu dipejalai inya kena ngadu ke rumah tinya udah jai. Lalu program tu lebih ngemeran ke raban orang ke kurang penatai pemisi. Datuk Michael Tiang mansut ke jakunya ngagai pengarang berita lebuh ya kenemuai ngabas projeknya di Sibu kemari. Berbangunnya Datuk Michael Tiang madah ke timpuh nur berjalai ke programnya akib bisik timpuh 6 bulan ngau agih belanja ke agih bisik setengah juta ringgit ditau dikenal. Kebagi pengawak nur ngadu ke rumah tinangkan ketuila ia merambu dekat berjalai ke atur ti komprehensif nyeng kaum berunding merik bantu angkir bala pengundi di Pelawan ke diau bak luar sitaknya. Sebedar tu sidak semina bisin terima jako padah tinetap ke agih belancanya semina boleh dikena dalam sitak sidak nyampu. Tajak pihak Datuk Michael Tiang ngasai kediri bisik tanggung pengawak ngakil bala pengudi ke berjista bak sitaknya serta berguna ke bantu tang diau bak luar sitaknya. Perintah udah ngagih ke belanja 2.22 juta ringgit dikenap jalai ke empat projek ngangkat ke pemanah sistem payup graviti dalam sita Kaunsel Negeri Opar dengan agensi pengatur pemansang gerita Kuching GKCDA. Kaban Kaunsel Negeri Sita Opar Bili Sujang madah keempat projek tu nyerangkum projek bak Kampung Setungkur Baru, Kampung Setungkur Lama, Kampung Bitokan 2 tinye kaum Kampung Selampit 1 ngau Kampung Selampit 2 serta Kampung Rukam.
Ia mansut ke jakunya bak pengawal nasih tanah ke peruji GKCDS Opar di Lundo kemari. Ia ngarap ke tiap peruji terpejalai kenyak deka amat-amat nguntung kerayaan lalu leh tembuk nitiah ke specification ngau timpuh ke diletak. Kita dia tu penuh mendiang ke berita pagi hari YFM. Dagin hari 16 ikut capi bisi disaduang agak mensia mayuh bak sita Parlimen Sentubuang berserimai dengan program ibadah korban ke tahun tu. Menteri Pemansau Rindu Ruang Bilik Ngau Community Datuk Sri Nancy Syukri madah ke programnya ngayan ke penegap gempuang tara agensi perintah company luar ngau mensia mayuh lebuh tinggung bucur ke pengawak pengasih. Ia mansut ke jakunya bak program ibadah korban Parlimen Sentubuang kediatur bak kampung Bintawa Ilir di Kuching. Dagin korbannya disaduang berenggar-enggar bak sita kaunsel negeri dalam parlimennya inya Pantai Damai, Demak Laut ngau Tanjung Datu. Berbangnya Datuk Sri Nancy madah ke pengawal tinggal angkat ke pemanah bangunan Komiti Pemansang ngau Penglikun Tumpuk Peniau JKKK Kampung Bintawa Hilir udah tembok nar. Bangunannya dia tu udah boleh dikenal mensia mayuh ngau lantang serta likun. Ia maka bisa meri agih belanja RM8,000 ngagai JKKK Kampung Bintawa Hilir ngau RM8,000 ngagai Masjid Darul Islam Bintawa Hilir dikenak nulung sidaknya ngatur mayuh macam pengawal ke mensia mayuh. Pengawal nyeruri atap Masjid Darul Islam Bintawa Hilir Mega dekat di pejalai kena sawap ari agensi ke berkawal. 180 orang timungkur Raban Asnaf Nibia Tahfiz ngau mensia mayuh ke Bukai bisin terima agih daging korban sida di Asajaya kemari. Program ibadah korban tu bisin dur munuh 3 ikut capi ke diberi palan tahfiz tudahnya lalu disaduang agih mensia mayuh bak nurnya. Tiap ikut penerimanya sama boleh sebungkus daging korban ke berat sekilo. Alain itu ke dagingnya oleh disaduang ngau rentang ngake rapan orang ke diselinting. Sama berserata yang ke program itu inya sapit Menteri Pemansang Tumpuk Peniau ngau wilayah kelalunya di Kaban Parlimen Kota Semarahan Dato' Rubiah Wang. Siku orang ke ngena motosikal babadi nyawa lebuh 3 buah perengka pengangkut belantak bak jalai diplomatik di Kuching tumu pagi kemari. Penerang media hari Kepala Polis Pilih Menua Kuching ACP Alexander Aga Cabuk madah kesidak nerima penerang pasal penusahnya urung pukul 7.10 minit pagi. Pansiak ngayan ke penusah tu nyadi lebuh sebuah motosikal kedebaik siku lelaki ke umur 34 tahun tidak tayari tungak ke Taman Kopodim nuju ngagai jalan Demak ngelantak belakang sebuah kereta ke benung ketu bak traffic light merah. Dungujung ke keritanya terdujuk ke mua lalu ngelantak sebuah lagi kereta Bukai ke bak mua ya. Orang kena motosikalnya ditetap ke Raban Paramedik dari Hospital Besar Sarawak Lesi bak nur penusah tu kenyadi tajak pihak deriba 2 buah keritanya diriput kena bakal. Kes tu dipansiak kena Seksyen 41 Bracket 1 Akta Pengangkut Bak Jalai Alun tahun 1987 lalu pansiak ke Siliak agi penuang di pejalai ke. Jenaka nabur ke berita pagi, dikenak ujung ke berita pagi tu, batang berita dibaca baru. Datuk Patinggi Aban Johari muji atur tinyimpan duit intim bulan ungkup ibadah korban. 94 buah rumah panjai dalam sita Kaunsel Negeri Bukit Saban nerima agih belanja lebih RM1,000,000. 305 pintu rumah dalam sita Kaunsel Negeri Pelawan bisin terima bantu kena ngadu ke rumah.
Berita pagi itu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Jonathan Giri. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Sarito, 29 hari bulan 5, 1989. Kepala Menteri Sarawak, Abdul Taib Mahmud, nyebetak mada ke pengawal nyaga pengelantang rakyat, ukai seminat tangkup pengawal perintah, dan sama dipanggai bak bau semua raban bangsa, ngambil orang ke dituntung penusah, oleh hidup likun serta gerai. Jakutuk dipansut kia bak pengerami berjadi ke Indo Upis Baru, anak Bulan Merah Sarawak, didi penyadi ke Tuai Pemegai Menua Sarawak, Tun Datuk Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor. Ia muji gerempun tu ticaka berjalai ke tangku pengawal sida, bak pengawal pengasih, ngumpul belanja, serta bantu ngenyit mayatusa. Perintah ko ia, seminak berjalai ke perkara tindak ulih ditangkup rakyat, nya kebuah komuniti, ndak patut nyelia ke tanggung pengawal sida. Kelimpah ya tindakan kaban gerempun tu, ngambil seruran sedia napi penusah ngenyit, laban tasah ulih nyadi sebarang maya. Abdul Taib Megak ngarap ke pemayuh kaban anak Bulan Merah boleh ditambah nyentuk ke mangai 20,000 ikut. Bisi diatur maya pengeram itu, ianya nyerah ke anugerah pengiktirafan ngagai Encik Cho Chi Ming kenerima anugerah merit, serta tu mandang ke pemujur anak Bulan Merah dalam negap ke tangkup pengawal ia. Nyadi pangan perintah dibesar reti bak pengawal nyaga pengelantang rakyat.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Seleka jaku sarito ianya ngabih. NGABIH. Ngabih. Reti ngabih ianya jaku tena banget terang, tau kenyengala tidinga, ketegal ti sakit, bisik utai ngemedis tau kebebadi. Contoh ayat, security guard ti balak bakal dipantap orang kenerumpaknya, nyau ngabih berjaku madah ke utai ti udah nyadi. Nyanaka seleka jaku sarito ianya ngabih.
5: Seleka jaku sarito tau dipendiang ke kita nanti hari 1 hari 3 ngawari 5 jam 7.15 minit pagi.
6: Waktunya kita susah juga kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
7: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
6: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola, semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
8: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: gawai kita keliak ngawai kreato nya tadi macam
1: ada macam kan suah makul tanya orang minta tanya asmin meran ke minta meran ke jadi gawai asal kita keliak di itu kita lembong itu padi lembong kita udah tahu jadi ngabang kita dari rumah sebuah dari rumah sebuah rumah sebuah nak sama hari
0: kau
1: udahnya jadi dia tahu utai kena lainnya dekumai gawai daya nya bepun dari kumai Sarawak day kelia Dayak day dulu agi hari hari tahu hari orang pun mungkal gawainya semua udahnya nyu dekaga ke mana kita pejako awak ke lebak kita datangnya berbuat ke enam enam masa jam gagak siti hari indor balai ban tadi sama pula tahu ngintu utai ke kumai gawai lalu tan gawai tu kumai gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang kau ke gawai
0: buruang kita
1: tamak bulu ngatau ya nak nak sama ya semina hari kena balai ban mengingat kederempu bisi adat bisi atur kena bergempuang ke penemu, kena bergempuang ke hati, kena ngampun pengendiri itu saya sudah terkelanjur dari kerja. Jadi, nyak me tujuh orang ketua yang agak hari gawai dayak tu. Jadi, nyak nyak lalu gawai dayak tu, muka tahu dintu yang nangira nuan makai pengarap lama, tahu ke nuan orang Kristian, tahu ke orang pengarap bukai.
0: Iya.
1: Selagi ia ngomai dan berapa bangsa daya jadi tahu ia ngintu gawai daya ngau cara yang pun jadi selamat gawai daya moga ngagai bala kapan kedatang din sama-sama kita nyaga mengalikun diri sekumbang musim gawai itu.
0: Ya, terima kasih Pak Pengajar ini jimbala tawai beri selamat hari gawai daya ke tahun itu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawa gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.
2: Tapi bala peninga YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, kau peluang tu beri pesan selamat gintu hari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Kau peluang tu mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh utai dikenal kemasan ke pengawak kerja kita. Pengasih dan pengerai tidak asai ke semua kita. Apa mana buka itu dah terengkah pabiliak penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucuk kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Awak ke kita gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

Kedai Bak Maya Kitai dekat nombor lagu-lagu ke masuk semifinal ACSJ ke-9. Semua 24 lagu tu dekat dipadah ke Kena Hari Lima tu 29 hari bulan 5 2026 pukul 3 ngalih hari. Kita boleh dengar ke Bak Radio YFM ngamuga Facebook YFM Iban. Sama-sama meh kita nganti ni bagi lagu ke dekat berpekit Bak semifinal ACSJ ke-9.

0: semua, aku Ika Saiful. Engau awato, aku dekat merik selamat hari gawai gayu guru geranya mai. Ngaga semua kita ke bisik nyambut hari gawai. Engau to, pasal aku ngaji tak semua, berjimat meh maya pulai ke menua. Enti asing ngantuk mai diri batok ngetu dulu dah lama au. Ingat meh, bisik family kita nganti penata kita pulai ke menua engau selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim dekat meri selamat hari gawai gagai semua pendengar-pendengar YFM. Ngajak ke gayu guru gerai nyamai lantang senang muan benua. Oh ha,
2: asal gawai datai, asal gawai datai, aku asai ke agi buja.
3: Oh ha, selamat hari gawai Dayak 2026 menuju semua bala peninga ke semampai nyukung lagu-lagu kita iban. Waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat maya driba, berjimat maya barantau jalai. Selamat hari gawai, hari aku Steve Shigan menuju semua. Oh ha.

Hai hai hai, aku Dorinda Dora dekat Meri Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua pendengar radio YFM nak ngira dini alai biau ngarap tahun tu mai pengaga pengelantang ngau berkat ngagai kita semua gayu guru gerainya mai senang lantang nguan menua. Oh.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mek.
4: Hati tu dah ada, Mek. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
3: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
4: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun serta uliam gak dikena bapno luar. Nyamai dikena lebu merah, Wun.
3: Nyamai amai mentipi ya.
4: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di, Mek.
3: SP Global, duit now QR, anytime, anyway.
4: Dah top up kawak pen, Mek.
5: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM. Maka ke tahun tu. Ngau tu, aku kat Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Ane yang berderiba ke kereta bak jalai alun. Nya ajak hari aku, Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production. Sendir bahan. Oh, ha!
6: Aku cuba lawan yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua peninggal YFM. Jadi pesan ku nuju semua, sebedau kitanya mulai ke diri ke menua, pastikan kitanya bersa dulu peringkat pengangkut ke dikena kita. Pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi yang laju deriba, berjimat baratau jalai. Jadi pesan tu datari Iban Bidia ucuk belau yang bergulai ngau YFM.
7: Aku beri meringai anak saga hari Unifo. Dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Gayu guru gerainya mai lantas senang nguan menua. Oh ha.